diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang kedelapan, adab-adab selepas terbit matahari sampai waktu gelincir matahari. Adab-adab selepas terbit matahari. Jadi terbit matahari itu berbeda-beda setiap minggunya. Kadang-kadang terbit matahari itu jam 5 lewat 49 bisa, seperti bulan Desember itu biasanya terbit matahari jam 5.50, jam 5 lewat 49 menit. Nah sekarang ini kita di bulan Desember, awal Desember itu biasanya terbit matahari jam 5 lewat 50 menit atau jam 6 kurang 10. Itu waktu terbit matahari. Sampai ke waktu gelincir matahari jam 12 lewat. Jadi apa yang bagus, apa yang mesti dilakukan dalam waktu sekitar 6 jam itu yang bagus. Mulai terbit matahari sampai waktu gelincir matahari. Apabila matahari telah terbit sekadar satu galah, apabila matahari telah terbit sekadar satu galah. Jadi matahari terbit hari ini jam 5 lewat 50. Itu terbit matahari. Ditambah lagi terangkatnya matahari sekitar satu galah. Oleh sebahagian ulama itu dihitung dengan menit sekitar 16 menit. Jadi jam 5 lewat 50 itu terbit matahari. Kemudian ditinggiakan matahari itu sekitar satu galah. Artinya ditambah 16 menit. Ini jam 6 berapa? Jam 6 lewat 6 lah. Jam 6 lewat 6 untuk minggu ini. Ini minggu akan datang lain lagi pulang tuh jamnya. Cuma untuk Desember ini ya sekitar itulah. 6 lewat 6 menit. Apabila matahari telah terbit sekadar satu galah. Artinya jam 6 lewat 6 menit. Maka sembahyanglah engkau dua rakaat. Sembahyanglah engkau dua rakaat. Biasa dikenal dengan sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq namanya. Sunat isyraq sembahyang dua rakaat Fatihah lawan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Fatihah lawan qul huwallahu ahad, atau nanti panjang sedikit Fatihah lawan wadduha rakaat yang kedua, karena Fatihah lawan alam nasrah lak sadrak itu.
engkau buat sembahyang ini selepas habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, yaitu masa yang antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Jadi imbah sembahyang subuh sampai jam 6 lewat 6 menit tadi, itu waktu yang dimakruhkan sembahyang, makruh tahrim. Jadi jangan hendak sembahyang di jam itu, kecuali sembahyang kabaan atau lain kisahnya. Sembahyang kabaan umpamanya kita terlambat bangun, lalu sembahyang subuh karena orang sudah jamaah subuh. Nah, sembahyanglah kita subuh berjamaah. Nah, kaina habis sembahyang subuh berjamaah, berhubung kita belum melaksanakan sunat subuh, kita qadha sunat subuh ke waktu itu. Kita letakkan sunat subuh ke imbah sembahyang subuh, karena kada sempat tadi melaksanakan sebelum subuh, itu kada jadi masalah. Nang jadi masalahnya sembahyang nang kada ada sebab. Engkau buat sembahyang ini selepas habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, yaitu masa yang antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Terbit matahari itu biasa paling tinggi jam 6 umpamanya. Terbit matahari paling tinggi jam 6. Nah, kalau kita berada di bulan-bulan yang terbit matahari pukul 6, berarti kita sembahyang sunat isyraq itu jam 6 lewat 16 menit atau 16 seperempat lah. Sebelum itu makruh kita sembahyang. Dan apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, yaitu apabila telah berlalu lebih kurang seperempat siang, misalnya siang itu kita anggap 12 jam, berarti seperempat siang itu sekitar jam berapa? Setengah 10 sampai pukul 10-an itu. Itu seperempat siang. Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, yaitu apabila telah berlalu lebih kurang seperempat siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 atau 8 rakaat. Engkau buat sembahyang ini 2 rakaat sekali salam, seperti apa yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu yang paling afdal melaksanakan sembahyang duha tadi. Waktu sembahyang duha ini panjang. Begitu selesai sembahyang isyraq, itu sudah masuk sembahyang duha. Sampai kena jam 12. Itu bagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa sembahyang isyraq, sembahyang duha itu lain. Nah, jadi waktunya sesudah sembahyang isyraq sampai jam 12. Tapi yang paling afdal sembahyang duha itu seperempat siang. Ya, jam 10-an tadi. Itu yang afdal.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sembahyang isyrak itu ia sembahyang duha. Nah, ada pendapat kayak itu, sembahyang isyrak ia sembahyang duha. Bukan dua sembahyang, enggak ada. Nah, kalau pendapat ulama yang seperti ini, ia sembahyang duha itu sembahyang isyrak ngarannya. Masuknya sembahyang duha waktunya mulai terbit matahari sakadar satu galah tadi sampai tergelincir matahari kina. Tapi yang mu'tamad, yang banyak digunakan orang, pendapat ulama bahwa isyrak itu sembahyang isyrak juga ngarannya, sembahyang duha duha juga, lain kan, bukan sama kan. Nah, jadi jam 6 lewat 15 itu umpamanya terbit matahari di situ. Kita sekarang nih jam 6 lewat 6 sembahyang isyrak 2 rakaat. Nah, kayaknya sudah berlalu seperempat siang. Sembahyang duha pula. 2 rakaat kah? 4, 6 atau 8 rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan sebenarnya sembahyang ini duha sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah ia hendak memperbanyakkan pahala atau mengurangkannya. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincirnya kecuali hanya sembahyang ini saja. Sembahyang sunat isyrak dan sembahyang sunat duha. Jadi mulai terbit matahari sampai zuhur hanya ada dua sembahyang. Sembahyang isyrak dan sembahyang duha. Kalau yang hendak ditambah lawan sembahyang sunat mutlak, ya ada jadi masalah. Itu sunat mutlak karenanya, sunat nang ada bangaran. Kalau sembahyang nang bangaran, sembahyang hanya ada dua, isyrak dan duha. Itulah sembahyang antara subuh, antara terbit matahari sampai zuhur. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara empat perkara di bawah ini. Panjang waktunya tuh. Mulai jam 6 lewat sedikit sampai jam 12 berapa jam? 6 jaman kah? Panjang waktu. Nah, waktu yang panjang itu hendaknya digunakan salah satu di antara empat perkara. Perkara pertama yaitu yang terlebih afdal, bahwa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi selain sembahyang duha, selain sembahyang isyrak, waktu yang tersisa selain daripada mengurus diri macam banyak mandi, membersih segala macam, mengurus diri. Nah, selain pada itu dihabiskan waktu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sia-sia. Yang sangat diminati oleh orang sekarang ini, yang mereka menamakannya ilmu manfaat. Padahal ia bukan ilmu yang bermanfaat.

yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takutmu kepada Allah, itu ilmu nang bermanfaat nang. Nang mana kita belajar ilmu itu, kita belajar kitab itu, bertambah hati kita takut lawan Allah. Nah berarti ilmu nang dipelajari tadi ngarannya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ngarannya. Dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu. Itu ilmu yang bermanfaat juga. Imbah kita belajar kitab itu, kita tahu laluan kekurangan diri kita. Imbah kita belajar ilmu itu, kita tahu laluan aib, salah diri kita. Nah belajar ilmu seperti itu, ilmu yang bermanfaat ngarannya. Dan menambah ma'rifatmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu. Ilmu bermanfaat juga, ilmu fikih. Ilmu yang kita pelajari, begitu kita pelajari, kita bertambah tahu tentang urusan ibadat. Dulu kada tahu urusan sembahyang isyraq, dulu kada tahu urusan sembahyang duha. Belajar ilmu kau tahu. Nah, nang kita pelajari itu ngarannya ilmu yang bermanfaat. Dan mensedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat. Ilmu bermanfaat juga ngarannya. Begitu belajar ilmu itu, urusan keduniaan malas. Nang rajin urusan akhirat. Nah, ilmu nang dipelajari ngarannya ilmu nang bermanfaat niku. Dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu, sehingga engkau dapat menjauhinya. Penyakit-penyakit amal. Amal ibadah bila kena penyakit itu bisa berkurang pahalanya, bisa kada berpahala lagi. Lalu ini belajar apa-apa penyakit amal itu nang menggugurkan pahala, apa-apa penyakit amal nang bisa mengurangi pahalanya. Nah belajar ilmu seperti itu, ilmu yang bermanfaat ngarannya. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu hilah syaitan. Mengetahui tentang tipu daya syaitan. Mengetahui tentang ilmu geritik-geritik hati. Kalau hati bergeritik macam ini, itu geritik daripada syaitan. Kalau hatiku bergeritik macam ini, berarti itu daripada hawa nafsu. Kalau hatiku bergeritik macam ini, berarti daripada malaikat. Kalau hatiku bergeritik macam ini, berarti langsung dari Allah Ta'ala. Nah mengetahui geritik-geritik hati seperti itu, itu ngarannya daripada ilmu yang bermanfaat. Yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu hilah syaitan dan penipuannya, sehingga engkau arif, sehingga engkau mengenal dengan kehalusan penipuan syaitan di dalam menggoda ulama usuh. Padahal kita punya ilmu, tapi karena kita kada sadar bahwa itu godaan daripada syaitan, bahwa itu bisikan daripada syaitan, lalu terjerumus. Nah, mempelajari tentang tipu daya syaitan itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Kita hendak bersedekah 10 ribu.
Nah, kita hendak bersedekah 10 ribu kepada seseorang, banyak seseorang fakir, miskin. Dalam hati timbul geritik hendak bersedekah 10 ribu nah. Lawan inya kasihan. Nah, itu belum tentu baik. Karena timbulnya di hati kita hendak bersedekah itu bisa langsung dari Allah, itu pasti baik. Bisa timbul geritik hati karena adalah anjuran dari malaikat, baik. Dan bisa itu merupakan geritik sekedar hawa nafsu, ada baik. Bisa itu bersedekah 10 ribu dibujukan daripada syaitan, ada baik juga. Nah, membedakan mana geritik hati yang datangnya dari Allah langsung, mana dari malaikat, mana dari hawa nafsu, mana dari syaitan, itu Pak termasuk ilmu yang bermanfaat. Termasuk ilmu bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu hilah syaitan dan penipuannya, sehingga engkau arif dengan kehalusan penipuan syaitan di dalam menggoda ulama ussu yang telah dijadikan syaitan sebagai sasaran kemurkaan Allah dan kemarahannya. Orang bahari banyak dalam kisah-kisah menakib para aulia Allah hendak tulak berperang, berangkat berperang. Bismillah nih, siap bekal-bekal semua dibawa, unta kuda sudah siap, naik kuda sampai tengah jalan berbulik. Berbulik kada jadi umpat berperang. Anjir orang, kenapa pun kada jadi umpat berperang? Mau berperang tuh baik. Nah, di tengah jalan Sidin sadar bahwa geritik hatiku yang menyuruh umpat berperang ini adalah daripada syaitan. Geritik hatiku yang menyuruh berperang adalah daripada hawa nafsuku. Kada jadi. Karena mereka dapat membedakan mana geritik hati dari Allah, dari malaikat, mana dari hawa nafsu, dari tipu daya syaitan. Karena mereka ulama-ulama, orang-orang yang berilmu yang jahat itu telah membeli dunia dengan agama dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, memakan harta wakaf, harta anak yatim, harta orang-orang miskin, dan harta orang-orang Islam. Di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan masa untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kebulihan di hadapan orang ramai dan kepasihan lidah mereka dalam berbahas dan berbincang. Semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau tergolong daripada ahlinya, artinya orang yang bisa membaca Ihya, maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkan dengan isi dan kandungannya. Kemudian setelah itu engkau ajarkan pula kepada orang lain dan engkau ajak mereka untuk menuntutnya. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat lalu ia mengamalkan dengannya, kemudian ia mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut, maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang besar di alam malakut. Orang yang belajar ilmu yang bermanfaat kemudian dia amalkan ilmu bermanfaat itu, lalu dia ajarkan kepada orang lain ilmu yang bermanfaat tadi, nah orang tersebut dipanggil sebagai orang yang besar di alam malakut. Seperti apa yang telah diperkatakan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, dan masih lagi ada baki sisa daripada waktumu. Kan panjang jadi waktunya, mulai terbit matahari sagalah sampai tergelincir itu waktunya 6 jaman, sekitar 6 jam. Sedangkan sembahyang itu hanya ada 2, sembahyang isyrak 2 rakaat, sembahyang duha paling banyak 8 rakaat. Masih banyak waktu yang kosong. Nah, waktu kosong yang pertama ini digunakan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat tadi ilmunya. Untung menuntut ilmu yang bermanfaat, masih banyak lagi sisa waktu. Paling kita pengajian sejam dua jam ilmu yang bermanfaat, habis itu masih banyak lagi waktu kosong. Dan masih lagi ada baki sisa, artinya baki ini tuh sisa daripada waktumu, maka tidak mengapa waktu yang baki, yang sisa itu engkau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab, ilmu masailil khilafiyah. Nah, waktu yang kosong ini waktu menuntut ilmu fikih masalah khilafiyah. Ayuh, waktu digunakan untuk menuntut ilmu nahu, ilmu syarat, ilmu balaghah, ilmu tafsir, macam-macam. Tapi sesudah kita belajar dulu ilmu nang fardhu ain. Kan ilmu ada fardhu ain, ada ilmu nang fardhu kifayah, ada ilmu nang sunat, ada ilmu nang boleh. Ilmu nang fardhu ain namanya ya ilmu nang bermanfaat tadi itu, ilmu nang nyata fardhu ain. Kalau sudah kita belajar ilmu nang fardhu ain, ilmu nang bermanfaat tadi masih ada waktu, nah, kada mengapa kita gunakan untuk belajar masalah ilmu khilafiyah di antara ulama-ulama. Supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fikih dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadah. Dan supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang ramai ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam pertengkaran mereka. Ayo kita belajar ilmu mazhab. Kita belajar berwudu, bagaimana cara berwudu menurut Imam Syafi'i. Bagaimana berwudu cara Imam Maliki, bagaimana cara berwudu Imam Hanafi, bagaimana cara berwudu Imam Hambali, bagaimana sembahyang menurut Imam Maliki, apa syarat-syaratnya menurut Imam Syafi'i. Itu hanya kita pelajari. Itu kalau ada lebihan waktu daripada belajar nang fardhu ain, belajar nang penting tadi. Ini pun dengan syarat adanya kelapangan masa. Belajar ilmu nang khilaf nih dengan syarat adanya kelapangan masa selepas engkau menuntut ilmu yang fardhu kifayah. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid-wirid dan zikir-zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat melaksanakannya, dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan masa menuntut ilmu masail khilafiyah, maka ketahuilah bahwa sebenarnya syaitan telah berjaya mempermainkan engkau, dan ia telah berjaya menanamkan sesuatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam hatimu, yaitulah cinta pangkat dan harta benda atau lainnya. Kan imbah sembahyang subuh itu sudah diatur bacaan-bacaan yang paling afdal.
ada bacaan istighfar, ada bacaan salawat, ada bacaan tahlil, ada bacaan tasbihnya semalam. Jadi mulai sembahyang subuh sampai terbit matahari, itu ada wiritan-wiritan yang sudah digariskan. Itu yang paling abdal. Nah, kenapa kita di waktu-waktu itu kada katuju membaca wiritan itu? Timbul nang kita katuju membaca masalah kitab yang membicarakan masalah khilafiyah. Di waktu nang abdal itu kenapa hati kita katuju membaca kitab-kitab nang masalah khilafiyah? Padahal waktu itu sebaiknya digunakan untuk membaca wirid. Nah, bila mana kita macam itu, ngarannya kita dipermainkan oleh syaitan. Berarti geritik hati kita sudah diatur oleh syaitan. Kita meninggalkan amalan yang baik, kita ganti dengan amalan yang kurang baik, itu salah satu alamat bahwa geritik daripada syaitan. Kita meninggalkan amalan yang terbaik, kita laksanakan amalan yang baik, itu pertanda bahwa geritik hati berasal daripada hawa nafsu. Kayak itu biasanya. Contohnya nang tadi kan amalan nang terbaik antara sembahyang subuh sampai terbit matahari itu sudah ada diatur, bacaan ini, bacaan Quran, bacaan doa, bacaan macam-macam. Kenapa kita kadang-kadang tujuh membacaan itu? Nang timbul di hati kita membaca surat kabar ketujuh di waktu itu, timbul di hati membaca buku nahu di saat itu. Nah, ini sudah syaitan nampung geritik hati. Kenapa? Karena berpaling daripada sesuatu yang baik kepada yang kada baik. Jam-jam saat itu jam-jam yang istijabah doa dari Allah, jam-jam yang sangat mulia kalau kita beribadah dengan zikir, dengan tasbih, dengan salawat. Kenapa kita kada katuju kita ganti lawan mutalaah kitab-kitab yang hubungannya kada lawan akhirat? Nahu, sarap, urusan ilmu perantara, ngarannya ilmu alat. Nah, bila kita macam itu, geritik dari syaitan sudah. Apabila kita meninggalkan satu amalan yang sangat baik, kita tinggalkan, hati kita katuju menggawi amalan tapi yang baik juga, nah itu

dari nafsu biasanya. Contohnya, satu contoh umpamanya kita yang paling afdal bersedekah itu, paling afdal bersedekah itu kepada keluarga nang miskin itu dahulu. Itu paling afdal sudah. Kalau kita hendak bersedekah, nang pertama kita unjuk duit ni tu, nang pertama dulu dipandang adalah keluarga yang paling miskin siapa. Itu aturan agama macam itu. Kita lihat di kemanakan kita, lihat di marina kita, lihat di sepupu kita, siapa yang paling miskin, itu yang utama diberi, itu paling abdal. Nah, kenapa hati kita memberi keluarga ini tapi ketujuh paling-paling memberi keluarga sedikit, nah memberi keluarga kadang-kadang banyak, tapi memberi orang yang ada hubungan apa-apa lawan kita banyak. Nah berarti itu ada hawa nafsu di dalamnya, berarti ada hawa nafsu, ada dorongan hawa nafsu. Salah satu tanda mengetahui geritik hati, bila geritik hati katujuh menggawi nang baik, meninggalkan yang paling baik, itu biasanya dari hawa nafsu. Bila hati kita kada katujuh menggawi nang baik, berpindah kepada nang kurang baik, nah itu biasanya dari syaitan, geritik hati itu.

maka ketahuilah bahwa syaitan, bahwa sebenarnya syaitan telah berjaya mempermainkan engkau, dan ia telah berjaya menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam hatimu, yaitulah cinta pangkat dan harta benda. Maka hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan, lalu nantinya engkau akan menjadi alat tertawaan syaitan. Maka ia membinasakan akan dikau dan akan mengolok-olok engkau. Apabila engkau telah mencoba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan, sembahyang subuh ada amalan-amalan yang dibaca, diamalkan itu, dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan sebarang keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya. Kadang ada rasa malas, kadang ada rasa berat membaca wirid-wirid mengimbas sampai yang subuh sampai terbit matahari itu, rajinlah. Maka bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat, dan engkau tidak menghendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya keridaan Allah dan negeri akhirat, maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat. Sembahyang subuh sudah, membaca wirid sampai terbit matahari sekadar satu gala sudah, nyembah itu sembahyang isyrak sudah, jadi gawi. Nah, paling afdal nyembah itu ibadah napa? Apakah membaca Quran? Apakah membaca salawat? Apakah zikir? Paling afdal indah itu adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Itu paling afdal. Jadi sembahyang subuh sudah, wirid-wirid, tahlil, zikir, tasbih, salawat, istighfar, doa, Quran sudah, sampai terbit matahari segala, sembahyang isyrak sudah. Nah, paling afdal apa indah itu? Menuntut ilmu yang bermanfaat. Maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat, dan yang paling penting hendaklah engkau memastikan keikhlasan niatmu. Itu lain pula kisahnya.

0: hanya niat yang ikhlas, karena niatlah yang menentukan nilai amalanmu. Tetapi apabila niatmu tidak ikhlas, maka disinilah tempat terperdayanya orang-orang yang jahil, dan di sini pula tempat tergelincir kaki orang-orang yang cerdik pandai. Nah, bila kita khawatir macam itu, berarti kita ngarnya sudah mengawali hari dengan kebaikan. Sembah-sembah subuh membaca wirid, kada ada urusan lain, sampai tergelincir apa sampai terbit matahari segala. Sembahyang isyrak, habis sembahyang isyrak mengaji, menuntut ilmu yang bermanfaat tadi. Habis selesai itu, berarti kita ngarannya sudah termasuk orang yang mengawali, memulai pagi hari dengan baik. Nah, perkara kedua yang dilakukan antara terbit matahari sampai tergelincir, bahwa engkau tidak kuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Untung sudah sembahyang isyrak, hendak mengaji ilmu yang bermanfaat, kemana mengaji? Kada ada orang belajaran jam itu. Habis sembahyang isyrak, kada ada orang belajaran ilmu yang bermanfaat. Bahwa engkau tidak kuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa berbuat ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, dan sembahyang. Yang nampakkah? Maka ini adalah derajat orang yang abid ngarannya, ahli ibadah, dan cara hidup orang yang soleh. Dengan cara ini engkau dapat juga tergolong di dalam kumpulan orang yang beruntung. Nah, amun kada ada lagi pengajian ilmu yang bermanfaat, sesudah sembahyang isyrak itu, ayo membaca Quran, ayo hendak membaca dalail, ayo hendak membaca salawat, ayo hendak membaca zikir, istighfar, dan lain-lainnya. Perkara ketiga, bahwa engkau membuat sebarang pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat menggembirakan hati orang-orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang saleh di dalam pekerjaan mereka seperti berkhidmat kepada para ulama dan ahli sufi dan ahli-ahli agama, dan berulang-alik, artinya berbulak-balik, di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin, atau pergi menziarahi orang sakit, atau menghantar jenazah, maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadah yang sunat saja. Karena amalan yang seperti ini, selain daripada sebagai satu ibadah, juga ia merupakan pertolongan kepada orang lain. Nah, habis sembahyang isyrak tadi, yang paling baik kenapa? Menuntut ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu bermanfaat, kada ada orang belajar ilmu bermanfaat jam itu. Ganti dengan zikir, ganti dengan salawat. Nah, dengan itu kita tergolong orang yang ahli ibadah. Tapi kalau dibanding pulang, diganti dengan perbuatan-perbuatan baik kepada orang Islam, jam-jam itu kita untuk sembahyang isyrak, kita kada berzikir, kada bersalawat, kada membaca Quran, cuma kita gunakan jam itu untuk membantu orang, menghilangi orang garing, membantu orang yang kesusahan, termasuk menyiapkan anak buah yang hendak sekolah, umpamanya kita simpunakan ininya itunya, termasuk. Nah, itu lebih afdal lagi pulang daripada berwirid, membaca Quran, baca zikir tadi, karena nang ini sifatnya ibadah, ada menolong orang lain ada juga. Perkara yang keempat, jikalau engkau tidak dapat berbuat salah satu daripada tiga perkara yang tersebut tadi, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu. Sedangkan orang ramai selamat daripada sebarang gangguanmu, dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu. dan agamamu pula selamat, yaitu apabila engkau tidak terlibat dengan sebarang kemaksiatan. Maka dengan itu engkau akan dapat mencapai derajat ashabul yamin ngarannya. Sekiranya engkau tidak dapat mencapai derajat ussabiqin. Nah, jadi antara terbit matahari sampai sembahyang zuhur itu ada empat pekerjaan ini. Mulainya itu mulai habis sembahyang isyraq, menuntut ilmu yang bermanfaat bagus. Amunnya kalau menuntut ilmu yang bermanfaat, beribadah, baca Quran, baca selawat, zikir bagus. Atau diganti dengan menolong orang, membantu orang, mengantarkan jenazah, melangi orang sakit dan sebagainya, lebih baik daripada beribadah lagi. Nah, atau waktu itu kita gunakan untuk mencari nafkah kehidupan untuk dunia. Nah, itu pun termasuk ashabul yamin ngarannya. Nah, jadi alangkah baiknya lagi waktu mulai terbit matahari sampai tergelincir itu, keempat-empat pekerjaan ini dikerjakan. Jadi mulai sembahyang subuh berwirid sampai sembahyang isyraq ada. Menuntut ilmu yang bermanfaat ada. Membaca Quran, baca zikir ada. Membantu orang lain ada. Mencari nafkah dengan jalan yang baik, dengan jalan yang diridai Allah ada. Nah, itu komplit ngarannya. Maka empat perkara inilah segala derajat di dalam agamamu. Selain daripada itu hanyalah tempat permainan syaitan, yaitu bahwa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu walayazubillah, atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah, maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa, dan hendaklah engkau menghindarkan diri daripada mereka itu. Nah, kemudian dan ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu dipandang dari sudut agamanya terbagi kepada tiga derajat. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma naf'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan muhdan wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil
1: alamin. Hari ini manusia lupa apa tujuannya, untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak susian satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunuwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Judul yang akan kita bahas dalam rubrik akhlak Islami pada kesempatan ini adalah larangan mencela. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Pendengar, dalam ayat ini Allah memanggil hamba-Nya yang beriman dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, yang merupakan sebaik-baik panggilan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Setiap ayat Allah yang didahului dengan panggilan ini menunjukkan bahwa sesudahnya Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan sesuatu yang penting. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jika engkau mendengar Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah dengan baik-baik, karena di situ terdapat kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang dilarang oleh Allah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu menjelaskan, Allah Azza wa Jalla melarang dari perbuatan sikhriyah terhadap manusia, yaitu sikap merendahkan orang lain dan menghina mereka. Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam hadis Nabi tatkala beliau bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maksudnya adalah menghina dan menganggap orang lain lebih rendah. Dan ini adalah perbuatan haram, karena boleh jadi orang yang dihina lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih Allah cintai. Oleh karena itu Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan orang yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain, yaitu janganlah sekelompok orang mencela sekelompok yang lain, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim. Perbuatan ini terlarang, hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Larangan ini bersifat umum, mencakup celaan terhadap segala hal. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan, Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela orang lain, sehingga larangan ini mencakup seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena perbuatan dosa yang telah dilakukannya, dan yang lainnya. Jelaslah dalam ayat ini Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain. Dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Wajib seorang muslim untuk menjauhinya dan mengingatkan orang lain dari dosa ini. Dan sifat ini merupakan di antara sifat orang munafik dan orang kafir. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, padahal boleh jadi pihak yang dicela itu justru lebih baik daripada pihak yang mencela. Bahkan inilah realita yang sering terjadi. Mencela hanyalah dilakukan oleh orang yang hatinya penuh dengan akhlak yang tercela dan hina, serta kosong dari akhlak mulia. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sama muslim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Saudaraku, kita tidak mengetahui hakikat seseorang. Boleh jadi orang yang dicela itu lebih mulia di sisi Allah, boleh jadi dia lebih banyak amal kebaikannya. Boleh jadi pula dia lebih bertakwa. Dan tidak ada yang menjamin seorang akan selalu lebih baik kondisinya dari orang lain. Orang yang tadinya kaya bisa jadi mendadak hilang hartanya. Orang yang punya jabatan tinggi bisa lengser seketika. Orang yang tadinya mulia kedudukannya bisa jadi nanti masyarakat merendahkannya, sehingga tidaklah pantas seseorang merasa jumawa, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga mencela dan merendahkannya. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hal ini Allah menyebutkan secara khusus larangan bagi wanita untuk saling mencela. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Wala nisa'um min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun." Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Allah khususkan penyebutan larangan bagi wanita dalam ayat ini. Padahal dalam ayat-ayat lain Allah mencukupkan dengan menyebutkan khitab atau seruan dalam Al-Quran hanya laki-laki saja, dan otomatis hukum tersebut berlaku juga bagi wanita. Adapun dalam ayat ini Allah menyebutkan wanita secara khusus karena paling tidak dua hal. Pertama, hal ini menunjukkan penegasan larangan dan keharaman untuk berbuat sikhriyah, di mana Allah mengulang larangan ini sebanyak dua kali. Janganlah segolongan laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Kedua, dikhususkan penyebutan wanita dalam ayat ini karena kebanyakan yang melakukan perbuatan sihriyah adalah kaum wanita, sehingga disebutkan larangan secara khusus bagi mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Pendengar yang dirahmati Allah, ada banyak ayat dan hadis tentang larangan saling menghina yang senada dengan ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 79, "Alladzina yalmizunal muttawi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun alim." Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 212, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu وَالَّذِينَ تَقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ." Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga lisan dan juga perbuatan kita dari mencela dan merendahkan orang lain. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing hati kita untuk menjadi hati yang teguh dalam menjalankan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada edisi Akhlak Islami selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

diajarin sama Nabi. Ya Allah, kami bersyukur atas salatku, zikirku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, masih diberi

ومنك السلام وعليك الضوء السلام فحل ربنا بسلام. Kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu, Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah lebih

saya mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan kubawa kepada orang? Ada usah ngomong mati, ngomong mati, orang usah ingat mati. Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan harus bersih. Kain kapan, kapur baru, sudah ada tasnya. Saya kasih tahu istri saya, ini tas, kalau nampak kalau nanti nafas udah hilang, ini lagunya setengah nafas ku pergi. Aku ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti. La ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak angin cerita, mama bisikkan kepada dia. Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati. Cerita mati dengan pernah berpikir orang yang mati. Kita selalu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nyaring, kurang semangat. Keuyuhan kesudah. Panaslah di belakang. Kenapa? Panas. Humap. Humap kada keren lalu. Berkeringatlah. Nyaringi, jawab salam nyaringi. Iwak kering cacapan asam. Nyaman bener diulah lauk makan. Ulun doakan nang nyaring menjawab salam, mudahan hidupnya suksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.

والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وصحبي والآلي دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، yang mulia para alim ulama, tokoh-tokoh yang berhadir, bil khusus yang ulun hormati kepala sekolah SMA Negeri 7 Banjarmasin beserta seluruh dewan guru, juga para pengurus komite sekolah, juga para tenaga administrasi sekolah yang ulun hormati serta yang ulun banggakan, pian-pian sabarataan ading-ading ulun semuanya. Kira-kira yang hadir ni ading apa kakak? Ni yang siswa-siswi ni ading apa kakak? Ulun nyambat pian ading apa kakak? Ulun hanya 17 loh. Semuanya yang ulun hormati, Bapak Ibu dari orang tua atau wali siswa siswi yang berhadir, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita bisa berkumpul ada di tempat ini untuk mengingat sebuah peristiwa yang pernah terjadi pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Sebuah peristiwa yang sangat ajaib yang bertolak belakang dengan akal manusia. Sebuah peristiwa yang diukur dengan rasio pasti jawabannya invisible. Sebuah peristiwa yang mungkin menurut sebahagian manusia akan didustakan kejadiannya, karena kejadian ini sangat-sangat tidak masuk akal. Itulah kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, tolong disimak baik-baik. Jangan ada nopandir, jangan ngerumpi. Ulun melihat lo dari sini. Sudah, perhatikan baik-baik. Kalau perlu dicatat, diingat, karena ini sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita. Ini sejarah yang berkaitan dengan orang yang menjadi idola kita dan orang yang akan menjadi penyelamat kita. Dunia akhirat beliau menjadi penyelamat kita. Maka saat cerita beliau itu dikisahkan, perhatikan baik-baik. Pian hendak berkisah, kena tuntung acara. Paling full ceramah itu 1 jam. Lebih pada 1 jam ulun enggak disanggup. Ngeter lintuhot berdiri. Maka perhatikan nih baik-baik. Perhatikan, insya Allah harinya sudah mulai naung, kada panas lagi, kada humap lagi insya Allah. Kalau ada buku catatan, dicatat. Kaina ulun akan mentes bagaimana perhatian pian terhadap isi ceramah. Di akhir ceramah mungkin ulun akan mengevaluasi seberapa perhatian pian dengan ceramah orang. Di situ akan ketahuan babat bobot pian. Nang mana perhatian, kawa menjawab. Nang mana kada perhatian, ya kakak itu tuh bang. Nah, maka ulun berharap, namanya ini SMA favorit, jar kepala sekolah tadi. Ini SMA terbaik. Oke, hari ini Anda harus membuktikan kalau Anda jadi siswa dari sekolah favorit. Masa terkala ulun ceramah pian kada perhatian, berarti siswanya kada favorit belum ini. Anda harus buktikan itu kepada saya hari ini. You understand? Oke. Okay. Aku bisa ya bahasa Inggris juga. Kira kada bisa kah? Aku belajar ya bahari. Pas pemulaan masuk sekolah sanawiyah bahari dilajari guru, "Wai, what's your name?" Je guru. Ulun jawab, "Pai, my name is Yanur. My full name is Muhammad Yanur. Where

0: do you love, je guru? I love it bahungin Kalawasiti. Eh bisa eh bahasa Inggris. Ulun aku nipian pulang nah. Buan pian tahu lah bahasa Inggrisnya niur gugur ke tanah. Eh buan siswa tahu lah bahasa Inggrisnya niur gugur ke tanah tahu lah. Ha? Dah tahu? Buka bang kamus. Adalah niur gugur ke tanah bahasa Inggrisnya. Dedeli. Tapi ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya niur gugur ke tanah. Farafas and the book. Imbah memparapas hanyar man mendebuk. Bahasa Inggris ulahan tuh hai. Jangan terlalu percaya. Farafas in debuk. Imbah memparapas hanyar man mendebuk. Dah, kembali ke cerita Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi saat umur baginda Nabi 51 tahun. Umur baginda Nabi 51 tahun 9 bulan. Itu umur Nabi saat Isra Mi'raj, 51 tahun 9 bulan. Ada yang mengatakan kejadian Isra Mi'raj ini 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Artinya 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Sekarang hijrah Nabi itu sudah terhitung 1445. 1 tahun sebelum hijrah. Berarti kalau ada pertanyaan, berapa tahunkah sudah Isra Mi'raj itu terjadi? Anda hitunglah mundur, tambahi 1 tahun. Sebelum hijrah berarti berapa tahun ya? Isra Mi'raj sudah terjadi 1446 tahun yang lalu. 1446 tahun yang lalu, disitulah kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mungkin kita bisa menghitung tahun Masehinya berapa kejadian Isra Mi'raj. Kita minta bantuan kalkulator. Kada tapi bisa lagi dihitung bini wahine. Nabi lahir itu tanggal berapa? Ayo ada yang ingat? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun. Ya gajah tuh tahu wae, maksudnya angkanya tahun berapa? Masehinya, Masehinya Nabi lahir tahun berapa? 571 Masehi. Itu tahun kelahiran Nabi. Sekarang kalau kita tambahkan 51 tahun, kira-kira tahun berapa Isra Mi'raj terjadi? Ayo kita tambah 51 umur Nabi. Nah, Isra Mi'raj terjadi tahun 622 Masehi. Nah, jadi kalau ada nang betakun kene Isra Mi'raj itu terjadi Masehinya tahun berapa? 622 Masehi. Sekarang 2024, berarti berapa tahun? 2024. 1402 tahun yang lalu. Ini menurut penanggalan Masehi. Tapi kalau menurut penanggalan Hijriyah, ya hitungannya lebih banyak. Karena memang Bapak Ibu kita perlu mengetahui kalender Hijriyah itu kisaran angkanya cuma 29 30 29 30 29 30. Kada suah lebih. Makanya bila orang puasa Ramadan tuh itu pang mungkin ada 29 30, itu tuh pang dah. Kada mau lebih. Nah, beda dengan penanggalan Masehi. Masehi ini ada kadang Februari 28, ada kadang Februari kena tahun kabisat 29. Karena habis itu ada harinya yang 30, ada yang 31. Nah, sehingga kalau kita menghitung nama kita memakai kalender Hijriyah, itu pasti tatuha umur kita dibanding kalender Masehi. Ulun misalnya lahir tanggal 23 April 1992. Maka 23 April 2024 umur ulun 32. Kalau dihitung pakai kalender Hijriyah, mungkin 2 tahun lebih tua. Maka kalau orang menghitung ulun pakai kalender Hijriah, mungkin umur ulun 34-an sudah. Karena lebih tua hasilnya. Kayak itu. Pahamkah? Kada paham dah apa juga, Bang. Hanya umur ulun juga masalahnya kada penting juga kasan pian. Cuma yang penting mengetahui bagaimana umur ulun, tanggal ulun itu adalah ayang ulun. Karena ia akan mempersiapkan untuk ulang tahun ulun. Ya kayak itu.
1: Kiu kiu. Cukur rokok.
0: Nah, ini kejadian Isra Mi'raj. Di dalam kejadian ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh malaikat. Saat beliau berbaring malam itu di tanggal 27 Rajab, Nabi berbaring di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu andakannya di Higa Ka'bah. Di situ Nabi berabah. Diambili, dijemput oleh malaikat. Malaikat nang datang Jibril, Mikail, Israfil. Ada juga malaikat nang lain Ismail dan lain-lain. Nya malaikat tuh banyak ngarannya. Ismail gini ada ngaran malaikat. Kada ngaran Nabi aja. Cuma tuh kecil kada ada. Tuh kecil kada ada. Anang acil ada juga. Dijemput oleh malaikat. Tapi malaikat ini sebelum menjemput baginda Nabi, beliau lebih dulu apa namanya mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan baginda Nabi. Apa kendaraan yang disiapkan untuk baginda Nabi? Di dalam bahasa Arab disebut namanya buruk. Buruk diambil daripada kata-kata atau kalimat berkun, artinya kilat. Sebuah kendaraan seekor, berbentuk seekor binatang yang lebih ganal daripada keledai, lebih kecil daripada bagol. Ini binatang andakannya kada ada di dunia, andakannya di surga. Tapi yang jadi PR malaikat di surga ini kada banyakan buruk. Buruk yang mana yang harus dibawa kepada baginda Nabi? Maka dicek semuaan surga. Buruk itu berataan himung, rame, bakakawanan, begegayaan. Tapi ternyata ada satu buruk yang gawiannya di ujung beduduk, merenung, menyorangan, maungut inya. Maungut, ngerti lah maungut. Maungut si buruk nih. Kurus awaknya, seakan-akan terbaca dari raut wajahnya banyak pikiran, banyak masalah. Maka malaikat Jibril batakon, buruk, kenapa kau maka kene? Aku je buruk malaikat tai, ada nang dipikirakan. Siapa nak ikam pikirakan sampai awak ikam kurus, makan kada hakun, bekawan kada hakun, apa-apa kada hakun, beranai maungot, ada nang dipikirakan. Ujar buruk nang kupikirkan malaikat cuma satu. Aku ini penasaran dan aku ini sedang jatuh cinta. Jatuh cinta kepada sebuah nama yang ketika nama tersebut ada, yang ketika nama Allah ada, pasti nama tersebut ada. Di pintu surga pasti bertulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di pepohonan di surga bila ada Allah ada Muhammad. Di arasy ada Allah ada Muhammad. Di surga di mana ada Allah ada Muhammad. Siapa malaikat namanya Muhammad itu siapa? Aku mengagumi nama tersebut walaupun aku kada pernah bertemu. Hen, ayo, hebatnya rasa cinta buruk itu kepada Nabi Muhammad. Belum pernah tatamu tapi jatuh cinta. Berani buruk jatuh cinta kepada sosok Nabi Muhammad. Ujar buruk memikirkan, amunnya orang nih ngarannya batatai lawan ngaran Allah, pasti orang harat. Kada mungkin orang asal-asalan. Pasti orang hebat. Maka buruk mengagumi dengan nama tersebut. Akhirnya buruk ini jatuh cinta. Nah, buah daripada cinta itu ada rindu. Buah daripada cinta. Makanya disebutkan oleh ulama kita, alamatul hubbi asyauku. Ciri orang itu cinta adalah rindu. Dusta benar bila orang berpadah cinta tapi tidak ada rindu di dalam hatinya. Dusta banget. Kalau ayah mengatakan cinta tapi rinduan biniannya kada, dusta. Nyata dustainya. anu dia ngai jauhlen cinta bener lawan pian, tapi mawe aka dede, nakoni sudah makan ka dede, nakoni sudah guring ka dede, nakoni sehat kah ka dede, tu kada cinta. Amun orang cinta tu ada rindu, lalu buah daripada rindu tu inya rasa handak haja komunikasi lawan orang nang dicintainya. Pernahkah anda merasakan jatuh cinta? Pernahkah anda merasakan jatuh cinta? Kayak apa gerang rasanya jatuh cinta? Jatuh cinta berjuta rasa. Ajar. Jatuh cinta berjuta rasa. Macam-macam rasanya campur aduk. Campur aduk, ada rasa hendak tatamu, kena bila tatamu malah tambah tersiksa. Kenapa? Rasa rindu itu semakin menggebu-gebu. Kayak itu orang lagi jatuh cinta. Maka buruk ini jatuh cinta kepada sosok nama Nabi Muhammad. Kada pernah melihat tapi jatuh cinta. Itu hebatnya tuh. Kada pernah melihat tapi jatuh cinta. Adalah kemiripan lawan kita. Ada benar. Pernahkah pian tatamu Nabi Muhammad? Pernah pian melihat Nabi Muhammad? Kada pernah, tapi pian cinta kada lawan Nabi Muhammad. Kan berarti sama cinta kita ni lawan buruk, tidak pernah bertemu tapi kita jatuh cinta. Ujar lagu Nini Elvi Sukaisih Baharin apa? Sebuah nama tertulis di hatiku dalam membekas tak mudah terhapuskan. Indah namanya, hai seindah orangnya, bila ku sebut hai terbayang wajahnya. Karena dia aku bisa tertawa, karena dia aku bisa bahagia. Ho ho. Jar Elvi Sukaisih. Itu litingannya Roma Irama. Tapi masih kancang loh, Bu. Masih kancang bujur Tuha masih kan? Kancang karena orang baharagu awak. Ada kita nih awak kada baharagu. Awak kada baharagu lalu wai takarucut lakas. Ada orang awak baharagu kayak Elvi Sukaisih tu orang ka salon taros. Bila asa kandur di sini dibotok orang kancang pulang, mbah dibotok no ditarik sini kancang pulang. Asa anu kena dikancangi pulang. Wah, kayak itu orang bejaga awak ya. Kita kada bejaga pang. Apalagi kami di kampung tu buah dede nang bejaga-jaga awak. Satayuhnya Satayuhnya inya lirut-lirut ae sudah. Faktor O ngarannya faktor usia. Heeh. Mun bubuhannya di belakang ni kada apa ya, hanyar hidup, hanyar dara. Ibarat hayam tu hanyar bataji. Anak marimbes saja gawian ni bubuhannya di belakang ni pang. Ini rahatan SMA ni ano rahatan gagah-gagahnya. Hayam tu kayak hendak berimbas saja pian. Hendak marimbas sedikit-sedikit pian hendak. Ibarat lalakian tu pangalahian lakas, awak-awak anom nang kayak ini nek. Nya darah muda tu itu pang darah muda. Darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Itu pang masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Ho ho ho, darah muda. Itu anak muda tuh kan ada pedulinya, salah tetap mengancang. Itu bang, buhannya yang di belakang nih. Ya kan ada tahu disalah, tetap ae, bujur ampun kami. Ini lagi anom masih. Pian pengguru anom lah anom masih anom juga. Inya bila orang tua tu lewat pada 40 kayak kepala sekolah ni tua ngarapnya umur mun muha anom aja bang. Kawah aja manambah lagi han. Mun wane sariki ibu bener nama-nama nambah pian. Cuma dari muhasidin kelihatan pang wajah-wajah setia kayak itu nah. Engge, nangka kaya ulun juga tah, setia juga orangnya han. Iyalah. Bo ulun ni setia boe. Bo lihat pang muha ulun na setia kada? Bujur-bujur na bo. Setia kada bo? Mo ibu tiganya he. Bo pian ma ajar na ba di sini? Sidin guru ka ba? Guru orang tua elah wae guru tadi. guru handak ulun uji bener eh. Entah sambat guru IPA ulun uji masalah biologi itu Bang Pian. Wah, ada tahuan ulun

Hendak diloncatakan guru, ulun kada hakon. Kada aja ulun, karena kelas 6 gada-gada. Ulun takutan pukul ibuhannya. Kayak itu bahari, karena ulun tahun 2000-an kah rasanya itu ada lomba cerdas cermat bahari tingkat SD. Ulun mewakili sekacamatan Kaluwatu menang SD kami, SDN Gayam ngarannya. Ulun juara satunya, mata pelajarannya IPS PPKN. Karena bahari yang dicerdas cermatkan tuh 5. IPA, kesenian, habis itu matematika, bahasa Indonesia, IPS PPKN jadi 1. Nah, ulun ditunjuk langsung 2. Han, dasar mulai bahari disuruh guru memikuti 2. 2 mata pelajaran yang dipingkuti. Ada gegembang kan pian 2, yo seorang lelaki memikuti 2 mata pelajaran kayak apa? Han, kayak itu. Jadi anolo lomba kisahnya bahari itu menang ulun di Kaluwa to, dikirim ke Tanjung mewakili kecamatan Kaluwa. Sekali di Tanjung menang pulang. Han, dikirim ke Banjarmasin bahari mewakili Kabupaten Tabalong. Ulun lo IPS PPKN Kabupaten Tabalong, ulun nama wakili. Lomba di Banjarmasin nih bahari. Lomba pulang itu bahari ulun muntah mungkin ada 10-5 pas tulak tuh. Muntah di motor kol. Ulun kada tahan bemobil, Bang. Bahari sampai diucapi orang anu jar, mun kada tahan di mobil tuh jar, anu kada kawa bisi mobil jada kawa jadi orang sugih. Ulun buktiakan wayah ini kawa ha ulun nukar mobil. Biar akan janjing menggonggong tarusakan kita bekunyong. Kada usah peduli dengan omongan orang. Nah, tarusakan apa pang kawa ha nukar mobil dedeh muntah lagi babuat di mobil. Bahari dasar he sampai seragam sekolah tuh ulun muntah he bian. En bahari sampai di Banjarmasin lomba pulang. En mewakili Kabupaten Tabalong, alhamdulillah kalah. Karena ulun kekurangan bahan pas ke Banjar itu, maklum ulun ni wong deso. Orang kampung melawan orang kota. Siapa nang kawa mengalahkan Banjarmasin? Banjarmasin lengkap lo. Ulun beisi RPUL-nya tuh tipis, rangkuman pengetahuan umum lengkap. Bahari itu wae di tangan juga cuma kuler mbacai. Nyobian kenangan ulun yang pas cerdas cermat. Ini bekisah ulun dulu lah, kena kisah secara merat lah nyambung. Kena bekisah. Ulun nangisahkan ulun tampulo layau. Kenangan ulun tuh nah bahari lagi pas cerdas cermat. Itu dari Tabalong 5 mata pelajaran cuma ulun loh lalakiannya seikong. Sisanya binian semuaan. Yang kesenian binian, IPA binian, bahasa Indonesia binian, matematika binian. Han, ulun aja sorangan. Maka buhat yang nambah 4 ini orang kota beratan, buhan Tanjung, murung Pudak. Ulun, orang Kaluwa. Orang kampung, Kaluwa tuh kampung. Nah, ulun takapit sorangan, bahari. Pas ulun takapit sorangan tuh, ulun ingat, kawan binian beratan. Han, nang bahasa Indonesia tuh aja pang ulun ingat lagi ngarannya, si Ano ngarannya, bahari siapa yo? Ferda Tirtasari ngarannya bahari. Itu naompat bahasa Indonesia. Entahlah kemana dia sekarang. yang jangan cemburu yang lah. Ini kisah bahari aja yang zaman kakanak. Kada dopang nang kau mengalahkan pian. Masalahnya buainya menonton. Makanya ulun kada kau asal-asalan bepandir. Ini tadi mencek kirimi link ceramah pian jar. Langsung ulun kirim ya, kadang kawa ulun ini dipantau dari kejauhan. Kadang kawa hendak macam-macam pian. Ada ayang yang selalu stichen, stichen apa? Standby. Ya, ayang tuh selalu nonton pian. Nya sambil bepupur kawa aja nya nonton. Ha sambil itu tak. Nya kena bila ada ceramah ya pina kurang anu. Napa tadi nyambat nginto jar. Itu tuh harusnya pian kayak ke ini, jangan kayak ke ini. Hon, bo. Adik bu enang mengevaluasi cara mahulun. Kada lagi netizen, bini seorang. Bagus juga pang, artinya kan tanda inya sayang karena ada perhatian. Han kayak itu. Allahu Akbar. Itu kisah ulun bahari lah, jangan di anugin. Itu kada manfaat juga, kada penting juga pian tahu. Kembali ke kisah Isra Mi'raj. Jadi si buruk yang mencintai kepada Nabi Muhammad ini akibat inya mangganang makan kada mau, guring kada mau, kepikiran terus. Itu hasil daripada orang kasmaran. Kira-kira lamun kita lagi jatuh cinta kayak itu kada?

disurungi makan kada. Kita yuk makan wadai ini kada. Kita yuk kita ngafe yuk kada. Tu ada orang berbagi duit di situ, yuha ajar. Berarti kan ada duit. Rahatan kasmaran tu ya Allah, sakit hati bujuran tu. Tidak obat, tidak ada obat sakit sakit kasmaran karindangan itu kecuali bertemu. Ujar Habib Ali napa? Idza alimal ushaqudai faqul lahum fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Katakanlah kepada mereka yang sedang asyik mencinta, tidak ada obat bagi orang yang sedang jatuh cinta kecuali bertemu dengan orang yang ia cintai. Tidak ada obat bagi orang yang sedang memiliki kekasih kecuali bertemu dengan kekasihnya. Tujar Habib Ali. Maka buruk ini kada mau nyaman makan, kada pacang mau nyaman istirahat dan bermain bergaul dengan kawan-kawannya kecuali buruk ini dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Maka malaikat pun memilih, buruk malam ini juga ikam kutamuakan lawan orang yang ikam cintai. Wah, buruk langsung semangat. Wah, langsung berdiri. Berdiri, semangat. Lakasi Jibril, kita tulakan. Itu lo orang hendak tatamuan. Begesa-gesa, kada tahu lagi ya. Hilim kada tinggal, kada peduli. Nam penting bertamuan lawan ayang. Ini kisahnya orang sudah halal lah. Mun bapacaran dede bang. Buhan ikam bener ya, ingin teman ngarang-ngarang. Karena kan ini kebisaan pang bapacaran wahini. Mun bahari dingai kakanak-kanai bahari orang tuha bapacaran itu jar besubalahan dinding tu bapacaran versi bahari. Jadi ada seng mahalat sebuteng seng tu beluang. Nah lakiannya mencucuk kalingking di luang itu cek, biniannya mencucuk juga cek, tasampuk kalingking lakiannya wan biniannya seminggu sampai sebulan tetap berkesan di hati. Itu pacaran versi bahari zaman abah atau kai kita mungkin kayak itu. Cuma ulun ada dapat info seperti itu. Coba akan kakanakan wahine, karena mungkin bapacaran di sebelah seng bungkus seng ada betah apa ajanya bapacaran dengan kayak itu. Bahkan kakanakan wahine dasar ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan siswa di sini jangan ada yang coba-cobalah. Nah, pacaran ekstrim, ekstrim, ngeri. Kenapa maka ngeri? Kakanakan wahini sudah berani melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Wani benar, membuka sigil berdahulu. Wani benar, hen. Maka sampai ada artinya nama ucapin kakak itu tuh kada supan, maulah status di TikTok. Kada sopan lalu pabila pulang kita yang jar tu ada kata-katanya beanuan jar kan bungol kayak itu ditampayakan. Makanya jar pak kepala sekolah tadi memang zaman sekarang serba canggih, tapi kan ada negatifnya. Orang bahari hendak bapacaran tu lapah, betamuan lapah, bejanjian uyuh. Ingatlah ibu-ibu zaman besuratan bahari lawan ayang. Itu zaman surat loh, uyuh. Ada seekong mak comblang jadi ubat nyamuknya. Nang maantarakan pak posnya nih, maantarakan surat. Yang kita bertamuan ya di bawah pohon asam. Itu bahari. Maka betulisan suratnya di kertas diary ini tuh napa? Anojar 4x4, 16, sempat tak sempat harus dibalas. Itu kan orang bahari, to the point aja. Ojar, oh, ulun yang ini. Besuratan, uyuh hendak tatamu. Wah ini nyaman bener, baya dapatnya HP masuk, nyaman bener. Kada usah pian zaman WA nan canggih kaya kayak ini, zaman SMS bahari sudah banyak nan nyanyok, banyak nan terjatuh kepada perzinahan. Buktinya apa? Kan ada lagunya, bang SMS siapa ini bang? Bang bilangnya pakai sayang sayang. Tu zaman SMS sudah banyak selingkuh loh. Apalagi zaman WA nih, maka mun bubuhan suhu tuh ketahuan bener WA nya gin kada dibaca centangnya tuh centang dua tapi kada mau biru. Hen, tahu bener bubuhan suhu.

0: suho, suho ningal lihai. Maka bian bila sudah nak artinya nak itu, ano ulun hendak pamit dulu lah. Dihapusi berataan panggilan, dihapusi berataan chattingan. Suho. Zaman ini nek. Nah, makanya perzinahan itu banyak banget tersebar. Jar Nabi mendekati kiamat, perzinahan terjadi di mana-mana. Ulun berharap kepada adik-adik sekalian yang sekolah di sini, jangan coba-coba uumpatan orang nang kayak itu. Siap? Siap kada uumpatan orang? Nih, diwani jawab. Nih terindikasi nih. Siap kada uumpatan orang? Bujuran. Lah bibinian nih. Oh bibinian, dijaga baik-baik. Ikam bibinian nih semakin cuek dengan lalakian itu semakin mahal. Karena perhiasan bibinian itu sifat malunya. Sifat malu itu yang maulah bibinian itu jadi mahal. Tapi kalau bibinian tidak memiliki sifat malu, berarti binian itu sama dengan tidak berharga. Bujuran. Akhir zaman ini Jibril memang turun ke muka bumi. Kata Jibril, arfa'ul haya minan nisa. Aku mengangkat sifat malu daripada bibinian. Wah ini banyak binian kada tahu disupan lagi. Nah ulun berharap pian-pian di sini jadi perempuan yang memiliki sifat malu nang kuat. Cuek lawan lalakian. Coba belajar cuek. Ulun pian beisi ayang itu waktu ulun mencoba mencari nomor inya, ulun ceti, assalamualaikum julun, waalaikumsalam, kayak apa kabar julun, baik, kayak itu aja jawabannya, cuek, super cuek. Makanya ulun bisa menggelari ayang ulun tuh si cuek, karena inya cuek, lagi awal kenal tuh cuek, tapi pas sudah kenal kan anu aja, nyaman aja. Tapi nya cuek dengan lelaki lain. Kita berharap bibinian itu kayak kayak itu. Bila ada lelakian pina apa misalnya mengeluarkan jurus jitunya bibiniannya, tetap pian cuek. Karena tuh bukan siapa-siapanya pian. Nah, perlu diingat wahai para wanita, senjata lelaki itu ada dua. Dengarkan ini baik-baik. Supaya Anda bisa menjaga diri Anda. Senjata lelaki itu ada dua. Halo para siswi, Anda dengar? Senjata lelaki itu ada dua. Satu, rayuan atau gombalannya. Lidah lelaki itu pandai merayu para wanita, dan para wanita kebiasaan takluk dengan rayuan para lelaki. Ih kada kisah ay marayu to ano yang ay kada ada lagi tupang nang lain di hati selain pian. Wajah pian ni seakan-akan seperti bulan purnama, wanita lain hanya seperti bintang gemintang yang ada di langit. Ma bibir pian ya Allah merah merekah, bibir tipis, hidung mancung, gigi seputih mutiara, dagu bagai lebah bergantung. Apa-apakah dirayuk? Kada kisah tupang, pokoknya di hatiku tidak ada selain dirimu. Bisa benar merayu. Maka bibinian bila sudah dirayu nang kayak itu, model kayak jangan model kayak itu. Asa kayak apakah? Hati-hati wahai para wanita dengan rayuan lalakian. Paham bibinian? Bila ada lalakian pina merayu-rayu, Anda jangan langsung percaya, apalagi mengatakan I love you. I love you dari lalakian, wah ini babuangan di pinggir jalan. Hi, I love you. Kena nantinya sarang hiu. Kena sarang paus, jisegong. Itu bebuangan bibiniane. Anda jangan mudah takluk dengan bujuk rayunya lelaki. Paham? Satu. Yang kedua, senjata lelaki itu perhatiannya. Perhatiannya. Deng, sudahlah pian siap-siap handa tulak sekolah. Sudahlah mata pelajaran hari ini dicek. Hari ini gurunya galak loh. Matematika. Mana guru matematika? Galak ada? Mana guru matematika? Oh, kada galak bapak, kada uputungan muha galak. penyayang sih, Din. Guru matematika. Guru fisika? Mana guru fisika? Guru fisika mana? Ada, kadada. Mana guru fisika mana, yuk? Ada? Di mana? Di dalam galak lah, Sidin lah. Galak. Mulai bahari pian guru fisika ini rata-rata galak. Ulun pernah bisi guru fisika, galaknya minta ampun. Senyawa-senyawa, melekul-melekul, jarah. Apa-apakah dilajari Sidin tuh? Senyawa-senyawa melekul-melekul, gaya gravitasi, Jasidin. Penemu gaya gravitasi adalah Isaac Newton, Jasidin. Ini. Kami kada tapi ngerti, bemama Jasidin. Beharihan ya Allah, maulah peguruan sangit, jebahari. Minta maaf guru fisika lah. Kada nyambati pian kada, anu nyambati orang. rata-rata. Cuma di sini kado penyayang aja Sidin. Lakian binian gurunya. Lakian binian. Nama nana asli. Lakian binian. Enggak. Masya Allah. Minta rela guru lah, begaya aja guru eh. Jangan sarik guru eh. Kena bulik sarik Sidin. Tadi ketua panitia binian leh nang sambutan. Kenapa nak menjemput ulun ke hotel kada binian? Timbul nak menjemput lalakian, kan orang ketua panitia nama ambil jua mau. Ah, mana kisahnya tadi ya? Nah, timbul ulun kada ingat nah. Pon. Di mana kisahnya tadi? Burak. Maapa burok? Kisah lalakian tadi, nang senjata lalakian. Tu perhatiannya itu nah, nomor 2 perhatiannya. Iyalah, perhatiannya kena, "Deng, sudahlah makan. Deng, kita bobo yuk. Deng, bangun lagi tahajud." Mana ada mana tahajud main ML lakiannya. Kisah jam 3 buai biniannya mana tahajud orangnya main ML. Ngaku kada? Dada guru wae kami jam kada mah ML mah FF barang. Han. Kisah mana hajut je. Yang sembahyang subuh yo yang je. Bu kisah alim lakiannya. Mana ada sembahyang. Perhatian itu bisa mengolah bibinian takluk. Hati-hati binian lah. Bila ada lalakian memperhatikan pian, mungkin ada udang di balik papan. Nih, hati-hati. Kita kada hendak melihat bibinian kita masa remajanya, masa bujangnya, kemudian ternodai dengan hubungan gelap. Kita kada hendak kayak itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudahan selamat berdataan. Kembali ke kisah buruk. Maka buruk ini dibawa langsung oleh malaikat. Saat berhadapan dengan Nabi SAW, maka buruk ini pun oper. Himungnya tuh kahihimungan. Nah, kelacung-kelacung. Behentak-hentak behindik-hindik nipang nah apa ini himung loncat-loncat model kayak kada keingatan lagi karena sudah tetamu kayak pian juga tuh karena arisan lawas mahadangi arisan sekali gugur beambung-ambung hore jar kayak itu sama orang lawas jatuh cinta tiba-tiba cintanya diterima. Itu seakan-akan model kayak kada ingat diri lagi. Mau ambung-ambung, jar Jibril, "Buruk, beranai. Kau ini di hadapan orang yang kau cintai, beranai." Hanyar buruk itu pina ranai. Asalnya oper, himungnya tuh kelewatan. Ya maklum lah orang hanyar tatamu dengan sang kekasih, itu himungnya luar biasa. Nah, ketika baginda Nabi sebelum menaiki buruk tersebut, beliau dibedah dulu di sini. Masyakka minan nahri ila marakil batni. Buruk itu dibedah dari ujung tenggorokan sampai ke pusat. Dicabut. Ada haddu syaitan dibuang daripada hati baginda Nabi. Kemudian dicuci dengan air zam-zam. Dimasukkan berbagai macam nutrisi istilahnya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada hilim. Dimasukkan ke dalam situ. Hilim itu bahasa Arab tuh hai. Artinya kada panyarikan. Jangan hilim na SNA ingin tu dibuat ke dalam hati dah awak. hilim, sifat kada penyarikan, itu dimasukkan ke dalam hati baginda Nabi. Makanya baginda Nabi itu orangnya kada penyarikan, kada penyarikan sidin. Sariknya Nabi itu sarik yang benar. Saat dimana perintah Allah itu dinodai, dinistakan, hukum Allah diolok-olok, maka di situ baginda Nabi sarik. Sisanya untuk urusan pribadi baginda Nabi kada bisa sarik. Disambati orang Nabi badanai, disambati apa-apa Nabi kada bisa marah, kada bisa sarik. Itulah baginda Nabi SAW. Lalu Nabi dibawa berjalan, set berjalan, pakai buruk tadi, sampai ke Palestina. Dari Mekah menuju Palestina ditempuh perjalanan sekejap mata. Lalu Nabi naik ke atas langit. Sekarang sebelum ulun bercerita ke atas langit, ulun takoni, pian percaya apa kada kalau ada manusia bisa naik ke langit? Percaya apa kada? Percaya apa kada? Ini kejadian Isra Mi'raj loh, Nabi Muhammad yang dinaikkan ke atas langit. Jangan sampai hati kita itu terisi oleh tontonan-tontonan di televisi, pian percaya. Doraemon, pian percaya. Doraemon tuh kantongnya ajaib. Kulkas jadi Doraemon, keluar kulkas. Siapa lagi dikehendaki? Jan Nobita cari akan pang ini, langsung ambilkannya ada. Dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Doraemon tuh calok kantong ada. Masa pian percaya dengan Doraemon kada percaya dengan Nabi Muhammad? Sipa percaya kada lawan Sipa? Sipa tuh bakal lahir kada suah kalah. Menang taros, ladusing maka kalah taros. Maka sabidanya bisa tarabang. Ulunnya kada orang bejualan sabida Sipa tuh asli nukar. Anti macet, anti rajia. Ayalah, no tarabang sabidanya Sipa. Ajakannya ada nyaman benar cara mah 5 kali sehari kawa. Apa sabidanya bisa tarabang, maka bisi senjata pulang hintalo mata sapi. Bila nimbak hintalo mata sapi, sakti juga Sipa. Jangan sampai hati pian percaya lawan Sipa, kada percaya lawan Nabi Muhammad, habisam. Nah, itu. Naik Nabi ke langit, sudah masyhur ceritanya. Nabi difardukan sembahyang 50 waktu, lalu kemudian dikurangi oleh Allah sampai akhirnya sembahyang itu menjadi 5. Itu di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka adik-adik sekalian, perhatikan baik-baik, jangan sampai kita jadi orang nang katujuh meninggalkan sembahyang. Ulun na betakon nah. Sebelum tulak ke sekolahan tadi, subuh tadi pian sembahyang apa kada? Bujur-bujur. Sembahyang apa kada? Ini itihi muhanya ae nah. Nya orang kada sembahyang subuh tu beciri lo. Ada cirinya di muhanya. Sembahyang apa kada? Alhamdulillah. Jadi bibinian harus jujur lah bila orang menyuruh sembahyangan. Ini rajin di sekolahan ada nambah alasan. Sembahyangan je guru, haid paai, haid taros. Bila mau disuruh guru, haid jar. Bila mau disuruh haid, haid taros. Kada bampihan. Hari-hari haid. Hin, ya pak, pangholer sembahyang. Jangan kada sembahyang lah. Nah anuman-anuman di sembahyang, perhatikan sembahyang baik-baik. Nang tuha-tuha kayak itu juga. Kada mau pang nanum wara. Nang tuha harus lebih perhatian dengan sembahyang, karena sembahyang ini satu amalan yang menjadi tolak ukur amalan yang lain. Tidak akan sempurna puasa, zakat, haji, pian dan lain-lain kecuali sembahyang pian dinyatakan sempurna. Ini oleh-oleh daripada perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ulun kira cukup itu ya ulun sampaikan. Ulun hendak istirahat. Imbas siang ni ada pulang jar. Cara bibinian kalau lah rasanya lah bulah di pamurus itu jar. Cara bibin mbah tengah hari ni. Ulun minta rela kalau ada salah. Terakhir, sebagaimana janji ulun, ulun ingin menguji, mengevaluasi seberapa perhatian siswa-siswi dengan isi ceramah ulun. Bisa tolong mikrofon di oper ke siswa-siswinya. Mikrofon satu, mikrofon. Sekalian minta petugasnya langsung untuk mengoper mikrofon. Sudah siap menjawab pertanyaan? Siap menjawab pertanyaan? Siswa-siswi siap menjawab pertanyaan? Pertanyaan insya Allah tidak sia-sia. Ulun bertanya, pian menjawab, ada hadiahnya. Oke? Siap? Siap ditakone? Siap menjawab? Pertanyaan pertama, ulun lemparkan lalakian. Sebutkan umur berapa Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Silahkan. Itu di belakang, yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata tuh, di belakang. Silahkan berdiri. Perkenalkan identitas Anda.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Fahri.
0: Berdiri bujur-bujur, lengalangannya kayak itu. Ya.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Fahri.
0: Dari mana?
1: Dari Banjar.
0: Kelas 10F. 10 itu berarti kelas 1. Oh ya, kelas 1. Ya. Silahkan dijawab, umur berapa Nabi Isra Mi'raj?
1: Nabi Isra Mi'raj di umur 51 tahun 9 bulan.
0: Oh ya, bujur apa salah? Silahkan duduk. Terima kasih. Hadiahnya hadangi dulu. Karena ulun suruh maju pian. Pertanyaan kedua, Bibinian. Sebutkan sudah berapa tahun Isra Mi'raj terjadi? Nih, tengah. Itu yang di belakang pakai masker hitam. Di belakangnya yang pakai masker. Itu yang pakai kacamata tadi, pakai jaket. Iya. Ah. Silakan berdiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulun Hana dari kelas 11-11. Jadi Isra Mi'raj itu udah
0: dari
2: ada.
0: Dari mana? Dari mana?
2: Rumah.
0: Bujur juga. Dari rumah. Rumah di mana?
2: Di Pal 7.
0: Pal 7 di mana? Ulun hafal lah, Banjar nih.
2: Di Kendedes.
0: Oh iya.
2: Isra Mi'raj tuh sudah ada sejak tahun 1446
0: Hijriah. Ulang, salah kata-katanya kayak itu. Pertanyaannya, sudah berapa tahun terjadi Isra Mi'raj itu sampai sekarang? Sudah berapa tahun? Berarti Anda harus menyebutkan angkanya aja. Total angkanya berapa?
2: 1403 tahun.
0: Ayo.
2: 1046?
0: Hah?
2: 1400?
0: Ayo.
2: 46.
0: Hah? Coba diulang. Ayo. Coba diulang.
2: 1466. 1446.
0: Yakin?
2: 1466 tahun.
0: Coba diulang. Jangan gugup, santai aja deng, santai. Enjoy. Santoy. Kenapa berduduk, berdiri?
2: Menggitir ulun.
0: Perlukah ulun turun ke situ? Biar sekalian menggitirnya, man siop sekalian. Jadi bawa ke OKS lagi.
2: 1446.
0: Oke, bujur sudah. Bujur kada? Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Sebutkan tanggal berapa bulan apa tahun Masehi kejadian Isra Mi'raj. Bibinian. Itu samping. Silahkan. Ayo angkat tangan yang mana? Sebelah kiri. Oper mikrofonnya. Betimbai lo kemana bincul. Silahkan berdiri. silakan.
3: Perkenalkan, saya Gina Ramadhani dari kelas 11-6.
0: Pasti bulan Ramadan lahir.
3: Iya, betul Pak.
0: Betul Pak. Saya ini Pak ya. Betul Pak.
3: Jadi tanggal lahirnya Nabi Muhammad.
0: Bukan tanggal lahir. Apa tadi?
3: Oh,
0: tanggal, bulan, tahun Masehi kejadian Isra Mi'raj.
3: Oh, tahun 622 Masehi.
0: Tanggalnya?
3: Tanggalnya berapa, Mat?
0: Lupa ya?
3: Lupa. Berapa yuk?
0: Boleh minta bantuan dengan teman-temannya?
3: Tanggalnya, search Google.
0: Asli Banjar apa wong Jawa?
3: Asli Banjar, Pak.
0: Asli Banjar. Boleh minta bantuan tanggal Isra Mi'raj terjadi
3: 27 Rajab.
0: 27?
3: Rajab.
0: Coba diulang.
3: 27 Rajab
0: tahun
3: 600 622 Masehi.
0: Coba diulang.
3: 27 Rajab tahun 622 Masehi.
0: Bujur apa salah? Bujur, silahkan duduk. Pertanyaan keempat. Lalakian. Siap-siap. Belum lagi pertanyaannya mangkat tangan dah. Bahaya juga. Apa leh pertanyaannya yuk? Sebutkan beberapa orang malaikat yang mengawal perjalanan Nabi saat Isra Mi'raj. Silahkan. Berdiri. Kenapa bersorak? Ini termasuk lelaki tergagah kah? Kenapa? Mantan ketua OSIS. Oh, ajib. Silahkan mantan ketua.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalan Koryambada dari kelas 12 PIPA 3.
0: Kelas 12, oh berarti kelas 3 sudah apalah. Orang mana Ikam?
4: Ah, orangnya orang Banjar.
0: Orang Banjar. Di mana Banjar tuh luas? Di mana?
4: Banjar yang ada masinnya, Banjarmasin.
0: Oh, bukan Banjar Manis, bukan. Oh, yang ada masinnya, Banjarmasin lah. Kalau dosa gugup, santai aja. Dosa gugup. Santai aja muhanya.
4: Asli gua nyoba.
0: Dada hantamnya . Ayo, silahkan. Siapa-siapa malaikat yang mengawal perjalanan Nabi?
4: Nih, jadi ada malaikat Jibril, malaikat Mikail.
0: Uh-huh.
4: Malaikat Israfil.
0: Ah.
4: Malaikat Izrail.
0: Izrail lompat juga leh. Asa-asanya kan ada pakai Izrail lompat. Sidin mencabuti nyawa aja gawian. Aja bisa diulang. Kalau disebut beberapa tuh kayaknya 3 cukup sih.
4: Oh, 3.
0: 3, tapi kalau tahu 4 bagus. Bisa diulang?
4: Bisa.
0: Ya. Coba.
4: Jadi ada 3 ya. Ayah. Ada malaikat Jibril,
0: ya.
4: Ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil.
0: Oh, kalau ulun tambahi pertanyaannya, Jibril itu tugasnya apa sih?
4: Tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu.
0: Lawan siapa?
4: Menyampaikan wahyu ke umat.
0: Nyampaikan wahyu itu kan Nabi dan Rasul. Rasul nyampaikan ke umat. Ikam nih ay. Coba diulang. Tugas malaikat Jibril apa?
4: Tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu ke Nabi, baru Nabi itu ke umatnya.
0: Oh iya, kayak itu Mikail bang.
4: Malaikat Mikail itu tugasnya menurunkan rezeki lah.
0: Menurunkan rezeki, membagi-bagi kalau.
4: Oh, membagi rezeki baru menurunkan hujan.
0: Bisa juga. Termasuk juga ya. Iya. Lalu Israfil bang apa? Israfil.
4: Israfil meniup sangkakala.
0: Sangkakala itu apa?
4: Trompet. Pas ditiupi. Pas hari akhir tuh kan ada trompet loh ditiupi. Nah. Bujur loh.
0: Apa jar? Apa jer? Aja pepang dahinya tuh anu hangat lah. Eh bujur ae, bujur ae.
4: Hah? Saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ulun nang terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Sudah 4 sudah? 4. Pertanyaan kelima, Bibinian. Sebutkan rukun-rukun wudu. Ayo, ayo, ayo, ayo, angkat tangan. Tuh. Tuh ada kacamata di ujung. Ini mah angkat tangan tadi kau acong lagi. Itu tuh sana sana. Nampar anu gawang. Silakan berdiri. Jangan buka Google. Kalau yang buka Google ya. Jawab rukun wudu gawe ini kam hari-hari, masa kada tahu. Sembahyang oleh-oleh Isra Mi'raj, maka syarat sah sembahyang wajib bersuci, wajib berwudu. Ayo rukun wudu sebutkan. Walaupun kada ada dalam ceramah tapi ini gawian hari-hari. Silakan perkenalkan nama.
5: Cok, tolongnya aku.
0: Silakan.
5: Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Mutia Adriana Pelita dari
0: siapa kelas. Jar? Mutia
5: Adriana Pelita.
0: Di galer siapa?
5: Mutia.
0: Mutia. Oh iya iya iya. Dari mana?
5: Dari rum
0: dari tadi.
5: Dari tadi. Iya.
0: Dari rumah di mana rumah?
5: Di sana.
0: Di sana. Ya Allah, heh. Sekolah SMA favorit jawaban kakak itu. Dari sini rumah di sana. Ulun tahu wae yang di sini dan di sana.
5: Banjar Indah.
0: Ustaz. Banjar Indah Pal 5 berarti. Para klon abah guru lah.
5: Siapa? Oh iya. Iya ya. Sering kok sana.
0: Lawan majelis anu. Oh, iya, iya. Bani Ismail. Para kaileh. Kelas berapa ada di sini?
5: 10.
0: Kelas 10. Nomor WA ada?
5: Ada.
0: silakan sebutkan.
5: Apa tadi, Pak?
0: Apa tadi, Pak? Han, lalu aja kada ingat rukun wudu.
5: Niat.
0: Satu niat. Dua. Habis berniat mah apa?
5: Habis niat.
0: Ayo.
5: Membasuh wajah.
0: Basuh wajah.
5: Membasuh tangan, kedua tangan.
0: Sampai ke mana basuh tangan, Pak?
5: Sampai ke siku.
0: Siku. Nggih, kada sampai ke tiak lah. Nah, terus
5: mengusap kepala.
0: Mengusap kepala, nggih.
5: Enggak.
0: Hanya 4.
5: Telinga.
0: Inya 6. Telinga masuk lah. Rukun wudu itu 6 juga lo. 6 je.
5: Telinga baru kaki.
0: Nah, 6 deh. Mana lagi sebutingnya?
5: Kaki. Cicik.
0: Kaki. Nah, ayo.
5: Masuk kedua kaki.
0: Telinga masuk lah.
5: Masuk.
0: Kode, telinga tuh kode masuk. Coba diulang lagi. Kira-kira tertib ada kada dalam rukun wudu tuh?
5: Ada.
0: Ada. Nah, rukun wudu tuh 6 aja. Lamunnya pian membuati telinga berarti 7.
5: Ulang, Ustaz.
0: Nah, iya, diulang ya, silahkan. Ulun akan setia menunggu.
5: Yang pertama, niat. Kumur-kumur.
0: Kok bertambah kumur-kumur lagi?
5: Sunnah itu, sunnah.
0: Niat.
5: Membasuh muka. Terus membasuh kedua tangan.
0: Sampai ke?
5: Mengusap sebagian kepala.
0: Terus?
5: Terus membasuh kedua kaki.
0: Sampai kemana, Pak?
5: Kenapa?
0: Sampai kemana?
5: Sampai ke mata kaki.
0: Mata kaki.
5: Terus tertib dalam berurutan.
0: Tertib itu ya berurutan.
5: Iya.
0: Iya. Jadi iya. Jumlahnya ada berapa?
5: 6.
0: 6, yakin?
5: Yakin.
0: Yakin.
5: Yakin.
0: Puan ulun yakin lah.
5: Pun.
0: Lawan ulun yakin lah.
5: Iya.
0: Yakin apa? Iya ajar. Han. Karena yakin apa?
5: Yakin Ustadz terbaik.
0: Ya sudah. Sudah. Berarti tadi jumlahnya berapa? 5 orang. Yang 4 orang silahkan maju dulu. 2 dari perempuan, 2 dari lakian silahkan maju. Silahkan maju. 2 dari perempuan, 2 dari lalakian silahkan maju. Yang baru menjawab tadi silahkan menenangkan diri dulu. Ayo cepat. Yang pakai kacamata, ya malaikat Israfil tadi nah. Hai. Silahkan berdiri di sini. Silahkan. Yang perempuan silahkan maju. Mana? Diri aja dulu, berdiri aja dulu. Ulun kada usah turun gin kalau lah. Turun ka ulun. Anu turun haulan supaya lebih hormat. Ini kan sekolahan favorit. Sini berdiri. Berdiri aja dulu. Setengah jam. Baca Yasin dulu. Ulun cari akan duitnya dulu pula. Dikira salam bersorang lah. Suruh bagi berdua. Ini bagi berdua. Insyaallah, ambil aja dulu. Insyaallah, makasih banyak. Jangan ditolak pemberi. Kenapa menggeter? Silakan diambil. Makasih banyak. Yang satu tadi silakan maju. Buhanmu dudukan biar inya sorangan berdiri sini. Dudukan, dudukan. Silakan duduk. Ya. Mana yang sorangan tadi? Yuk maju sini. Siapakan kamera lah. Kenapa? Kenapa? Ini 100 sorangan. Karena pertanyaannya berbelit-belit tadi. Saya ini aja lagi buah nah. Kawai Mbak Su hari ini nah. Lah kasih berjalan lah kasih. Lah kasih. Ulunan dijemurnya gini. Orang Banjar Indah nih tadi leh. Kalau diingatakan. Begaya aja yang ngai begaya. Makasih banyak minta rela. Kada handak foto dulu toh? Oke ya begaya. Bujuran kah? Oh ayo ha makai toh. yang tadi mau ikut foto? Yang jawab tadi mau foto kada? Mantan OSIS mau foto? Kalau mau foto ke sini. Kenapa? Mau foto? Maju sini. Yang biniannya tadi mau foto, kada? Terserah mau foto atau kada jadi masalah. Siapa yang mangga merah siapa? Jaketnya dilepas. Jangan bapak coli sini. Nah pas pak kepala sekolah di sini, insyaallah. Mana yang berdua tadi bibinian empat kada? Ini pak kepala sekolah empat loh. Ayo. Abis ini ampihan juga kita. Sini mantan ketua. Kalau bersepatu pulang. Ini bila diambil seikungan sepatunya dede. Kasian. Sudah? Mana lagi? Seikung lagi. Sudah. Makasih banyak. Terima kasih atas partisipasi kalian semua yang sudah berani maju dan menjawab pertanyaan walaupun agak-agak berbelit-belit. Dah, kira-kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di lain kesempatan insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semuanya ke depan jadi orang sukses. Semoga semuanya ke depan selamat daripada fitnah zaman.

0: Semoga semuanya ke depan termasuk orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Mutaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjut

0: Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
1: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam Qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul, Qailullah, dan Bina Prestasi.
2: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
3: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
4: Berprestasi.
5: Luar biasa.
6: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
7: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri

ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,

0: dan soft skill melalui eskul-eskul dan juga klub-klub untuk menyalurkan minat dan bakat siswa dan siswi SMP Islamic Center Samarinda.
1: Sekolah bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk

tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

seperti sekarang nih, ada wabah, ada penyakit, minta ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita dan bermohon kepada Allah. Ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

berlatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wuduk Pak Ustaz, air wuduk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Janganlah cabut.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin. Jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid. Sama masjid. Sama masjid. Sama masjid.
2: Pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
4: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.
3: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
4: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.

yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

0: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.
1: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.
0: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.
1: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
0: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang?
1: Fa'lam annahu la ilaha illallah

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: khairan lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala tadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka."
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

0: tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular itu. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu pausat, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Janganlah cabut.

tanpa ada yang mengakhir, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: وجي وذرية أهل بيته الكرام خصوصا للروح مؤلف هذا الكتاب الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الشافعي أصوله وفرائه يعيد علينا بركاته وصاره وأنواره وعلومه وكرامته وسلامته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين عن قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فعليك أيها المؤمن وفقك الله بتفرغ العبادة ربك بقطع ما يقطع عنها من القواطع وصرف ما يصرف عنها من الصوارف والموانع إلى آخر أن قال. Ma'asyiral al-hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah salat fardu zuhur Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda serta saluran TV dan radio dakwah dan pendengar serta jamaah dan pecinta saluran TV, radio, dakwah, masjid, Baitul Muttaqin di mana saja berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Risalatul Mudhakarah yang dikarang oleh Al-Imam Qutbil Da'wah Wal-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang sampai dengan pembahasan kita sebagai berikut. Faslun. Qala Allah tabarak wa ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasal ini menyatakan, menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah yang artinya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan bangsa jin wal insa dan bangsa manusia, illa liya'budun, melainkan semata-mata untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara garis besarnya, bahwasanya yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya manusia, melainkan juga bangsa jin. Mereka semuanya diperintahkan untuk tunduk, untuk taat, untuk senantiasa beribadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun demikian. Ya, siapapun diri kita dan apapun latar belakang kita, maka tidak lepas daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa menghambakan dirinya, senantiasa tunduk dan patuh terhadapnya dan terhadap aturannya. Sebagaimana dalam firman yang lain Allah sampaikan kepada kita semua, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku Allah, berarti selain daripada Allah adalah hamba, makhluk. Ya. La ilaha illa ana, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain aku Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budni, maka hendaklah engkau menyembah aku, engkau tunduk kepadaku, engkau taat kepadaku. Ya. Fa'budni. Bagaimana cara ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah sembahyang atau solat sebagai bentuk penghambaan engkau kepada aku. Jadi yang dimaksud dengan liya'budun, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling inti adalah solat. Jangan sampai kita meninggalkan solat. Ya. Semuanya bersumber daripada solat. Idza saluhat saluha sa'iru amalih, wa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau solatnya baik, sempurna, maka semua yang menjadi aktivitas kita akan tersertakan menjadi baik, terikutkan menjadi baik. Akan tetapi jika sebaliknya, maka sama halnya dengan yang lainnya, akan menjadi tidak baik, menjadi tidak positif. Ya, maka pentingnya di sini untuk memperhatikan solat, wa aqimis solata lidzikri, kata Allah, supaya kita selalu bersambung dengan Allah, supaya selalu terhubung dengan Allah. Maka untuk menghubungkannya itu adalah pelaksanaan solat, ya, yang harus kita perhatikan di setiap saatnya, yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya adalah pelaksanaan solat zuhur. Wa qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga melanjutkan firman-Nya, ya ibadi alladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hambaku sekalian, mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada hamba Allah, inna ardi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ya, bumiku ini wasi'atun, sangat dan amat luas sekali. Fa'iyaya fa'budun, maka beribadahlah kalian, nyembahlah kalian kepada aku dimanapun berada. Ya, artinya bebas menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu bebas. Tidak hanya di satu tempat seperti masjid saja, tidak hanya di satu kampung, di satu daerah, di satu kota Samarinda saja, melainkan di mana saja. Allah menyampaikan dengan dalilnya bahwasanya tanah aku ini luas, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur, itu semuanya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana engkau berada, di mana engkau berpijak, di situ engkau beribadah kepada aku, kata Allah. Ya. Kalau tidak bisa di masjid, di rumah pun bisa. Tidak bisa di rumah, pas kebetulan di Padang Batubara sana, di Padang Batubara di sini bisa ibadah. Oh, di sana di perumahan enggak bisa pulang ke rumah, di perumahan situ bisa ibadah. Ju'ilatil ardu tahuro, dijadikan bumi ini menjadi suci. Ya. Bumi ini dijadikan suci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk hambanya yang beriman kepadanya, agar bisa melaksanakan ibadahnya di mana saja, agar bisa merealisasikan imannya kepada Allah di mana saja dia berada. Yang pegawai kantor enggak ada istilah alasan, oh saya di kantor enggak bisa sholat. Loh, di kantor bisa sholat. Ya. Yang di sekolahan enggak ada istilah, ya, di situ menjadi alasan, sekolahan ini enggak bisa, enggak ada tempat ibadahnya. Di mana saja bisa beribadah, kecuali dalam WC yang tidak bisa itu. Ya, di dalam toilet itu yang tidak bisa. Di luar toilet, mau di jalan tol, oh, ibadah kalau enggak takut ditabrak mobil, sholat di situ enggak apa-apa. Ya. Mau di lapangan terbuka seperti ini, no problem. Ya, enggak jadi masalah. Dimanapun tempatnya, Allah jadikan suci di situ. Masya Allah, dimanapun tempatnya, ya, mau di atas cor-coran, mau di atas aspal, di atas tanah, ya, tidak jadi masalah. Yang penting adalah sholat, itu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting sholat, ya, terlebih lagi memang kalau sholatnya itu di masjid. Memang masjid itu la masjidu usisa ala taqwa. Alasannya kenapa masjid ini harus dibangun? Karena pembangunan masjid ini seiring dengan pembangunan takwa kita kepada Allah, seiring dengan pembangunan moral kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sesama manusia. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, pertama yang dibangun oleh Nabi adalah masjidnya dulu, untuk membangun moral, untuk membangun akhlak, untuk membuat sarana ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak ada alasan mana tempatnya. Ini sudah disediakan tempat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi barik wa sallim. Ya. Jadi ini anjuran bukan sebatas anjuran. Tidak ada alasan orang meninggalkan sholat. Hatta orang sakit tetap diperintahkan untuk sholat. Anu Ustaz, saya ini sudah tidak bisa berjalan lagi, jadi saya enggak bisa sholat. Loh, memangnya sholat harus berjalan dulu? Ya, sekalipun dalam keadaan terlentang. Ya, sholat itu kalau tidak bisa dalam ilmu fikih berdiri, maka sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, ya sambil berbaring. Ya, sudah tanpa daksa, sudah enggak bisa berbuat apa-apa lagi, begini aja. Ya, seperti itu. Tetap sholat wajib. Ya, anu Ustaz enggak bisa ngambil wudunya, punya anak enggak? Punya, anaknya suruh ngambil wudu. Ente niat, ayo. Abah niat. Niatkan wudu. Masya Allah. Kemudian dia yang basuh tangannya, dia yang basuh kakinya, basuh muka dan sebagainya. Seperti mana wudu biasa. Seperti itu dianjurkan. Enggak bisa. Ya, dia berganti pakaiannya. Ya, anaknya, keluarganya. Ya, untuk mengganti pakaiannya yang suci agar tidak meninggalkan sholat. Kecuali ya, orangnya sudah hilang ingatannya, itu boleh enggak sholat. Enggak usah pakai nunggu tua itu ya. Kalau yang tidak punya ingatan, enggak usah pakai nunggu tua. Ya, yang masih muda saja, yang umur 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, silakan enggak sholat. Tapi ingatannya harus hilang dulu. Ya, alias ya, dia tidak mempunyai daya ingat yang kuat. Ya, linglung. Ya, ataupun hilang sama sekali. Gila namanya. Ya, kalau enggak mau sholat jadi gila dulu. Ya, kalau orang gila tidak dituntut untuk sholat. Orang gila itu enggak dituntut sholat dia. Namanya gila. Ya. Ya, kalau di dalam puasa ada syaihul haram. Orang tua yang sudah pikun. Nah, itu juga. Karena pikun dia blank akalnya sudah. Ya. Apa namanya, enggak mantap lagi. Nah, itu enggak diwajibkan. Begitu dalam perihal sholat. Kalau ingin tidak mau sholat jadi gila. Kalau sudah gila enggak diwajibkan lagi sholat. Rufi al-qalam. Ya, catatannya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak dipermasalahkan. Makanya jangan dimamai orang yang kada sembahyang, yang gila-gila tuh, yang di pinggir jalan. Biar aja orang mereka gila, yang kada sembahyang biasa. Ya, memang tidak diwajibkan. Tapi bagi orang yang masih akalnya ada, apalagi ditambah dengan ilmunya pulang, tidak ada alasan untuk meninggalkan sembahyang. Ya, makanya dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, aqimis sholata lidzikri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidak ada alasan tempat. Ya, ya ibadi alladzina amanu inna ardi wasi'ah. Ya, fa iyyaya fa'budun. Ah, tanah aku ini luas, terbentang luas dari barat sampai timur. Di mana kamu berada, di situ boleh kamu sholat. Seperti itu. Ya, dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masjid ada nilai tersendiri. Jalannya mempunyai nilai, duduknya mempunyai nilai. Kalau di masjid ini ya, sholat berjamaahnya mempunyai nilai. Anu, kalau aku sembahyang sendirian tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa. Tidak ada yang larangan. Yang penting sholat. Mau sholat sendirian ya, anu saya berimaman dan bermakmuman dengan perempuan, boleh enggak Ustaz? Boleh. Istri kita, kita jadikan makmum, jangan jadikan imam, salah. Ya, mentang-mentang istrinya ustazah, ya, suaminya orang biasa. Jadi biar aja ustazah. Oh kan, walaupun suami bukan ustazah, biasa-biasa aja sudah jadi imam. Tidak boleh. Tidak sah. Aturannya seperti itu. Kecuali yang jadi imamnya itu banci. Ya, kita laki-laki. Ya, bingung nih mau dapat pahala berjamaah. Ya, ada banci. Ya, ada banci ini boleh kita jadikan imam. Kalau memang bancinya pintar nih, pas patehannya paseh. Ya, luar biasa. Kita yang laki-laki enggak bisa. Artinya patehannya kurang paseh. Dia ada yang paseh. Maka yang paseh lebih didahulukan. Ini banci. Nah, banci ini dilihat hukumnya karena dia punya kemaluan dua. Nah, ya, ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan, gabung di situ dua-duanya. Suluh kencing dulu. Itu cara diantara mengetahuinya. Suluh kencing, mana keluar dari mana? Kalau keluar dari tempat laki-laki berarti laki-laki, itu banci. Ya, kalau keluar dari tempat perempuan berarti perempuan, enggak boleh jadikan imam. Ya, karena dia statusnya perempuan meskipun bentuknya bentuk laki-laki. Ya, tapi dia hukumnya dihukumkan perempuan, enggak boleh jadikan imam. Ya, tapi kalau ini bentuknya perempuan tapi dia ini ya laki-laki. Kenapa? Karena keluar tempat kencingnya, maaf, keluar air kecilnya itu dari tempat laki-laki, dihukumkan laki-laki, itu banci. Nah, kalau untuk bencong, gimana Habib? Boleh enggak jadi imam? Ya, jadi bencongnya jadi imam. Kita jadi makmum nih. Lebay-lebay sedikit. Ya, boleh. Boleh. Enggak ada khilaf. Kalau bencong jadi imam enggak ada khilaf. Enggak ada perbedaan ulama. Boleh. Kenapa? Karena bencong itu hukumnya cuma satu, bukan dua. Seperti banji tadi hukumnya bisa dua. Bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Tapi kalau bencong ya laki-laki. Ya, Habib Sulaiman, gini-begini dia. Pegang aja tangannya enggak batal. Orang laki-laki kok. Ya, boleh dia jadi imam. Bencong itu. Ya. Seperti itu. Sekalipun dia pakai jilbab, ya kalau mau sholat suruh pakai kopiah dulu. Suruh pakai kopiah dulu, sekalipun rambutnya panjang. Ya, suruh pakai kopiah dulu. Nanti selesai pakai kopiah, jadi pakai jilbab lagi. Ya, artinya ini mimbabi sah atau enggak sah. Ya. Sholat di belakang bencong boleh atau enggak, meskipun dia bentuknya kayak bentuk perempuan. Ya, rambutnya panjang seperti itu. Boleh enggak? Boleh, karena bencong itu bukan perempuan. Bencong itu sebenarnya laki-laki, cuma ada penyakit di dalamnya yang cenderung kepada perempuan sehingga dia menyerupai perempuan. Padahal itu bahaya sekali. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa, ya, wal mutasyabbihat birrijal. Allah melaknat orang yang laki-laki kebencong-bencongan. Iya, kemudian yang perempuan kayak laki-laki sebaliknya. Wah. Kuat pakai levis, pakai baju kemeja, Masya Allah, pakai topi koboi. Tapi perempuan, ya, sebaliknya laki-laki, ya Allah sudah diciptakan laki-laki ini harus gagah, malah lebay-lebay kayak perempuan. Ini Allah enggak senang. La'anallah al-mutasyabbihina birrijal mutasyabbihat bin nisa. Menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Ya, ada penyakit di situ. Ini perihal sembahyang. Jadi tidak ada artinya alasan untuk meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah madar sentral, pokok dalam segala aktivitas ibadah kepada Allah, menjadi tolak ukur, ya, menjadi tolak ukur, menjadi panglimanya dia, jadi rujukan utamanya. Kalau sholatnya baik, maka akan menjadi baik semuanya. Jadi perihal-perihal yang sunnah, yang mubah itu akan disertakan baik semuanya, dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah sholatnya, aduh, cuman mingguan saja hari Jumat turun, atau tahunan lebih parah lagi, setahun dua kali hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, sunnah pulang itu pun setahun sekali baru turun ke masjid sholat, habis itu free lagi, tidak ada sembahyang lagi. Ini siapapun orangnya, mengaku wali kah atau apa saja, mengaku ustaz, kalau tidak sembahyang jangan diumpati. Ya, jangan diumpati, jangan diikuti. Ya. Siapapun orangnya, orang gila meskipun tapi sholatnya rajin, ikuti. Khudil hikmah walau min afwahil bahaim, ambil hikmah meskipun keluar hikmah tadi itu dari mulutnya binatang. Ya, meskipun dari orang gila, kalau dia memberikan hikmah yang baik, ya, memberikan contoh yang baik, kita ambil, kita aplikasikan dalam hidup kita, kita realisasikan dalam sehari-hari kita, karena akan memberikan kebaikan. Meskipun penampilannya oke dan sebagainya, tidak mencerminkan yang baik untuk kita, tidak memberikan contoh tauladan kepada kita, gak usah diikuti. Ya, gak usah diikuti. Meskipun oh ini ustaz tapi gak sembahyang, gak usah diumpati. Ya, kita hormati status ustadznya, tapi masalah dia meninggalkan sembahyangnya jangan diumpati, jangan dijadikan dalil, ah ustadznya aja gak sembahyang, dapat apa kita umpat sidin aja, jangan. Ya, itu namanya cintanya cinta buta. Ya, cintanya cinta buta. Jadi kita mencintai seseorang, kalau memang itu baik kita ikutin, kalau tidak baik gak usah kita ikutin siapapun dia. Seperti itu. Jadi perkara sembahyang ini bukan perihal, ya, yang dicetuskan oleh manusia, melainkan ini langsung mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa alayka ayyuhal mu'min waffaqakallah, dan bagi engkau wahai orang mukmin, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, bitafarruq liibadati rabbika biqat'i ma yaqta'u anha minal gawati. Ya, mengosongkan waktu kita kalau memang tepatnya dengan waktu beribadah, di situ kita kosongkan dan kita sempatkan untuk ibadah. Allah sudah memberikan contoh di satu waktu ketika melaksanakan sholat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau sudah ada seruan Allah untuk sholat Jum'at, tinggalkan yang lain semuanya sejenak, sejenak. Iya. Wa darul bai, yang jual beli tinggalkan jual belinya, yang dagang tinggalkan dagangnya, yang bisnis tinggalkan dulu bisnisnya, yang sedang apa namanya nulis administrasi tinggalkan dulu administrasinya, sesuai dengan porsinya masing-masing, tinggalkan dulu sejenak, kembali ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah ya di masjidnya Allah, melaksanakan salat Jumat. Ya, karena duduk kamu di situ i'tikaf, berzikir, bersolawat sampai solat Jumat dilaksanakan, itu jauh lebih baik daripada semua aktivitas yang kamu kerjakan pada saat itu. Ya, tapi kalau sudah selesai, faida qudiyatish shalah, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai, silakan kembali ke sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, ada yang pergi ke rumah makan, pergi ke kantor langsung, pergi ke rumah, pergi ke padang dan sebagainya. Silakan, kata Allah, kembali ke asal semulanya. Yang penting sudah ya ibadahnya diselesaikan. Ini namanya menghormati syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaina-kaina seperti kita menyempatkan waktu kita sholat duhur, ya, menyempatkan waktu sholat duhur sejenak, habis itu sudah baca wirid, doa, kemudian kita nunggu sejenak, ya, atau siyah atau ta'limul kitab, habis itu kembali lagi ke tempat kerjaan kita semula, ya, ke masing-masing tempat kita, seperti itu. Ya, supaya kenapa? Pekerjaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dianjurkan oleh Allah agar kita selalu mengosongkan waktu apabila tiba perintah Allah, seruan Allah itu kepada kita. Disambut seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, dan kita putuskan semua yang sekiranya dapat memutuskan urusan kita dengan Allah. Kita berpaling dari sesuatu hal yang bisa memalingkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus mempunyai prinsip seperti itu. Apapun ya, hal tersebut yang sekiranya dapat memutuskan hubungan kita dengan Allah, kita putuskan. Ya, apapun yang sekiranya bisa memalingkan kita dari Allah, maka kita harus berpaling terlebih dahulu dengan hal tersebut. Seperti itu kita punya prinsip untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ibadah la tasihu bidunil ilm. Kemudian, apakah ibadah itu hanya sebatas ibadah kita melakukannya? Ada sesuatu hal yang memang harus di situ untuk menjadikan ibadah kita sempurna? Betul, ada. Ya, apa itu yang bisa menjadikan ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ilmu. Ya, ilmu yang bagaimana? Nah, ilmu yang seharusnya kita cari dan tuntut ya untuk menjunjung tinggi akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Insyaallah akan kita lanjutkan di malam Selasa dua pekan yang akan datang, atau hari Kamis yang akan datang, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Intinya, kesimpulannya, kita dituntut oleh Allah untuk bisa selalu menyembahnya, beribadah kepadanya, dan juga kita dituntut oleh Allah cara menyembahnya itu dengan ilmu, dan dituntut juga oleh Allah untuk mendapatkan ilmunya tadi itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Insyaallah ya, kelanjutannya akan kita sambung di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajabu lahu. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani أبيغني بأك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Awas nak, Kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saban hari, kita najisi saban hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

bapak-bapak mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu bapak masuk kubur, gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: Mutiara Hadis. Keutamaan memberi senyuman kepada sesama muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah." Yang artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Judul yang akan kita bahas dalam rubrik akhlak Islami pada kesempatan ini adalah larangan mencela. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa'ula'ika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Pendengar, dalam ayat ini Allah memanggil

hamba-Nya yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang merupakan sebaik-baik panggilan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Setiap ayat Allah yang didahului dengan panggilan ini menunjukkan bahwa sesudahnya Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan sesuatu yang penting. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jika engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah dengan baik-baik, karena di situ terdapat kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang dilarang oleh Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu menjelaskan, Allah Azza wa Jalla melarang dari perbuatan sikhriyah terhadap manusia, yaitu sikap merendahkan orang lain dan menghina mereka. Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam hadis Nabi tatkala beliau bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maksudnya adalah menghina dan menganggap orang lain lebih rendah, dan ini adalah perbuatan haram, karena boleh jadi orang yang dihina lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih Allah cintai. Oleh karena itu Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan orang yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain, yaitu janganlah sekelompok orang mencela sekelompok yang lain, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim. Perbuatan ini terlarang, hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Larangan ini bersifat umum, mencakup celaan terhadap segala hal. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan, Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela orang lain, sehingga larangan ini mencakup seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena perbuatan dosa yang telah dilakukannya, dan yang lainnya. Jelaslah dalam ayat ini Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Wajib seorang muslim untuk menjauhinya dan mengingatkan orang lain dari dosa ini. Dan sifat ini merupakan di antara sifat orang munafik dan orang kafir. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, padahal boleh jadi pihak yang dicela itu justru lebih baik daripada pihak yang mencela. Bahkan inilah realita yang sering terjadi. Mencela hanyalah dilakukan oleh orang yang hatinya penuh dengan akhlak yang tercela dan hina, serta kosong dari akhlak mulia. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Saudaraku, kita tidak mengetahui hakikat seseorang. Boleh jadi orang yang dicela itu lebih mulia di sisi Allah, boleh jadi dia lebih banyak amal kebaikannya, boleh jadi pula dia lebih bertakwa. Dan tidak ada yang menjamin seorang akan selalu lebih baik kondisinya dari orang lain. Orang yang tadinya kaya bisa jadi mendadak hilang hartanya. Orang yang punya jabatan tinggi bisa lengser seketika. Orang yang tadinya mulia kedudukannya bisa jadi nanti masyarakat merendahkannya, sehingga tidaklah pantas seseorang merasa jumawa, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga mencela dan merendahkannya. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hal ini Allah menyebutkan secara khusus larangan bagi wanita untuk saling mencela. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun, dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Allah khususkan penyebutan larangan bagi wanita dalam ayat ini, padahal dalam ayat-ayat lain Allah mencukupkan dengan menyebutkan khitab
atau seruan dalam Al-Quran hanya laki-laki saja, dan otomatis hukum tersebut berlaku juga bagi wanita. Adapun dalam ayat ini Allah menyebutkan wanita secara khusus karena paling tidak dua hal. Pertama, hal ini menunjukkan penegasan larangan dan keharaman untuk berbuat sihriyah, di mana Allah mengulang larangan ini sebanyak dua kali. Janganlah segolongan laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Kedua, dikhususkan penyebutan wanita dalam ayat ini karena kebanyakan yang melakukan perbuatan sihriyah adalah kaum wanita, sehingga disebutkan larangan secara khusus bagi mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Pendengar yang dirahmati Allah, ada banyak ayat dan hadis tentang larangan saling menghina yang senada dengan ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 79, "Alladzina yalmizunal muttawi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun alim." Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 212, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu والذين تقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب." Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim." Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga lisan dan juga perbuatan kita dari mencela dan merendahkan orang lain. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing hati kita untuk menjadi hati yang teguh dalam menjalankan syariatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada edisi Akhlak Islami selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jemaah salam besar rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bersama-sama hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim pada malam hari ini, insya Allah akan digantikan oleh anak beliau adalah Guru Haji Ahmad Fauzi. Insya Allah akan kita dengarkan tausiah-tausiah dan nasihatnya pada malam hari ini. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan bersama kita simak kepada Guru Ahmad Fauzi di silakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahal azim li hadratil habib sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ثم إلى روح من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين من مشايخنا لمعلمينا لأستاذنا لوالدينا لوالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآلي معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة مغرب yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita mengucap kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah beri kepada kita sampai pada malam hari ini. Allah perkenankan kita berada di tempatnya yang mulia, di dalam melaksanakan amal yang mulia. Itu semua karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita kepada Allah, Allah pelihara dan Allah jaga iman dan Islam kita. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah senantiasa bimbing kita dengan taufik hidayahnya untuk mendapatkan ridha-Nya Allah dan selamat kita nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita perbanyak kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya salawat mudah-mudahan Allah akan memberkahi kehidupan kita, terutama akhirat kita, dengan Allah kumpulkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kehidupan yang kita jalani ini, terkadang ada sesuatu yang kita tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan, dan kesalahan itu terus-menerus kita lakukan tanpa kita sadar untuk berhenti taubat kepada Allah. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa ada tiga kesalahan yang sering sekali kita lakukan, terlebih manusia di akhir zaman ini. Namun mereka tidak menyadari tiga kesalahan tersebut ada pada dirinya. Nah, ini teguran buat kita, nasihat buat diri kita masing-masing. Maka yang pertama kata ulama adalah menunda taubat karena merasa masih punya banyak waktu, yang disebut tulul amal, merasa panjang umur masih ya, merasa hidup masih lama, merasa di dunia sekian tahun lagi, bahkan planningnya kita sampai puluhan tahun ke depan sudah ada rencana. Ya kalau rencana yang baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ditulis oleh Allah kebaikan dengan niat baik tersebut. Tapi kalau nya rencana yang kita susun kada bagus, rencana yang kita susun tidak ada kaitannya dengan akhirat kita, maka alangkah ruginya kita untuk memikirkan sesuatu yang belum pasti, yaitu hari esok. Jangankan setahun ke depan, hari esok pun sesuatu hal yang masih gaib buat kita. Kata Imam Hasanul Basri, hari di dalam hari-hari kita itu hanya ada tiga saja. Yang pertama adalah hari yang kemarin, dan itu sudah lewat, menjadi pelajaran buat kita, menjadi renungan buat kita. Yang kedua adalah hari kita sekarang, yang sedang kita jalani, adalah hari yang kita usahakan, upayakan untuk maksimal berisi hari kita ini dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah hari esok. Yang hari esok itu adalah sesuatu yang masih gaib, bukan dalam kekuasaan kita. Berapa banyak orang sekarang merencanakan sesuatu di hari esok, di minggu depan, di bulan depan, di tahun depan, menyusun berbagai macam rencana, schedule dan sebagainya, ternyata belum tahun depan itu akan terjadi, besok udah meninggal dunia orangnya, lusanya meninggal dunia orangnya. Apa yang dia lupakan terhadap dirinya, yang harus dan mestinya dia lakukan sebagai seorang manusia, al-insan, yang memiliki kesalahan, kelalaian dan sebagainya itu, adalah menunda taubat kepada Allah. Kenapa jadi seseorang muslim mukmin itu menunda taubatnya, kesalahannya? Karena selalu merasa masih panjang umur sampai umur yang dia khayalkan. Nah, itu disebut tulul amal namanya ya. Dan itulah yang menyebabkan kita itu lupa dengan akhirat. Dan itulah yang melalaikan kita itu dari taubat kepada Allah. Coba kita lihat orang-orang yang bermaksiat sekarang, saudara-saudara kita yang melakukan dosa, berkecimpung dalam maksiatnya, maka ketika kita tanya, kenapa dia bisa mudahnya melakukan itu dosa? Kenapa anda kok bisanya meninggalkan kewajiban? Kenapa kok anda bisa melanggar akan larangan daripada yang dilarang oleh Allah? Maka jawabannya cuma satu saja, pasti dia merasa hidupnya masih panjang. Kenapa engkau masih membuka aurat wahai perempuan? Ya nantilah aku mau nutup. Kalau sudah jadi emak-emak baru aku pakai kerudung. Kalau masih muda ini pengennya buka aurat, umbar aurat. Nanti kalau sudah tua, acil-acil, emak-emak, jadi nenek-nenek, nah barulah aku tuh pakai tutup kepala, tutup aurat. Kenapa dia melakukan demikian? Karena merasa dia akan hidup masih panjang, tulul amal. maka tulul amal ini yang menyebabkan seseorang itu menunda-nunda akan taubatnya. Kenapa kau tidak mau sembahyang? Kau tidak pernah ke masjid? Kau tidak pernah kulihat sholat kita bergaul selama ini sekian hari? Engkau ini sholat kapan aja sih? Ya paling setahun dua kali aja hari raya. Itu pun di lapangan ya, bukan di masjid, di jalan sholatnya. Setahun dua kali. Ketika ditanya, kenapa anda sholat? Kenapa anda ke masjid? Maka jawabnya apa? Nantilah aku taubat. Kalau sudah bagus ekonomiku, kalau sudah bagus rumah tanggaku, kalau sudah begini, begitu, dan sebagainya, maka tulul amal ini menjadi sebab orang itu akan menunda taubatnya kepada Allah. Padahal baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi kehidupan dunia ini. Kata Nabi SAW, hendaklah kita itu mengingat senantiasa yang namanya kematian. Bahkan kita menganggap kematian itu adanya esok pada hari kita. Bahkan bukan esok, satu detik ke depan pun itu bukanlah kekuasaan kita. Bahkan Nabi pernah bersabda, satu langkah kakiku melangkah, kata Nabi, kaki kanan, maka kaki kiriku aku belum yakin apakah dia akan melangkah selanjutnya atau Allah telah mencabut rohku. Kita ini kadang kada ingat lagi mati, ya. Asik aja ngumpulkan dunia, sibuk dengan urusan dunia, sembahyang nomor sekian, yang penting sholat, masih bagus tuh, yang penting sholat. Ada juga yang libur sama sekali sholatnya, na'udzubillah. Padahal al-ajal, kematian, tidak ada yang tahu kapan itu datangnya, tidak memandang mana yang tua, mana yang muda, mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang hitam rambutnya, mana yang putih rambutnya. Kadang banyak terjadi yang sakit panjang umur, yang sehat sekalinya meninggal duluan. Banyak kadang yang putih rambutnya eksis masih di masjid, yang hitam-hitam pada mati orangnya. Secara fisik dia lemah jalannya, sekalinya yang fitness, yang kuat, yang jogging, yang goes olahraga, mati orangnya. Maka al-ajal itu tidaklah di dalam genggaman kekuasaan kita, tapi misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan amal baik, maka hendaklah senantiasa kita itu memandang kematian itu ada di hadapan kita. Apa tujuannya? Agar kita tidak menunda-nunda di dalam melakukan kebaikan tersebut. Barangkali belum kita melakukannya, Allah telah menjemput ajal kita, na'udzubillah. Sholat duhur 00:30, azan misal jam 01:30, nanti masih panjang waktunya, ya. Santai dulu, ngopi dulu, ya, merokokan dulu, soalnya keselak rokok mati, sembahyang belum jadinya, ya, na'udzubillah. Karena kita menunda, kenapa kita menunda kebaikan tersebut? Karena kita merasa masih panjang umur kita, masih jauh dari kematian diri kita. Nah, ini yang menyebabkan orang itu menunda akan taubatnya. Padahal Allah berfirman, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Allah tidak akan mengakhirkan, melambatkan seorang jiwa manusia apabila telah tiba ajalnya. Kalau sudah tiba, Allah cabut rohnya, selesai. Al-Imam Al-Ghazali memberikan nasihat di dalam kitabnya, beliau berkata, "Ma madafat والمؤمل الغيب ولك الساعة التي أنت فيها. Kata beliau, yang telah berlalu itu telah lewat, yang diharapkan masih gaib, dan yang benar-benar engkau miliki hanyalah saat yang sedang engkau jalani sekarang. Ketika waktu sekarang inilah, untuk apa kita lakukan? Untuk kebaikankah? Untuk keburukankah? Untuk menambah catatan amal baikkah? Atau untuk menambah dosakah? Atau terbuang sia-siakah waktu yang kita miliki itu? Maka renungkan nasihat yang luar biasa itu dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka kalau hari ini kita mungkin masih meninggalkan sholat, maka ayo perbaikilah, berubahlah. Kapan lagi? Taubatlah. Jika masih ada maksiat misalnya yang kita simpan, kita laksanakan, kita perbuat, maka tinggalkanlah. Nunggu sampai kapan itu maksiat kita terus melakukannya? Nunggu sampai berapa tahun? Nunggu sampai berapa bulan? Maka sekaranglah kita untuk berhenti dari melakukan maksiat tersebut. Jika ada orang yang pernah kita sakiti, kita nodai harga dirinya, maka minta maaflah sekarang. Jangan kita menunggu nanti aja hari raya Idul Fitri sekalian mohon maaf lahir batin. Kelamaan, Pak. Idul Fitri masih berapa bulan lagi? Iya, kalau kita masih ada umur sampai Idul Fitri tersebut. Kalau meninggal dunia, maka ada beban, ada hutang yang pernah kita lakukan kepada orang lain, kezaliman, maka itu akan dituntut olehnya kepada kita di hadapan Allah di akhirat. Maka tuntutan itu akan dibayar oleh kita dengan pahala yang kita miliki diserahkan kepadanya. Na'udzubillah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, orang yang bangkrut di akhirat. Karena di dunianya urusan dengan manusia belum sempat dia selesaikan untuk meminta ampun maaf tentang harga dirinya. Maka ayo segeralah kita untuk meminta maaf, bukan menunggu menjadi baik dulu untuk bertobat. Maka bertobatlah agar Allah menjadikan kita lebih baik. Bukan aku nunggu baik dulu baru insaf, aku baru dapat pencerahan dulu baru kembali taubat. Tapi taubatlah kepada Allah dulu, Allah yang akan memperbaiki diri kita. Jadi yang pertama, kesalahan yang sering kita lakukan namun kita kadang melupakannya, melalaikannya, yaitu menunda-nunda taubat kepada Allah. Ya, ingat, ajal enggak ada baunya. Mati kada berbau, kata orang, ya. Enggak keciuman, enggak ketahuan. Kapan saja Allah ambil kita, mau di mana saja kita, dengan siapa kita, dalam keadaan apa kita, Allah tidak urus hal tersebut. Yang penting yang harus kita lakukan dan pikirkan, sudahkah kita membersihkan kesalahan dosa kita dengan bertaubat kepada Allah. Adapun yang kedua, hal yang sering kita lakukan kesalahan ini namun lupa diri untuk kita menyadari, berhenti dari hal tersebut, yaitu meremehkan dosa-dosa kecil. Kita ini kadang punya dosa besar, sadar, takut kita melakukannya. Tapi punya dosa yang kecil, kecil aja, kada apa-apa. Sedikit aja, ribanya 5.000 aja, biar sedikit. Kalau haram, lama-lama jadi bukit, jadi banyak. Sedikit-sedikit melakukan dosa, lama-lama menjadi banyak dosanya. Yang mana ketahuilah, dosa yang kita anggap remeh itu, mungkin dosanya kecil menurut kita, tapi belum tentu di sisi Allah itu kecil. Belum tentu dosa itu tidak membuat murka dan marah Allah kepada kita. Makanya Al-Imam Ali mengatakan Allah itu menyimpan tiga perkara di dalam tiga perkaranya. Allah menyimpan ridha-Nya kepada hamba pada amal baiknya. Kenapa Allah simpan keridhaan-Nya kepada hamba itu? Supaya hamba tersebut tidak meremehkan amalan baik, sekecil apapun itu amal kebaikan, barangkali di situ ada ridha Allah kepada kita. Kalau Allah sudah ridha sama kita, apapun yang kita lakukan pasti baik. Apapun yang akan kita perbuat pasti disenang oleh Allah. Maka taufik hidayah itu akan menyertai kehidupan kita. Makanya jangan anggap remeh, nyumbang 500 nih remeh. Jangan anggap remeh, mungkin di situ ada ridha-Nya Allah. Membantu orang begini cuman kecil pahalanya, siapa tahu di situlah ada keridhaan Allah. Berapa banyak kejadian-kejadian orang-orang saleh yang mereka itu meninggal dunia, dimimpikan oleh orang-orang yang hidup di zamannya, yang kebanyakan terjadi dimimpikan oleh murid-muridnya. Maka muridnya berkata kepada sang guru, "Wahai guru, bukankah engkau sudah meninggal dunia dan sekarang engkau diliputi, dikelilingi oleh nikmat yang Allah beri kepadamu setelah meninggal? Apakah kenikmatan yang engkau dapatkan sekarang setelah meninggal karena amalmu yang banyak?" Kata sang guru, "Bukan." "Apakah karena tahajudmu yang banyak?" "Bukan." "Apakah karena karanganmu yang banyak, kitab-kitabnya dibaca sampai sekarang?" "Tidak," kata beliau. "Tapi hanya satu kebaikan yang mungkin dianggap remeh olehku waktu itu," kata Imam Ghazali. "Aku ketika menulis, mengarang sebuah karya kitab, ternyata ada lalat yang hinggap di wadah tintahnya beliau. Dan lalat ini haus, sedang meminum tintahnya beliau tersebut. Dan Imam Ghazali rahmatan lahu, karena rahmat kepada binatang ini, kasih sayang, kasihan dibiarkan oleh beliau sampai kenyang lalatnya, dia pergi. Ternyata karena apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali tersebut, di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepadanya. Maka Allah rahmati Al-Imam Ghazali setelah meninggalnya sebab hal tersebut. Lihat. Mungkin bagi kita itu remeh. Seperti Al-Imam Al-Hasan Asy-Syadzili yang beliau menyelamatkan seekor kucing yang kedinginan di musim dingin, ditaruhnya di pinggir yang tempat hangat. Maka karena sebab itu Allah merahmati setelah meninggalnya karena rahmat kepada seekor kucing. Siapa tahu di situ ada rahmat ridha-Nya Allah. Jadi sekecil apapun kebaikan jangan kita anggap remeh. Oh ini pahalanya kecil, jangan anggap pahalanya yang kecil. Di mata Allah itu enggak ada yang kecil. Kalau Allah ingin meridainya, merahmatinya, bahkan sedekah satu biji kurma saja, kata Allah, kalau aku ridha kepada hambaku itu akan memberatkan timbangan mizan, timbangannya Allah di akhirat nantinya. Penuh timbangan itu, berat timbangan kebaikan itu, yang nantinya menjadi timbangan akhirat semua amal-amal manusia. Lihat, satu biji kurma saja yang beratnya kepingan timbangannya Allah itu seluas bumi dan langit ini. Besar kepingan satu timbangan itu, belum timbangan yang sebelahnya untuk menimbang mana yang lebih berat dari amal baik apa amal buruk. Kalau kita melihat timbangan segede itu, Pak, Bu, kira-kira mungkin kita putus asa juga. Seperti Nabi Allah Daud yang meminta kepada Allah untuk diperlihatkan mizan tersebut. Kaget, saking kagetnya pingsan Nabi Daud. Lalu berkata kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin kami manusia bisa memenuhi timbangan yang sebesar ini besarnya? Jangankan berat, Pak, begarak yang bisa ada timbangan itu. Lawan amal kita yang sedikit ini." Tapi apa jawabnya Allah? "Kalau aku ridha kepada hambaku, sedekah satu biji kurma saja yang dia berikan akan memberatkan timbangan amal baiknya tersebut. Nah, jadi jangan diremehkan amal baik ya. Dan yakinlah bahwa di situ mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan tersebut. Yang kedua, kata Imam Sayyidina Ali, Allah menyimpan murkanya, marahnya. Di mana Allah simpan? Di antara amal dosa maksiat hambanya. Kenapa Allah simpan, rahasiakan kemurkaannya bukan pada satu dosa? Misalnya kalau melakukan ini Allah murka, enggak. Tapi Allah simpan kemurkaannya pada satu dosa yang kita lakukan dari hambanya. Kenapa dirahasiakan? Supaya menjadi kehati-hatian buat kita. Sekecil apapun itu dosa, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Siapa tahu pada kecilnya dosa yang menurut kita itu, disitulah murkanya Allah kepada kita. Na'udzubillah, celaka kita kalau sudah dimurkai oleh Allah. Kada bakal beruntung hidup kita. Yang ketiga, kata Imam Ali, adalah para kekasihnya Allah, Allah sembunyikan di antara hamba-hambanya, tujuannya agar kita selalu berhusnudzan kepada

dengan berprasangka baik. Orang berprasangka baik itu tidak ada ruginya. Bahkan beruntung hidupnya orang yang selalu berprasangka baik. Karena Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku senantiasa sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Kalau kita menyangka ini begini, menyangka ini baik, ini begitu, ini begini, nah mudahan apa yang kita sangka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kepada sangkaan kita tersebut. Kembali permasalahan yang kedua yang sering kita lupakan, kita anggap remeh kesalahan ini adalah meremehkan dosa-dosa kecil. Ah, cuma sedikit misalnya. Ah, cuma melihat sebentar aja, melirik sedikit aja. Ah, begitulah ya. Atau misalnya ah cuma membicarakan sedikit aja, menggibahnya kada banyak, misal. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqaratid dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikathu. Kata Nabi, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh, hati-hati. Itu menipu, dosa-dosa yang mungkin dianggap kita itu adalah dosa enteng, dosa remeh, dosa kecil. Kata Nabi, jauhilah dosa-dosa yang kalian anggap remeh, karena dosa-dosa itu dapat berkumpul pada seseorang hingga dosa tadi akan membinasakannya, menjerumuskannya, memasukkannya ke dalam neraka Allah. Karena kecil-kecil kita anggap remeh. Tidak kita gubris, kadang kita perhatikan dosa yang remeh tadi itu, ternyata sekian tahun bertumpuk juga dosa-dosa kecil tadi. Maka tumpukan yang besar dari dosa kecil tadi itu menjadi banyak. Maka menjadi banyak dosa itu akan membinasakan kita nantinya di akhirat. Na'udzubillah. Jadi sekecil apapun dosa, jangan kita anggap enteng, anggap remeh. Karena satu dosa yang kita perbuat, kata Nabi, itu nuktatus sauda fil qalb. Itu menjadi satu titik hitam dalam hati kita. Hati ini bersih seperti kertas putih. Ketika kita melakukan dosa, itu kata Nabi satu titik ada di hati. Tik, pakai pena coba pian, titik kertas putih itu titiki satu. Habis itu menggibah orang, titik lagi satu. Habis itu sangka buruk sama orang, titik lagi satu. Habis itu berbohong tadi, walaupun kada banyak, titik lagi satu. Setelah itu melakukan dosa apa lagi? Mencaci orang, memarah orang, memaki orang, titik lagi satu. Yang awalnya satu titik, satu titik, satu titik, kalaunya berhari-hari kita lakukan terus menekuni dosa-dosa kecil tadi, apa akan terjadi? Titik-titik tadi akan memenuhi kertas yang putih. Ketika kertas yang putih itu penuh, begitulah hati kita menjadi hitam. Kalau sudah hati hitam, itulah hati yang kronis. Hatinya sakit, hatinya mariuk dalam Islam. Ketika hati sakit tidak diobati, tidak ditindak, dioperasi dan sebagainya, hati yang hitam lebam tadi itu menjadi mati. Kalau hati itu mati, lama-lama dibiarkan hati mati menjadi keras. Seperti musyrikin al-Arab di zaman Nabi, mereka digambarkan oleh Allah hati-hati mereka itu keras seperti batu. Kalau sudah hati kita kebanyakan dosa hitam, setelah kebanyakan hitam maka hati ini sakit, tidak diobat-obati, artinya tidak ditaubat-taubati ini hati dosa ini, maka akan mati itu hati. Lama kelamaan mati, masih bisa dibangunkan. Tapi kalau kelamaan mati, maka hati bisa menjadi keras. Kalau hati sudah mati, hati ini sudah keras, maka ilmu pun tidak bakal bisa masuk, Pak. Karena ilmu itu nur, cahaya. Nah kalau cahaya pengen masuk,

0: dalam hati, lah hatinya keras, lah hatinya penuh hitam, lah hatinya tergembok, terkunci. Bagaimana mungkin cahaya Allah, hidayah Allah, taufiknya Allah itu bisa masuk ke hati orang yang ahli maksiat? Bagaimana mungkin cahaya Allah, hidayah Allah itu akan merubah dirinya menjadi baik kalau yang hitam ini belum ditindak, belum dibersihkan? Bagaimana cara membersihkannya? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah hati keras dinasehati, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri. Jero orang tuh bebal. Dipadahi bebal. Dilajari bebal. Disuruh yang baik kada mau. Malah yang digawinya yang buruk, pelanggaran. Allah perintahkan kewajiban, diabaikannya. Allah larang yang haram, malah digawinya. Nah ini nih, kenapa? Karena hatinya sudah mati. Maka kalau sudah hatinya mati, Allah abaikan, na'udzubillah. Kalau dia termasuk orang yang Allah takdirkan celaka di akhiratnya, na'udzubillah, maka senantiasa kita mengetuk pintu Allah, kita berdoa, kita meminta hidayahnya. Kita melihat saudara kita yang terjerumus dalam dosa, kita doakan, Allahumma hdihim, ya Allah, ya Allah berilah dia petunjuk, ya Allah berilah dia hidayah, ya Allah berilah dia. Begitulah mestinya. Kalau kita dengan yang lain, kita anggap saudara. Karena yang maksiat di luar sana, apakah mereka bukan umatnya Nabi Muhammad? Semua umatnya baginda Nabi Muhammad. Apa yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad terhadap umatnya? Semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Apakah kita tidak ingin termasuk orang yang menjadi sebab umatnya Nabi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh baginda Nabi SAW? Alangkah senangnya Nabi Muhammad kalau kita menjadi sebab umatnya itu mendapatkan hidayahnya Allah. Maka jangan pernah putus untuk mendoakannya. Doakan, bukan disumpahi ya. Melihat orang kada baik, oh bungulnya mudahan matian banyak nih, jangan. Doakan yang baik, Allahumma hdihi, mudahan diberi petunjuk bubuhannya nih. Yang berjudiannya mudahan ampihan, yang berminumannya mudahan ambihan, yang diminumnya minuman keras mudahan rasanya jadi berubah, pahit di muntungnya, kada nyaman rasanya, lalu dia stop dari minuman yang haram tersebut. Ah begitu mestinya saudara mendoakan saudara yang lainnya. Jadi yang kedua, kesalahan yang sering di kita abaikan, kita biarkan, adalah meremehkan dosa-dosa kecil. Kata Nabi dalam hadisnya, la tanzuru ila sigharil ma'asiyah walakin inzur ila azamati man asait. Kata Nabi, jangan kalian melihat kecilnya itu ma'asiyah, tetapi lihatlah keagungan zat yang engkau telah durhakai dia. Kita ma'asiyah itu berarti kita mendurhakai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita nikmat, Allah yang memberi kita sehat, Allah yang memberi kita rizik, Allah yang memberikan kita umur, Allah yang memberikan kesejahteraan, Allah yang memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, kitanya durhaka lawan orang yang baik sama kita. Orang yang menjamin hidup kita. Maka itu namanya durhakanya kita kepada Allah. Jadi jangan anggap remeh dosanya, tapi yang kita lakukan itu adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, sesuatu yang sering kesalahan yang kita lakukan dan kita anggap remeh, tidak dipikirkan oleh kita, adalah sibuk melihat aib orang lain. Lupa pada aib dirinya sendiri. Kita ini banyak kekurangannya. Cuman yang milik orang lain malah kita sibuk mengurusnya. Kalau mau urus yang baik ada apa-apa. Ini aib-aibnya orang, sibuk kita mengurusnya. Si anu tuh kan begini begini begini. Inya tuh ini. Itu si Anu tuh begini. Dan ini zamannya. Nantian merasakan masing-masing bagaimana kehidupan kita sekarang ini. Orang-orang lebih banyak mencari, memikirkan, melihat akan aib yang ada pada diri orang lain, bukan mencari aib dirinya sendiri. Pejabat ini dicari-cari aibnya, si fulan ini dicari-cari aibnya. Apa ini kurangnya? Apa ini jahatnya? Apa ini yang ada terselubung di dalam dirinya? Sifat buruk apa yang pada dirinya harus kita tahu? Mestinya yang harus kita sibukkan adalah mencari kekurangan kita, mencari aib kita, tujuannya untuk membenahi diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan itulah perintah Nabi SAW untuk kita menjadi orang yang beruntung adalah al-muflih idza kana yawmuhu khairan min amas. Apabila harinya lebih baik dari yang kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita? Kalau kita dibutakan oleh mata kita untuk melihat kekurangan dan aib yang ada pada diri kita. Kalau orang mau menteliti pada dirinya, oh aku ini banyak salah, banyak kurang, oh aku tadi hari ini, besok aku enggak mau lagi melakukan itu, besok aku taubat kepada Allah dari menggunjing orang, besok aku taubat kepada Allah dari menggibahnya, mencacinya, mengadu dombanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Kata Allah, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing akan sebahagian yang lain. Dan kita sangat sering menjadi hakim untuk orang lain. Senang mencap orang, menghakimi orang. Tetapi kita kadang menjadi pengacara untuk diri sendiri begitu malas. Mentelaah diri kita sendiri begitu malas. Padahal orang yang ingin memperbaiki dirinya itu akan lebih sibuk memeriksa hatinya daripada membicarakan kekurangan saudaranya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung. Beruntung. Ingat ucapan kalimat Nabi, beruntung menunjukkan bukan hanya dunianya beruntung, nanti akhiratnya pun akan beruntung. Kata Nabi, beruntung orang yang dia itu disibukkan untuk menutup, mengurus akan kekurangan dan aib pada dirinya. Sibuk dia menata diri supaya lebih baik, supaya aibnya enggak ada lagi, supaya cacat pada dirinya dirobah, diperbaiki. Dia sibuk mengurus dirinya sehingga dia tidak sampai mengurus aib orang lain. Kenapa dia kada sibuk mengurus aib orang? Karena terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Nah, tapi nyatanya sekarang kita ini lebih sibuk malah mengurusi hidup orang lain. Ya. Tetangga beli motor, sibuk aja kita membicarakannya. Ya terserah dialah mau beli berhutangkah, cashkah, nongkar mobil tambahnya lagi, sibuk kita membicarakannya. Belum lawas bisi mobil, bebini hanyar pulang, tambahnya pusing kita mikirakannya. Bungulnya santetkah kawanku ini, jangan. Mbah kada lawas kawin sekalinya umrohan lawan bini anum masuk ICU pian memikirkan hidup orang aja ya. Nah jadi beban, hati sakit, pikiran sakit, akhirnya tensi naik, gula darah naik, komplikasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matinya kenapa? Sibuk mencari aib orang. Manfaatnya buat kita apa? Kembalinya buat kita apa? Maka sibukkanlah untuk mencari kekurangan aib diri. Maka dengan sibuk kita mencari aib diri, kita akan merubah pribadi kita menjadi sosok yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah mudah-mudahan tiga kebiasaan kesalahan ini bisa menjadi pengingat buat kita untuk kita terus merubah diri. Yang pertama, jangan menunda-nunda taubat karena tulul amal. Yang kedua adalah jangan remehkan dosa-dosa yang kecil, karena yang kecil kalau bertumpuk banyak itulah yang akan membinasakan kita. Dan yang ketiga, jangan sibuk mencari kekurangan aib orang lain, sibuklah mencari membenahi aib diri kita sendiri supaya menjadi mukmin muslim yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, mudah-mudahan tiga nasihat ini menjadikan pribadi kita masing-masing pribadi muslim mukmin yang bertambah nilai iman, nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat itu bagian dari takwa. Salawat, siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalau penabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari maksiat.

0: Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus, terus, terus, terus, terus. Latih begitu, latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedolimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.
1: Kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam, ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut, pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: saja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.

Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

0: tidak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan al-fatihah, karena yang dimintakan al-fatihahnya. Maka antum bacakan al-fatihah, al-fatihah, al-fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang al-fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya, karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu kan akan dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan? Ini sama, ustaz sholat. Di situ nggak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar ini penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun.

biasa. Karena sekiranya kita gemar mengobrol aurat kita, lantas orang laki-laki yang lain yang bukan mahramnya memandangnya, timbul syahwat. Ternyata tuh foto udah di share di Facebook, di Instagram. Ternyata yang foto udah meninggal. Masih banyak laki-laki yang lihat. Allahu Akbar, hampir di dalam kubur, udah dikubur tahunan. Masih banyak orang dengan sebab melihat foto tersebut jadi berzina, jadi maksiat. Maka kecintaan dosanya akan terus mengalir, namanya maksiat jariah.

وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا رزاق يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah fajar ba'da maghrib rahimakumullah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita, dan bagi orang yang merasakan nikmat ini, itu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua nikmat ini, ini kunci menuju mati husnul khatimah. Dengan nikmat iman dan Islam ini, ini adalah pintu surga menuju hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang sudah mendapatkan anugerah iman dan Islam ini, wajiblah dia untuk menyukuri dua nikmat yang paling besar ini dan menjaga supaya imannya tetap terpelihara, dan wajib Islamnya pun terpelihara. Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman iman-iman manusia itu sangat tipis, malah nanti di penghujung akhir zaman itu iman seseorang itu bagaikan menggenggam batu bara, menggenggam tangan diletakkan bara api. Nah, artinya banyak yang terlepas imannya di akhir zaman ini. Paginya Islam, kemungkinan sore atau malamnya bisa murtad atau mengakibatkan kafir. Maka apabila seseorang ini menjadi kafir, maka pintu neraka terbukalah bagi dia. Na'uzubillahi min zalik. Nah, orang yang sudah diberi oleh Allah Ta'ala anugerah iman, maka dia wajib menyukuri dan menjaga imannya supaya jangan terlepas, jangan supaya terpotong, jangan supaya imannya itu bahasa Banjarnya itu terpacul, yang disebut dengan murtad. Di akhir-akhir zaman kita kadang-kadang tidak merasa yang mengakibatkan i'tikad murtad, kelakuan murtad, dan pandirannya bicaranya juga murtad. Dan murtad ini adalah sejahat-jahat daripada merusak iman dan merusak i'tikad kita. Apabila seseorang sudah murtad, maka itu adalah batallah, hancurlah ibadah sembahyangnya. Waya betulu biha saumuhu, hancurlah seluruh ibadah puasanya, dan nikahnya pun akan batal. Apabila ia berhubungan, maka dia hubungannya itu zina. Bila ia beranak, maka anaknya itu adalah anak kampung. Dan orang yang murtad ini, fatahrumu zabihatuhu, itu sembelihannya haram kita memakannya. Wala yirisu wala yurasu, orang yang murtad ini tidak boleh mewaris dan tidak boleh diwaris. Apabila inya mati, orang murtad ini, wala yusalla alaihi, kada papa kada disembahyangkan. Ini bahaya murtad. Wala yang salu, apabila nya mati kada papa kada dimandii. Wala yukfanu, dan tidak boleh di kapan mayatnya, bungkus kain pisang itu. Nah, wala yudfanu asran, nah apabila nya mati jangan dikuburkan.

kuburan orang Islam. Kemana mayatnya itu? Bal yajibu ighra'ul kilab ala jibatihi wa malihi. Mayat itu timbaija ke kandang anjing biar tubuhnya itu dimakan oleh anjing-anjing. Ini bahaya orang murtad apabila inya kadaba taubat. Nah, taubatnya orang murtad ini apa? Kembali membaca dua kalimat syahadat. Dan selama inya murtad, kalau inya bertaubat, wajib diqadha seluruh ibadah-ibadahnya yang tertinggal selama murtad, seperti sembahyang, puasa, itu wajib diqadha. Nah, hal-hal yang mengakibatkan murtad ada tiga. Ada etikat yang mengakibatkan seseorang itu murtad, etikat yang ada di dalam hati. Ada pekerjaan, gawian yang mengakibatkan seseorang itu murtad. Yang paling banyak perkataan yang mengakibatkan seseorang itu murtad. Kita sedikit-dikit mempelajari apa-apa etikat yang mengakibatkan seseorang ini murtad. Al-awwalu al-i'tikad. Pertama, i'tikad pekerjaan hati yang mengakibatkan seseorang ini murtad. Kasyaki fi wujudillahi ta'ala. Nah, seperti syak, ragu akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan itu adakah? Ada belajar ragu di hatinya. Nah, ini bisa seseorang itu etikatnya menjadikan ia murtad keluar daripada agama Islam. Ka'an syakka fi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hal huwa rasulun awla. Termasuk etikat keyakinan yang mengakibatkan seseorang itu murtad, seperti bahwasannya ragu inya apakah ujar inya Nabi Muhammad itu rasul atau kada, ini juga termasuk etikat yang bisa mengakibatkan murtad bila inya ragu. Au fil qur'ani hal huwa min indillah au min indi sayyid au min indi sayyidina Muhammad, atau ragu ujarnya apakah Quran ini dari Allah atau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragu ini juga etikat ini mengakibatkan seseorang itu murtad. Au yaumil akhir, atau ragu bujurkah karena hari kiamat itu datang kadajar, ragu di hatinya akan terjadinya hari kiamat, maka orang ini juga murtad. Awil jannah awil nar, atau ragu bujur jokah adanya surga, bujur jokah adanya neraka, ragu di hatinya antikat itu dengan keadaan surga, dengan keadaan api neraka, maka orang itu juga murtad. Aw sawab awal atuqat, bujur jokah ujar inya orang yang beramal itu diberi pahala, orang yang mengerjakan dosa disiksa, ragunya itu juga murtad. Au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi qal isra'i minal masjidil harami ilal masjidil aqsa bin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau inya ragu tentang kejadian Isra Mi'raj yang terjadi pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga mengakibatkan murtad. Nah, wa mu'jizatil anbiya, atau ragu seluruh mukjizat nabi-nabi, allati tasabbiti bitawatir, ragunya dengan mukjizat para rasul, maka orang ini juga murtad. Nah, kita ahlus sunnah wal jamaah
mempercayai dengan keramat-keramat wali. Apabila orang kada percaya dengan keramat wali, berarti orang itu kada percaya dengan mukjizatnya Rasulullah. Karena isi daripada keramat wali itu mukjizatnya Rasulullah. Isi daripada mukjizatnya Rasulullah mengandung kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Bila orang anti keramat, berarti anti mukjizat. Bila orang anti kada percaya dengan mukjizat, berarti anti atau kada percaya dengan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kada percaya dengan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kada percaya, orang itu murtad atau kafir. Ini bahayanya. Nah, banyak kejadian-kejadian, kisah-kisah karamat-karamat wali-waliullah banyak menandakan itu adalah isinya mukjizat Rasulullah, menandakan itu adalah kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, menandakan itu bukti mazhar kenyataan kekuasaan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti diceritakan karamat Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menghidupkan orang mati seperti mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Ada satu cerita, ketika itu Syekh Abdul Qadir Jilani dikunjungi oleh murid sidin. Lalu murid ini gembira kehimungan dikunjungi oleh perguruan. Wali pulangnya mengunjungi kesukaan, lalu menyembelih beberapa, ada yang mengatakan seekor ayam. Nah, dimasaklah oleh tuan rumah ini ayam tadi, lalu disuguhkan, disurungi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu waktu sidin memakan, sidin mendengar ada kekanakan pina menangis, pina ingui-ingui. Ditakoni sidin hadam nang tuan rumah itu, hadam sidin kesini, siapa nang menangis itu? Ujar hadam tu, ya tuan Syekh, yang menangis itu adalah anak daripada tuan rumah nang pian ilangi ini. Kenapa jadi inya menangis? Ujarnya hadamnya itu, ya tuan Syekh, ampun maaf ulun, ayam nang pian makan itu adalah ayam haraguan daripada anak tuan rumah itu. Rupanya mamanya ini atau abahnya ini kehimungan tuan Syekh datang lalu menyembelih ayam, padahal ayam itu adalah kesayangan daripada anak si tuan rumah itu. Oh, itu lagi sidin. Habis tuan Syekh Abdul Qadir Jilani memakan daripada ayam tulang-tulang itu, ayam tadi habis, lalu tulang-tulang tadi dikumpulkan sidin. Kumpulkan sidin. Lalu sidin berbicara, hai tulang-tulang, berkumpullah, kundu jajah, paya kundu jajah, hai tulang-tulang, jadilah ayam kembali. Maka ayam itu pun lagi kembali baikum, malah bertengkok, tengkoknya kayak itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Ini adalah keramat wali. Nah, isi keramat tadi apa? Mukjizatnya Rasulullah. Isi mukjizat Nabi, kenyataan mazhar kekuasaan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang kada percaya dengan mukjizatnya para nabi, kada percaya dengan keramatnya, keramatnya waliullah, maka itu adalah hukumnya murtad. Di Quran aja diceritakan Siti Maryam. Lah, ibunya Siti Maryam kan bahalwat juga. Maryam, Siti Maryam itu bahalwat. Itu dalam kamar halwat tuh ada buah-buahan.
yang tidak musim buah ada. Nah, sampai ditakoni oleh Nabi Zakaria, dari mana ini? Hada huwa min indillah. Ini dari Allah, dari surga. Ini jadinya enggak juga namanya keramat. Nah, di antara pulang yang mengaktikatkan seseorang ini murtad, awi'taqada faqda sifatin min sifatil wajibati lahu ta'ala ijma'an kal ilmi, yaitu mengaktikatkan tidak percaya salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang ke-20-nya seperti mengiktikadkan karena percaya umpama Tuhan itu bersifat ilmu. Ada percaya di para aja Tuhan itu bungol atau bodoh, murtad di orang nek mengiktikad. Nah, au nusibalahu sifatun yajibu tanzihu anha ijma'an kala jismiyatina, atau mengiktikadkan menisbahkan bahwasannya Tuhan itu bajisim, babentuk, batubuh. Nah, itu juga mengakibatkan etikatnya itu murtad. Adapun di Quran Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Ar-Rahman ala arsyistawa, Tuhan itu adalah bersemayam di aras. Ini harus betawil. Kalau orang nama ambil zahirnya tafsir Quran saja, kada belajar kepada alim ulama nang bujur-bujur alim, bila inya memaham Al-Quran dengan pikirannya sendiri bahwasanya Tuhan itu bersemayam duduk di aras. Kalau Tuhan itu diatikatkannya duduk di aras, berarti Tuhan itu punya pantat, punya burit. Nah, ini bejisim nyarannya. Padahal ta'wil i'tikad ahlu sunnah wal jamaah, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Tuhan itu bersemayam di aras, artinya Allah itu menguasai aras. Sebab makhluk Allah yang sangat besar itu aras. Makhluk Allah yang paling kecil itu adalah hama. Nah, aras digambarkan, dibandingkan dengan besarnya langit bumi. Bumi itu kan 7 lapis, tapi kayak kue lapis. Adapun langit 7 juga, tapi berselang-selang kayak itu. Nah, seandainya bumi itu yang 7 lapis dipanjangkan kayak itu, panjang banget. Langit pulang yang 7 lapis itu dipanjangkan, diratakan, disatukan dengan bumi, luar biasa panjangnya. Ada kawa kita membayangkan diletakkan langit bumi ini di kerajaan ayat kursi. Ada kursi Tuhan di atas itu, artinya kerajaan Tuhan yang paling besar. Seperti seseorang mandak boneka di atas kursi, masih besar kursi lagi. Nah, langit disatukan, bumi disatukan, kursi disatukan, diletakkan di aras, seperti seseorang maandak meletakkan cincin di atas gunung daripada besarnya aras. Nah, aras yang sangat besar ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada daripada memandang, menyatakan akan kebesaran, keagungan, kibrianya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ta'wil daripada Ar-Rahman ala arsyistawa. Siapa yang menanggung, menyandang aras yang sangat besar itu? 4 orang malaikat yang disebut dengan malaikatul arasy, hamlatul arasy, malaikat nang menahan arasy. Ada buncu tuh nang arasy tadi, situ ada malaikat, situ ada malaikat, situ ada malaikat, ada malaikat 4 buncu. Apa nang dibaca oleh malaikat itu waktunya menahan arasy atau menanggung arasy itu? La ilaha illallah gitu. La ilaha illallah ya. Subhanallah, maka tasbih dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, tasbih ya. Ketika Nabi Nuh
berdakwah, memanggil umatnya menyembah Allah. Senantiasa Nabi Nuh melafazkan kalimat La ilaha illallah, maka didengar oleh malaikat yang menanggung aras itu kalimat tauhid Nabiullah Nuh, lalu diturutinya oleh malaikat yang menanggung aras itu La ilaha illallah, maka disambungnya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu dulu. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam hendak menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam, lalu menggesekkanlah Nabiullah Ibrahim pedang itu atau pisau itu ke leher Nabiullah Ismail dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengar oleh malaikat yang menanggung arasy itu takbirnya, bacaannya Nabiullah Ibrahim, lalu diturutinya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka sampai sekarang amalan atau bacaan malaikat yang menanggung arsy yang sangat besar itu tasbih yang tadi, lalu diumbil pelajaran atau rahasianya barang siapa yang banyak ujian kehidupan, banyak musibah kehidupan, banyak punya tanggungan, supaya tetap sabar, supaya tetap jantung kada tercepat, banyak-banyaklah membaca tasbih yang diamalkan oleh malaikat nang menanggung arasy ini, seperti Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tambahi bagus la haula wa la quwata illa billahil alil azim, kata ulama. Ini amalan orang yang banyak beban kehidupan, insyaallah nya kuat menghadapi masalah apapun. Nah ini, nah jadi hati-hati mengetikatkan, mentafsirkan Quran kada boleh dengan pikiran sendiri, harus ada gurunya dan tafsirnya. Mempesra Quran birahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mentafsirkan, mengartikan Quran dengan pikiran sendiri, itu sama meletakkan wadah inya ke dalam api neraka jahanam. Karena apabila seseorang mentafsirkan Quran dengan pikiran sendiri, itu bisa mengakibatkan orang itu murtad. Seperti ada di Quran itu adalah yadullah faqaidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bukan Tuhan tu betangan, kada ni bejisim juga, artinya kekuasaan Allah di atas segala-galanya, artinya makhluk ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk hati-hati. Aw halala muharraman bil ijtima' ma'luman min ad-din bid darurati kazina wal liwat wal qatl. Termasuk etikat nang mengakibatkan murtad, mahalalakan nang haram, seperti zina dipadahkannya halal pada haram murtad tu, atau ujarnya membunuh atau liwat dipadahkannya halal, itu hukumnya murtad bilanya kada bertobat. Nah dah, au harrama halalan kadzalik, atau mengharamkan yang halal, ini halal dipadahkannya haram, seperti apa? Kalbai'i wan nikah, seperti jual beli dipadahkannya haram, padahal halal kan murtad tu. Atau nikah yang secara agama yang bujur-bujur ada walinya, ada dua saksinya, ada ijab kabulnya, dua mempelainya nyata, nah sudah lengkap dipadahkannya haram, kada halal murtad orang ni. Atau jual beli nang halal dipadahkannya haram murtad ini. Nah, ya harus tahu kita juga adab atau tata cara jual beli.
pertama nang jual beli itu adalah halal barangnya. Ada boleh menjual barang nang haram, itu pulang haram. Udah sah itu. Seperti berjual genet, narkoba, ada boleh itu. Nah, seperti berjual nang makanan nang haram. Seperti dalam kitab Sabdal Muhtadin, itu haram kita memakan penyu, haram. Setiap binatang dua alam, setiap binatang yang hidupnya dua alam, itu haram dimakan. Seperti penyu itu haram. Kalau telurnya boleh. Kenapa? Sebab telurnya, hantalunya belum jadi penyu lagi. Kan bidawang kada boleh, makan katak kada boleh, makan buaya kada boleh, sirtan kada boleh juga, sirtan itu kapiting. Ya boleh kalau rajungan boleh. Nah, ada juga binatang nang salam hidupnya haram juga dimakan, walaupun salam buntal karenanya mengandung racun. Seperti berjualan daripada ular kada boleh juga. Nah, itu masalahnya kan bendanya nang haram itu kada boleh. Ada ini nang halal lagi sudah toh dipadahkannya haram. Nah, jual beli pulang hukumnya apa tadi? Harus dan halal, asal barangnya halal. Nah, rukunnya kan syarat rukunnya penjual dan pembeli kada dipaksa. Yang kedua adalah suka sama suka, bertawaran dulu. Kalau sudah akur hanya berakad. Nah, ini akadnya jarang juga kadang-kadang dilaksanakan. Yang saya jual, saya beli itu wajib tuh. Kadang-kadang kita ada diperhatikan akad ini. Walaupun umpama jual benda apapun seperti nukar motor berkredit tetap berakad. Nah, akadnya kayak ini. Contoh, kalau beli yang kontan umpama harganya 30 juta. Pas kita kredit dihitung harganya sampai umpama 45 juta, boleh aja asal diakatakan berdulu. Akadnya kayak ini. Ujar bebuhan yang berjual motor, aku jual, dihitung dulu lah, hitung dong seluruhnya. Uang mukanya umpama atau DP-nya dulu 5 juta. Aku jual motor ini seharga 45 juta. Ujar kita, aku beli motor ini seharga 45 juta. Nah, duitnya dulu aku bayari awal nih, DP panjang kita 5 juta. Nah, sisanya berhutang per bulannya sekian. Nah, itu akadnya. Maka halallah kita memakai daripada motor itu untuk majelis taklim, untuk berjalan supaya selamat. Ini banyak juga kadang-kadang akad ini jarang terlaksana, dianggapnya enteng. Kalau orang ba'apik, kalau orang nang alim, bila orang tuh kada ba'akad bisa beli makan barangnya itu karena belum lagi diijabkan, dikabulkan. Artinya yang aku jual, aku tukar tuh jarang dilaksanakan. Kalau orang apiknya ada mau makan lagi makanan tuh, kita ada lah makan terus saya. Ini pentingnya akad tuh dilaksanakan. Nah, apalagi dia mengakibatkan murtad au nafyi wujubin mujma'in alaihi qasrawatil khamsi. Nah, termasuk mengakibatkan murtad memadahkan sembahyang itu, ujarnya nah sembahyang lima waktu ini kada wajib lagi, yang disebut dengan ilmu sabuku. Nah, ini murtad. Apabila ada guru mengajarkan kayak ini, muridnya umpatnya memakai, maka gurunya tuh murtad, muridnya murtad juga. Bilanya kada batobat sampai kan mati-mati mengajarkan daripada memadahkan sembahyang itu kada wajib. Maka kita bila sudah mati jangan disembahyangkan, jangan dipatak kuburnya, jangan dimandii, kemana mayatnya, timbai ke kebun binatang aja. Ini hukum memadahkan nih, kada boleh mewarisinya dan tidak dapat warisan. Kemana artinya hartanya, kemana? Ke tempat maslahat agama Islam. Ini ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan.
Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, nyata kafirnya. Maksudnya hadis ini adalah memadahkan sembahyang itu kada wajib lagi, menafikan kepaduannya murtad. Kalau kayak ini Jepang lah, dia orang sembahyang itu wajib lah, wajib inya. Kenapa ikan pada sembahyang malas sebenarnya? Nah, ini kada murtad, kadanya malas saja, berdosa aja nih, malas aku aja. Menunggu nyaman aja, menunggu tuha aja, menunggu pindah aku pindah nang ya banyak harta. Tapi nyaman tingkatkan sembahyang wajib aja. Ini kada murtad, cuma berdosanya meninggalkan sembahyang. Itu aja bedanya. Nah, au sajadatin minha wal wudu kazakah wasamul haji, atau dipadahkannya sembahyang tu boleh, sembahyang tu kada perlu bersegi sujutan, atau sembahyang tu kada perlu ujarinya ba wudu kada wajib, atau zakat tu kada wajib, ginya bahaji tu kada wajib, puasa tu kada wajib. Nah, orang nak menafikan daripada kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan syariat, ini juga orang tu murtad kesidin. Nah, aw nafyi masyru'atin mujma'in 'alaihi kasunanit tabi'ati lil fara'id, atau menafikan syariat yang dikumpulkan atasnya seperti sunat-sunat yang mengikuti keparduan. Murtad juga nih, dipadahkannya qabliyah zuhur. Kada apa ada di ano kada da ujarinya. Ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah isya dan ba'diyah isya, dipadahkannya kada da, maka orang itu adalah murtad juga gisidin. Aw azama alal kufri misfil mustaqbal, atau nya mengatikatkan, atau ujarinya menjazamkan berniat, aku kena 2006 keluar pada agama Islam. Nah, murtad sudah tak, sudah mengatikatkan kata itu. Aw taraddada fil kufri fayakfuru halan li'annas tidamatal iman wajibatun wa taraddudin nafiha. Nah, atau berbulang-bulik, kadang-kadang Islam, kadang-kadang kafir, kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang umpat ke gereja. Nah, kadang-kadang berbulang-bulik itu ada tempat imanannya, itu juga murtad disidin lah. Aw angka suhbata Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu, atau mengingkarkan kada percaya dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kada percaya dengan sahabat Nabi nang empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman, kada percaya, maka orang itu adalah murtad juga. Hati pengajian kita kadang-kadang kita melihat di YouTube tuh, nggak dilihat dulu gurunya ini siapa, lulusannya di mana, apa nang dibaca kitabnya. Nah, orang nang menafikan kada percaya dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu murtad kafir girinya. Padahal Abu Bakar adalah sahabatnya Rasulullah, mintuhannya Rasulullah, dan kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar Siddiq ini selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun Nabi berada. Seperti malam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar khawatir banget kalau Nabi ini dicerakakan oleh kafir-kafir Quraisy. Jadi Rasulullah di atas kuda, di atas onta, Abu Bakar kadang-kadang di hadapan, kalau ada musuh di hadapan, kadang-kadang di sebelah kanan, kalau ada musuh yang sebelah kanan, kadang-kadang sendiri sebelah kiri, kalau ada musuh sebelah kiri, kalau-kalau di belakang sendiri, kalau-kalau
ada kafir Quraisy hendak mencelakakan Rasulullah. Luar biasa cintanya awan Nabi Abu Bakar Siddiq ini. Pas sampai di Gua Hira, pas sampai di Jabal Sur atau salahnya, di Jabal Sur, kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jabal Sur itu berbicara, mengiyau, "Ya Rasulullah, ya Abu Bakar Siddiq, naiklah pian ke tempat ulun, karena ulun sudah melindungi 99 nabi di tempat ulun ini." Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun dengan Rasulullah naik ke Jabal Sur untuk pertama istirahat, yang kedua dulu berlindung daripada kejaran-kejaran kafir Quraisy. Masuk Abu Bakar Siddiq melihati dulu di Jabal Sur itu lubang-lubang, kalau ada ular-ular atau kala-kala masuk sidin dulu. Ada lubang-lubang banyak sakanya, lubang-lubang ular dicarik sidin nenek, bagi-bagi sidin, napali lubang, carik sidin, bagi sidin, napali lubang, carik sidin, surban sidin, tarik napali lubang. Pas sudah hendak habis aurat, kada kawa lagi mencari, sabuting lagi nang kada tertutupi. Bila ujar sidin aku tutupi, aku carik pulang bajuku ini atau gamisku ini, auratku terbuka. Lalu ditapalilah dengan batis sidin. Dipersilahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Jabal Sur itu. Lalu dipersilahkan Rasulullah berabah di paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rupanya nang lubang nang ditutupi oleh Abu Bakar Siddiq dengan batis sidin ada ular. Lalu ular itu menggigit, meigut batis Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menangis sidin, menahan sakitnya. Cuma paha kada mau bergerak kena. Ugir sidin kalau paha bergerak kena datang abangun Rasulullah, kasihan Nabi. Tangisan daripada Abu Bakar itu banyu air mata sidin jatuh ke pipinya Rasulullah. Nah, kebiasaannya kan air mata itu kan panas. Nabi merasa ada panas, tabangun sidin, melihati bahwasannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. "Mata bekiya Abu Bakrin," ya Rasulullah, "kenapa ikam menangis ya Abu Bakar Siddiq?" "Berdiam aja sidin, berdiam aja Abu Bakar nek." Nabi melihat kakinya, batisnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu penuh dengan darah. Lalu diludahi Rasulullah, "Kish!" Limbah diludahi Nabi, hilang darah itu. Nabi tahu bahwasannya kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq digigit, digigit oleh ular. Berkat ludahannya Rasulullah kada sakit lagi, bisanya hilang, darahnya pun hilang berkat ludahannya, liurnya Rasulullah yang sangat mulia. Lalu dipandiri Rasulullah, "Hai ular," ujar Nabi, "kenapa ikam, kenapa kamu menggigit kaki sahabatku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu?" Lalu ular itu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bapandir, "Ya Rasulullah, ulun banyak-banyak minta ampun awan sempian, jadi ulun maigut menggigit daripada kaki sahabat pian Abu Bakar Siddiq, ulun kada dapat melihat wajah pian yang sangat indah dan mulia ini, dan ulun sudah ribuan tahun daripada menunggu pian agar
ulun bisa melihat wajah pian di tempat Jabal Sur ini karena ulun mendengar kisah-kisah malaikat akan kebaikan pian, akan keindahan wajah pian, kebongasan wajah pian, kentaperan wajah pian. Lalu ulun pun berbicara dengan malaikat, "Hai malaikat, aku kepingin hendak melihat daripada wajah kekasihnya Allah yang sangat mulia ini." Ujar malaikat, "Datang ikam ke Jabal Sur. Di situ nanti tunggu ikam beberapa tahun, nanti engkau akan melihat kekasih wajah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala." Riwayatnya ada yang madahkan 1000 tahun ular ini menunggu di Jabal Sur itu hendak melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pian sudah sampai di sini, ujar ular, "Saya Abu Bakar menutupi daripada lubang pasal gigi kita." Lalu Nabi pun paham akan maksud daripada kehendak ular itu. Nah, Abu Bakar yang sangat mulia dinafikan oleh seseorang, kada percaya dengan seseorang, maka orang ini akan menjadi murtad. Jisidin ini isal dah, isal belum? Sudah. Oh, ada banyak lagi leh, belum lagi nang anane kelakuan, perkataan mengakibatkan murtad nih itu ketiga nya waktunya mepet banget tanglah kita nih. Nah, dikit lagi nah. Termasuk murtad adalah menafikan Quran, menambahi huruf Quran, atau mengaku jadi nabi. Nah, seperti dulu ada kan di TV mengaku nabi hari zaman. Siapa nyaranya apa diingat nyaranya nah. Nah, itu murtad orang itu tuh mengaku malaikat Jibril lihat Eden dulu tertangkap lihat Edennya dah nang sidik-sidik bahari nang mengaku nabi. Nah, tu bila dia kada bertobat murtad juga. Nah, ini aktikat-aktikat nang mengakibatkan seseorang ni murtad. Nah, bila ingat sudah umpama pernah aktikat nangka itu, makanya wajib bertobat dengan kembali membaca syahadat dan wajib diqada seluruh sembahyang puasanya selama inya murtad. Karena murtad ini adalah sangat bahaya, merusak akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung sudah waktu isya, kira-kira ini aja dapat dibaca disampaikan, kurang lebihnya ampun maaf. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa ahdina ila sawi sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

jadi ini. Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.
1: Sering kali kita temukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang meminta kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun tidak jemu mengingatkan sahabatnya, kita juga umatnya, untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Apalah hasilnya takwa itu? Kenapa kita diminta selalu meningkatkan takwa kepada Allah? Ada apa di dalamnya, gitu kan? Tidak mungkin disebutkan dalam kaidah fiqih, baik terkait dengan hukum Al-Qur'an ataupun hadis, sesuatu sering diulang-ulang disampaikan kecuali ada keutamaan besar di dalamnya. Ini satu rumus ya. Kalau Anda temukan misalnya satu ibadah diulang-ulang terus di Quran, diingatkan dalam hadis, ini menunjukkan ada yang sangat penting di dalamnya. Ada keutamaan yang tidak biasa. Salat sering diingatkan, diulang-ulang banyak kalimat salat di Quran. Wa aqimus shalah, yuqimunash shalah, wa aqimis shalah, kan? Banyak sekali diingatkan. Ini menunjukkan pada ibadah salat ada sesuatu manfaat yang tidak biasa. Kalimat takwa ketika sering diungkapkan, ada sesuatu yang besar di situ. Ya, yang ingin ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran yang harus kita raih. Apa diantaranya? Mari kita keluarkan dulu, setelah paham nanti intinya, baru kita turunkan amalan-amalannya. Satu, yuk kita lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189, posisi paling kanan sebelah bawah di ujung ayatnya. Ayat ini berbicara tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. Lihat ujungnya, واتقوا الله لعلكم تفلحون. Dan tingkatkan takwa kepada Allah. Perhatikan kamu sih, tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Takwa, bila Anda tingkatkan takwa kepada Allah, لعلكم تفلحون, supaya Anda bisa sukses dan bahagia. Sukses, bahagia. Please, bahagia. Masya Allah. Fokus, pelan-pelan teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa sih kita sering diingatkan meningkatkan takwa? Kata Allah, kalau Anda bisa tingkatkan takwa, saya jamin kamu bisa sukses dan bahagia. Dan kalimatnya umum. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan sesuatu yang umum tidak bisa dikhususkan sepanjang tidak ada dalil khususnya. Jadi artinya apa? Apapun profesi Anda yang baik-baik, entah Anda di rumah sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, di kantor sebagai pengusaha, sebagai pegawai, pimpinan misalnya, atau di masyarakat dan sebagainya, Anda tingkatkan takwa, maka semua karir aktivitas Anda dijamin sukses plus bahagia. Ini poinnya. Dan kalimatnya menggunakan la'alla di situ. La'allakum, la'alla. La'alla itu harfut taraji, taraji. Ya, huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang tidak mungkin bisa diraih kecuali turunannya mesti dikerjakan dulu. Jadi seakan-akan Allah ingin katakan begini, saya jamin ya, kamu akan mendapatkan kesuksesan plus bahagia dalam hidupmu jika kamu bisa tingkatkan takwa. Anda tingkatkan takwa, maka jaminannya ini, yang pertama. Jadi kalau ada seseorang di antara kita mengaku muslim, sudah beriman kepada Allah, tapi hidupnya seringkali bermasalah, pekerjaan bermasalah, di kantor bermasalah, di rumah bermasalah. Ada orang yang di kantornya champion, jadi juara, tapi di rumahnya mohon maaf, masalah tidak pernah tuntas, kebahagiaan jarang diraih misalnya. Coba cek, barangkali persoalannya di sini. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau orang sudah takwanya bagus kepada Allah, maka ini insya Allah akan mudah untuk bisa diraih. Silakan lihat kisahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan alumni madrasah Nabi yang pertama di rumah Arqam bin Abi Arqam, ya, anak berusia 17 tahun, anak muda pengusaha sukses, usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, mewakafkan rumahnya di Bukit Safa itu. Ya, maka di situ belajar 40 orang, termasuk beliau itu. 40 orang dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Demi Allah, pelajaran pertama yang diturunkan dari Al-Qur'an, pelajaran meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwa ditingkatkan oleh mereka, masya Allah, keyakinan semakin kuat, kerinduan akan taklim semakin datang, diburu taklimnya walaupun taruhannya bisa nyawa. Ya, begitu ketahuan bisa diinterogasi, bahkan bisa dieksekusi. Tapi mustahil ada orang bisa mempertaruhkan nyawa.

untuk sesuatu kecuali dia merasakan ada yang penting di situ, ada yang bermanfaat untuknya. Karena mereka merasa, kok begitu ikut petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup saya kok semakin tenang. Ada kebahagiaan yang nggak bisa dilukiskan, kan? Ada kedamaian yang nggak bisa diraih dengan cara biasa. Makanya rela mempertaruhkan keamanan dirinya untuk mendapatkan ini bagian-bagian dari ajaran takwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Ini bagian yang pertama. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Hapus dulu ini ya. Baik. Jadi pertama saya urutkan dulu. Seorang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka esensi yang pertama di balik kalimat takwa itu supaya menjadikan hidupnya sukses dan bahagia apapun profesinya. Ingat betul pesan Al-Quran ini ya. Al-Quran tidak menuntut Anda untuk mendapati satu profesi tertentu. Tidak. Al-Quran tidak menginginkan Anda untuk jadi ustaz semuanya misalnya. Masya Allah, enggak ada. Saya enggak pernah temukan ayat di Quran semua orang Islam jadi ustaz, bisa kan? Kalau antum semua jadi ustaz, siapa jamaahnya gitu kan? Saya bisa pulang hari ini juga kan? Baik. Yang diinginkan cukup satu. Anda bisa soleh dan bisa takwa. Jadi apapun silakan. Oke, jadi pengusaha-pengusaha takwa. Ya, jadi diplomat-diplomat takwa. Jadi pengajar-pengajar takwa. Jadi ustaz-ustaz yang takwa. Karena ada ustaz yang enggak takwa, itu ada. Ada, jangan dikira enggak ada. Ada ustaz tidak takwa, ada. Ada ustaz yang cuma cari uang, ada ustaz yang cuma cari popularitas, ada ustaz yang cuma cari jamaah, ada penghafal Quran yang zalim, ada, dan ayatnya ada di Quran, nanti kita turunkan. Jangan dikira penghafal Quran semuanya baik, tidak. Ada yang salah niat untuk menghafalkannya sehingga salah outputnya. Ada di Quran surah 35 Fatir ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang hafal Quran, tahu hukum tapi zalim pada dirinya sendiri. Bahkan ada yang menggunakan ayat-ayat Quran sekedar mencari keuntungan dunia, tidak sedikit. Ya, apa Anda pikir yang mengatakan sekarang semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, apa Anda kira buta dengan ayat-ayat Quran? Tidak, dia tahu ayatnya, dia paham ayatnya, bahkan dia jadikan ayatnya hanya untuk menguatkan argumentasi dari hawa nafsunya. Ada yang salah dalam dirinya. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan dulu ya. Dua. Nah, ini yang Anda butuhkan. Nanti saya berikan turunan kisahnya. Termasuk nanti untuk anak-anak kita insyaallah, ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282. Dari atas sampai bawah satu ayat. Ayat paling panjang di Quran. Antum cukup lihat yang paling bawah saja, ya. Enggak usah dibaca dari atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum dan seterusnya, lihat ujungnya, lihat ujungnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Awas, ini sering ditanyakan kepada kami. Tingkatkan takwa kata Allah. Wattaqullaha, tingkatkan takwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullahu, dan Allah akan mengajari Anda banyak pengetahuan. Saya ulang, tingkatkan takwa kepada Allah dan Allah akan ajarkan Anda banyak pengetahuan. Bahkan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari. Yu'allim. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan huruf ya, itu disebut dengan mudhari'ah. Dalam bahasa Inggris punya tiga arti. Bisa present, sekarang. Bisa continuous, terus. Bisa future, di masa yang akan datang. Perhatikan. Kalau ada seseorang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ia pengetahuan yang sangat luas. Entah itu sekarang yang dia butuhkan, atau terus ketika dia membutuhkan sesuatu dengan dasar pengetahuan, atau di masa yang akan datang pun, bila ada tantangan membutuhkan pengetahuan, lihat, bukan dia yang lelah untuk mempelajarinya, Allah yang bantu dia untuk menanamkan ilmu dalam dirinya. Ya, sering ditanya, bagaimana caranya bisa menghafal dengan baik? Bagaimana caranya bisa belajar dengan baik? Bagaimana bisa menguatkan ingatan? Teorinya di Quran cuma satu. Cuma satu. Karena kalau teori belajar, semua orang belajar. Semua orang belajar. Bahkan non-muslim pun belajar. Ayat Quran mengatakan mesti belajar. Iqra, baca, belajar. Tafaqquh fiddin. Ya, Quran surah misal ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqquhu fiddin. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Tapi di antara semua orang yang belajar ini, siapa yang memiliki akselerasi untuk mendapatkan pengetahuan itu? Jika Anda ingin dipercepat pengetahuannya oleh Allah ditanamkan dalam jiwanya, syaratnya takwa. Silahkan cek, demi Allah saya katakan, setelah Al-Quran turun,
dilatih dengan prinsip-prinsip ketakwaan, tidak pernah ditemukan di muka bumi orang paling hebat hafalannya, orang paling kuat ingatannya, orang paling banyak kreativitas keilmuannya, kecuali orang Islam. Kecuali orang Islam. Ya. Saya beri contoh begini. Antum pernah dengar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Halo? Itu kalau enggak tahu gampang katakan wallahu a'lam. Selesai. Ya daripada kepanjangan kan sampai isya ditungguin. Baik. Pernah dengar Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah. Siapa beliau? Allah. Baik. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak sekali karyanya. Ya, seorang muhaddis, ahli hadis, ahli Al-Qur'an, ahli fikih, tapi lebih dikenal sebagai seorang ahli hadis. Baik, di antara karyanya kitab Fathul Bari. Syarah Sahih Al-Bukhari yang 18 jilid itu. 18 jilid. Di antara karyanya misalnya Bulughul Maram yang antum sering baca. Bulughul Maram itu sebetulnya bab kecil dari kitab Sahih Al-Bukhari, dikeluarkan dari situ. Masalah-masalah fikihnya aja, hadis-hadis tentang fikih. Jadi kalau antum baru bisa Bulughul Maram itu baru dasar. Ya, kalau di Timur Tengah itu yang dipelajari anak SD, anak SMP untuk dasar-dasar fikih. Supaya lebih mudah untuk dipelajari. Nah, itu sebagian kecil dari Sahih Al-Bukhari. Tapi diambil misal Bulughul Maram, syarahnya Subulus Salam, itu kan? Ada satu jilid, Bulughul Maram. Itu yang menulis dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya beri rumus sebentar. Saya boleh hapus ini? Baik. Alhamdulillah. Tenang saja ya, ini kedatangan kedua saya ke sini, saya masih konsisten, tenang. Antum jangan khawatir, saya datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, gak ada masalah. Ada masalah ya, antum duduk aja lihatlah ya. Sekarang perhatikan, saya tulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani. Asqalani. Fokus sini. Apa artinya Ibnu? Halo? Baik, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik, apa artinya Ibnu? Anak. Baik, bukan anak. Anak banyak dalam bahasa Arab. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan. Banyak. Kalau Ibnu anak apa? Baik, Ibnu khusus untuk anak laki-laki. Baik, anak laki-laki. Jadi kalau ada kalimat ibnun disingkat dengan bin, kalau hamzah wasalnya dibuang jadi bin. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam tidak punya anak perempuan. Jelas ya? Kalau perempuan ibnatun, ibnatun. Tambah ta di ujungnya. Kalau mau disingkat buang hamzahnya, pindah kalimatnya ke sini jadi bintun, ta-nya dibuka. Jadi binti disingkat. Aisyah binti Abi Bakar. Jadi kalau Anda mendengar kalimat binti-binti pasti perempuan. Tapi kalau ibnun-ibnun bin pasti laki-laki. Berarti Ibnu Hajar itu laki-laki atau perempuan? Pertama laki-laki. Ibnun, anak siapa ini? Karena kalau tadi kan Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam, jelas. Baik, anak laki-laki siapa? Hajar. Apa artinya Hajar? Batu. Baik. Di Mekah ada Ka'bah. Baik ya, dimulai tawafnya dari mana? Hajar Aswad, batu hitam. Sekarang Ibnu Hajar, anaknya batu. Apa bapaknya namanya Hajar? Keras seperti batu? Tidak. Baik, lihat kalimatnya. Anak batu, apa batu berumah tangga melahirkan? Tidak. Kenapa dinamakan dengan anak batu? Al-Asqalani. Kalau sudah ada yang seperti ini, saya sudah pernah ajarkan dulu rumusnya. Setiap menemukan al ujungnya i pasti daerah. Pasti dari daerah, gitu kan? Caranya tinggal tutup alif lamnya dengan kalimat i-nya dibuang dari Asqalan. Bukhara al-Bukhari, Tirmidz at-Tirmidzi, Padang al-Padangi, Minangkabau al-Minangkabawi, kan? Banten al-Bantani, Palembang al-Palembangi, Grand Sharon al-Grand Sharoni, gitu kan? Itu semua. Al-Asqalan, al-Asqalani, dari Asqalan, dari Asqalan. Baik, asal daerahnya. Pertanyaannya, siapa Hajar ini? Ibnu Hajar. Nah ini
dalam dunia tulisan tempo dulu, ini diistilahkan dengan nama pena. Ya, dikutip oleh sebagian orang barat, sekarang dipopulerkan di Indonesia. Nama pena itu orang Islam sudah pakai dari dulu. Orang barat cuma ambil dari kita. Diambil, dilekatkan istilahnya dengan bahasa-bahasa mereka. Tapi yang jadi masalah, siapa orang ini sampai membuat nama pena? Anaknya batu. Ya. Nama aslinya kan Zaid. Nama aslinya Zaid, bukan Ibnu Hajar. Cuma Anda mesti tahu, terjadi peristiwa dalam hidup beliau. Ya, beliau ini anak cerdas. Cuma ditimpa musibah kehilangan ayahnya, kemudian ibunya, kehilangan orang tuanya. Sampai dalam keadaan belajar, ya ada pikiran yang luar biasa, sampai secara singkat kehilangan kekuatan ingatan itu. Belajarnya susah, macam-macamnya, banyak pikiran dan sebagainya. Sehingga ketika ke kelas pun suka gak nyambung. Dalam taklim sulit menangkap sesuatu, berat menangkap pelajaran, bahkan yang kecil-kecil sulit dihafalkan, beratnya luar biasa karena ada beban di kepala dan jiwa beliau yang belum keluar di situ. Apa yang terjadi? Satu kali saking sulitnya mendapatkan materi pelajaran yang kuat itu, orang lain cepat menangkap dia kesulitan, dia sampai putus asa meninggalkan sekolahnya, pergi keluar dari kelas. Begitu berjalan meratapi dirinya, qadarullah kemudian Allah berikan tanda, hujan terjadi. Hujan cukup lebat. Maka beliau kemudian melihat, cari tempat berteduh, diputuskanlah masuk ke salah satu gua gitu. Begitu masuk ke salah satu gua, kemudian diam di situ, menunggu hujan reda. Ya qadarullah kemudian semakin reda. Beliau kemudian diam. Saat diam itulah mendengar suara. Beliau dengar air bekas hujan itu menetesi batu. Ternyata masya Allah, air yang lembut, yang sangat luar biasa, tipis kecil, tipis seperti suara mic mulai menipis dia, tipis, masya Allah, dia kecil, habis saja gitu ya, baik nanti. Baik, halo. Baik, masih ada? Baik. Alhamdulillah. Bisa terdengar suara saya? Bisa, baik. Kita coba bandingkan dulu. Lebih jelas mana? Oh, pakai mic lagi ya, teruskan lagi. Jadi, dengar suara air ya. Mulai sedikit saja turun sedikit. Tes. Dia ternyata air yang konsisten itu walaupun cuma setetes, Allahu Akbar, begitu dilihat bisa melubangi batu yang sangat kerasnya luar biasa itu. Di batu aja bisa berlubang. Ya. Hanya terkena oleh tetesan-tetesan air. Dia konsisten, sabar dia jalani dengan yang kecil-kecil. Dia melihat, masya Allah, kalau bukan karena kuasa Allah, tidak mungkin air yang cuma kecil begini, netes-netes bisa melubangi batu seperti ini. Maka kemudian dia tergerak dari situ, kembali ke sekolahnya. Mendiskusikan persoalannya dengan gurunya. Disitulah gurunya kemudian membuka satu rahasia kepada anak ini, kepada Zaid ini. Dia katakan, perhatikan, air saja yang cuma menetes, tapi dia menetes dengan mengikuti patuh pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin hujan bisa turun kalau bukan kepatuhan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin dia bisa menetes kalau bukan kerangka patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi air saja yang cuma menetes karena ingin patuh kepada Allah bisa menjadikan yang keras luar biasa itu bisa berlubang. Apalagi kalau kamu mau patuh pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diturunkanlah kemudian ayat-ayat tentang takwa yang diantaranya ini. Wattaqullaha, patuhlah kamu dengan meningkatkan takwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Hanya dalam beberapa masa sejak beliau meningkatkan takwanya kepada Allah, tidak nunggu lama. Nunggu apa yang terjadi? Tadinya satu hadis sulit dihafalkan, sekarang Sahih Al-Bukhari itu bisa dihafalkan seluruhnya. Satu kitab. Ya. Yang tadinya cuma satu hadis sulit, ini sulit, itu sulit. Begitu meningkatkan takwanya kepada Allah, tidak nunggu berbulan-bulan, tidak nunggu bertahun-tahun, cuma beberapa masa, sekejap saja hafal Sahih Al-Bukhari. Sampai kemudian membuat syarahnya, penjelasannya tidak tanggung-tanggung 18 jilid. Apa nama syarah ini? Apa rahasia di balik namanya? Sampai kemudian beliau mencantumkan nama penanya dengan Ibnu Hajar. Nanti kita lihat setelah kita menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Kita lanjutkan kembali bahwa sering dalam setiap kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah, dan dengan begitu bentangan yang luas dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim ataupun keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Apa esensinya sehingga begitu penting itu sering diingatkan? Kita sudah jabarkan bahwa dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menghadirkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempermudah pengetahuan yang kita pelajari. Anda meningkatkan takwa, maka pengetahuan cepat datang. Seperti pernah seorang bernama Zaid yang merasakan kesulitan dalam belajar, kemudian dinasehati oleh gurunya untuk meningkatkan takwa kepada Allah dengan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Seperti tetesan air yang hanya karena patuh kepada Allah dia menetes, bisa melubangi batu yang begitu kerasnya. Maka terbukalah kecerdasannya, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, sampai yang tadinya satu hadis begitu sulit untuk dihafalkan, kini Sahih Al-Bukhari bahkan hadir dalam benak beliau. Begitu mudah dihafalkan sampai ke jiwanya, sampai menuliskan syarahnya yang beliau namai sendiri dengan Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, 18 jilid. Perhatikan kalimatnya. Ketika diberi nama dengan Fathul Bari, ini ada isyarat pada peristiwa yang beliau alami. Fathul Bari. Baik. Al-Bari itu nama Allah, sifat baik Allah yang memberikan, berkenan memberikan berbagai hal kebaikan dalam kehidupan. Sifat baik Allah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan misalnya kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah, kebaikan dalam kehidupan, kebaikan pengetahuan, kebaikan dalam rezeki, Anda bisa katakan Yal Bari, Yal Bari, Yal Bari, Allah Yal Bari, kan? Tapi fatah, sesuatu yang terbuka, sesuatu yang terbuka. Taib, kenapa beliau namakan kitabnya salah satunya dengan Fathul Bari? Seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita, jika Anda ingin terbuka segala kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, entah itu dalam kehidupan rumah tangga Anda, di pekerjaan Anda, di kehidupan sosial Anda, maka mulai dalamilah apa yang saya jelaskan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ini. 18 jilid dituliskan. Tapi yang paling menarik, ini yang paling penting. Beliau kemudian cantumkan bukan nama aslinya di situ, tapi nama penanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, anaknya batu. Seakan-akan pernah ingin menyampaikan satu isyarat bahwa saya dulu punya kesulitan dalam menghafal, sekeras batu nih, saking sulitnya. Tapi itu semua bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat baiknya, sampai kemudian menjadi lancar dan terbuka segala kebaikan-kebaikannya. Apa rahasianya? Baca penjelasan saya dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ini. Ada 18 jilid di situ. Jadi kalau antum ingin baca seluruhnya, pahami dengan dalam, mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti beliau mendapatinya. Tapi singkatnya, 18 jilid ini hanya dirangkum oleh Al-Quran dengan satu kalimat yang sangat indah. Takwa. Makanya Anda tidak akan pernah temukan orang-orang yang meningkatkan takwa kepada Allah disebutkan di Quran, kemudian dia belajar, kecuali mendapatkan akselerasi pengetahuan yang sangat tinggi. Siapa manusia paling takwa di muka bumi? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Sekarang perhatikan, ketika Al-Quran diturunkan, itu beliau ingin sekali cepat menghafalkannya. Cepat. Ingin cepat. Tapi tiba-tiba turun ayat untuk menyampaikan tentang esensi takwa bagi kehidupan beliau. Ini orang, Masya Allah, orang paling soleh di muka bumi, paling dekat dengan Allah, paling takwa. Kata beliau, saya manusia paling takwa. Manusia paling takwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai ayat 18 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, kamu tidak usah terlalu lelah
1: untuk menggerakkan dengan cepat-cepat lisanmu itu untuk menghafalkan Qurannya. Muhammad, jangan kamu tergesa-gesa cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Biarkan kami yang tanamkan Quran dalam dirimu dan bacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka kalau kami sudah bimbing bacaannya, tinggal kamu ikuti saja. Orang yang takwanya meningkat kepada Allah, tidak lelah dia untuk mendapatkan pengetahuan. Allah yang berikan kepadanya. Dia cuma ikhtiar, lihat sedikit, paham. Baca sedikit, mengerti. Masya Allah, itu luar biasa. Saya berikan anda gambaran misalnya. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Lihat, 4 kali statement Allah di Quran surah 54 itu. Sering saya sampaikan. Di Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat, mudahkan. Ya, tidak harus menjadi pintar untuk menghafal Quran. Orang yang tidak punya ranking di sekolahnya bisa hafal Quran. Yang buta pun bisa menghafal Quran. Yang terlampau sepuh katanya bisa menghafal Quran. Ya, ada orang yang 82 tahun usianya, seorang nenek, gak bisa baca, gak bisa nulis, Masya Allah. Cuman mendengar cucunya membacakan, dibacakan, dibacakan, dibacakan, 2 tahun hafal Quran. Ada anak usia 4 tahun, belum sekolah malah hafal Quran. Masya Allah, saking mudahnya. Ada orang dianggapnya terbelakang, hafal Quran. Masya Allah. Ada orang yang lahirnya tidak sempurna, ya dalam sarafnya misalnya, disebutkan nama aja masih mikir, tapi dibacakan Quran, Masya Allah, terus, terus, terus, seakan-akan gak mau berhenti. Ya, saking mudahnya. Jadi tidak harus menjadi pintar untuk menghafalkan Quran. Ya, tidak harus bisa menjadi laki-laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama. Ya, jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini antum belum hafal? Kalau sulit, di mana sulitnya? Yang paling menarik, semakin antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkat takwanya, maka ternyata pemberian Allah semakin cepat. Makanya rumus menghafal Quran itu bukan jadi pintar, tapi bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul ini ya, yang punya ilmu siapa? Allah. Baik. Makanya redaksi di Quran, redaksi ilmu itu sifatnya pemberian. Bukan karena kerja keras kita yang maksimal. Kalau cuma kerja keras, jangankan orang beriman, non muslim pun bisa kerja keras. Bisa sama, bisa kerja keras. Tapi esensi yang terpenting adalah ada hukum dunia dengan belajar diberikan kemudian pengetahuan, tapi ada hukum akhirat dengan anda mendekati pemilik ilmu, bukankah lebih mudah untuk diberikan? Anda tingkatkan takwa, maka sifat pemberian akan semakin cepat. Karena itu ketika turun sifat-sifat ayat tentang ilmu, sifatnya pemberian. Quran surah 17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya padamu Muhammad untuk menggali esensi dari roh. Hakikat roh itu apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan urusan roh itu urusan Tuhanku. Lihat kalimatnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan anda tidak diberi pengetahuan. Diberi. Redaksinya. Quran surah 58 ayat ke-11. Al-Mujadalah. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma. Darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berusaha meningkatkan keimannya plus yang diberi pengetahuan, diberi redaksinya. Jadi kalau antum ingin cepat diberi pengetahuan oleh Allah, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara meningkatkan takwa yang dimaksudkan. Baik. Paham sampai sini? Baik, maksud saya, ayo coba kita mulai gitu kan. Nanti pulang dari sini lihat anak-anaknya. Kalau ingin akselerasinya meningkat, pengetahuannya meningkat, ada keberkahan di dalamnya, beda antara hafal dengan berkah itu lain. Kan orang belajar itu punya 4 sifat menurut para pakar. Sering saya sampaikan. Ada yang cepat ingat, kemudian lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Yang agak repot, lambat ingat, cepat lupa. Sebutkan sekali, lambat mikirnya, Masya Allah. Udah terangin 2 jam kan? Ibu bapak dipahami? Belum. Terangin lagi kan? Setengah jam kita terangin kan? Sekarang sudah paham? Belum. Sama juga gitu kan? Begitu ingat, langsung lupa. Nah, itu 4 tipe. Baik. Yang paling hebat, cepat ingat, lambat lupa. Tapi ketika anda meningkatkan takwa kepada Allah, akan terjadi generasi yang kelima. Bagian kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa aja, susah. Bukan mau ingat. Mau lupa, susah. Ini tidak mudah ini. Tidak mudah. Nanti banyak sekali kisah tentang ini dalam kesempatan yang berbeda nanti insya Allah kalau lebih luas kita bahas. Yang ketiga, kita agak cepat dulu sebentar. Jadi singkatnya, anda tingkatkan takwa, anda bisa pintar ya. Bahkan lebih daripada itu. 3, Orang yang coba tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran surah ke-8 ayat ke-29, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu tampil beda dalam menyikapi segala hal. Diberikan furqan namanya. Al-furqan. Akan mendapatkan furqan. Mampu membedakan mana yang bermanfaat dengan yang tidak. Yang baik dengan yang keliru. Mampu membedakan realitas. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Jika anda bisa tingkatkan takwa kepada Allah, in itu harfu syartin, huruf syarat. Yaj'al lakum furqana. Maka Allah akan berikan kepada anda, akan jadikan diri anda punya furqan. Jadi kalau ingin mendapatkan furqan, anda tingkatkan takwa. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan satu realitas, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang tidak. Karena anda mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, maka sikap anda pun akan berbeda. Misal, anda dapatkan makanan misalnya kan, banyak berjajar, ada di prasmanan misalnya kan, ada di restoran, ada di macam-macam dan sebagainya, menu dihidangkan. Anda akan lihat, orang-orang yang mendapatkan furqan, dia gak akan semua dia pilih untuk dia makan, tidak. Mana yang bermanfaat untuk kesehatannya, dia butuh apa, apa yang sekarang dia perlukan, itu yang dia makan. Yang gak dia butuh, gak akan dia makan. Minuman juga begitu. Dia butuh minuman, menunya mungkin banyak, dari air putih sampai jus yang cukup banyak gitu kan, Masya Allah. Dia gak akan pilih yang gak ada, gak akan pilih yang aneh-aneh. Apa yang dia butuhkan sekarang, itu yang dia minum, selesai. Kalau prinsip itu dipakai dalam kehidupan, tenang kehidupan kita itu. Mau berpakaian, yang penting bisa menutup aurat, gak akan banyak macam-macam. Ini dibeli, itu dibeli, capek gitu kan. Pak, siapa ya makan sate ayam? Sate yang lain deh, sate burung ya. Masya Allah, burungnya burung nuri lagi. Cari-cari terus gitu kan? Cari-cari sampai ke mana, sampai ke Dago, sampai ke macam-macam. Berangkat sekarang ba'da Isya. Enggak ada, adanya di Bogor. Ikutin ke sana, ikutin terus ke Bogor ya. Sampai jam 12 malam, tutup tempatnya gitu kan? Wah, udah waktu terbuang, capek macam-macam dan sebagainya. Hidupnya lelah. Ini furqan. Termasuk juga dalam aspek ibadahnya. Dia bisa bedakan mana yang baik menurut Allah, mana yang tidak baik. Yang baik dia ambil, yang tidak baik dia tinggalkan. Menurut Allah, bukan menurut seleranya. Ya sama dalam taklim juga begitu. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Enggak semua pengajian mesti diikuti. Dia akan lihat. Termasuk pengajian yang baik pun dia akan lihat, butuh enggak. Jadi bukan kagetan ada taklim ini ikut, taklim ini ikut. Antum lihat, butuh enggak dengan taklim itu. Kalau materinya dibutuhkan, anda prioritaskan. Kalau tidak diperlukan, anda lihat mungkin turunan yang kesekian. Apalagi yang sama sekali enggak ada manfaatnya, enggak akan diikuti. Ya, Masya Allah, kalau cuma rame aja, jangankan taklim. Di pasar rame, di gasibu rame, di alun-alun rame, gitu kan? Yang penting itu mana? Yang bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan furqan. Tayyib. Masya Allah, banyak sekali ayatnya. Orang yang bisa meningkatkan takwa kepada Allah, sampai jam berapa kita? Tayyib. Lihat, teruskan, teruskan. Orang bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ambil satu ayat saja di surah Maryam, Quran surah 19 ayat ke-18. Maka Allah akan menjaga dia dari maksiat. Dijaga dari maksiat. Pat. Dijaga dari maksiat. Masya Allah. Wah, ini yang tidak mudah nih. Jadi, Sayyidah Maryam itu ketika beliau sedang sendirian kedatangan seorang lelaki, malaikat yang sedang menyamar itu begitu datang mengatakan, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan roh karena anda akan mengandung. Qalat Maryam, berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Lihat kalimatnya, lihat kalimat ujungnya, in kunta taqiyya. Sungguh saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang menyayangi saya sejak saya mulai dilahirkan sampai dengan hari ini. Saya berlindung kepada Allah dari perilaku maksiat anda jika anda bertakwa. Kenapa ada kalimat jika anda bertakwa? Para ulama tafsir sepakat menyimpulkan, karena orang itu jika bertakwa kepada Allah pasti akan meninggalkan maksiat. Mustahil ada orang takwa mengerjakan maksiat, mustahil. Makanya Maryam mengatakan dengan lisannya, jika anda benar-benar bertakwa kepada Allah, anda akan tinggalkan maksiat yang mungkin anda kerjakan kepada saya. Karena Maryam belum tahu kalau ini malaikat yang diutus oleh Allah. Tapi kalimat di sini ketika dikeluarkan oleh Sayyidah Maryam, beliau katakan, jika anda bertakwa, ini kalimat kata ahli tafsir, menunjukkan pesan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu akan dijaga dari maksiat. Mustahil bisa berbuat usil dalam kehidupannya. Ya. Akhirnya setelah dipahamkan bahwa dia malaikat, ya kan? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan, tidak pernah menyentuhnya. Bahkan tidak menyentuh. La yamassanil bashar, lam yamsasil bashar, tidak menyentuh saya seorang manusia pun. Maka ditiupkan kemudian dan mengandunglah. Tidak ada sentuhan, tidak ada macam-macam. Masya Allah. Maka hati-hati ya, enggak akan ada Maryam-Maryam yang lainnya. Ada laki-laki datang, salam malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah. Sudah itu penipu, itu selesai gitu kan? Itu penipu itu. Baik. Saya berlindung kepada Allah jika engkau orang takwa. Iya, nama saya takwa. Bukan, itu pasti penipu ya. Pasti penipu. Nah ini poinnya. Jadi nanti kita tinggal cek saja ya. Orang-orang yang semakin meningkat takwanya, maka maksiatnya pasti semakin berkurang, berkurang, berkurang dan terjaga. Kalau sudah terjaga, sudah selesai. Maka tangannya dipandu oleh Allah, kakinya dipandu oleh Allah, bahkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dari ujung kepala, matanya enggak akan lihat maksiat, telinganya enggak akan dengar maksiat, lisannya enggak akan bicara maksiat sampai ke ujung kakinya, tidak akan melangkah pada yang maksiat. Ini poinnya. Quran surah 10 ayat 62 sampai 63. Kalau orang sudah lebih tingkatkan takwa lagi, maka Allah akan naikkan derajatnya menjadi aulia Allah. Aulia Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, sungguh orang-orang yang dekat dengan Allah itu dijamin hidupnya tidak akan pernah bersedih dan tidak akan larut dalam ratapan-ratapan kehidupan. Masya Allah. Masya Allah. Ada orang yang dalam hidupnya punya masalah sebesar apapun tidak sedih. Biasa aja. Bahkan diantara mereka punya masalah malah gembira. Pak. Malah gembira. Antum kalau sedang punya masalah, senang atau sedih? Halo? Ini malah gembira. Malah gembira. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah 155, kursi paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh setiap orang hidup di antara kalian akan kami uji dengan berbagai persoalan. Ada khawatir, ada rasa lapar, kekurangan harta, ada yang sakit sampai meninggal dunia, ada yang hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Tolong koreksi ya. Di situ wat thamarat itu bukan buah-buahan. Bukan buah-buahan. Ini terjemah balaghah, bukan terjemah tekstual. Kalau diartikan buah-buahan, maka agak kurang adil di situ, kurang objektif. Ujiannya cuma untuk tukang buah aja gitu kan. Baik tukang boneka enggak dapat ujian gitu kan? Baik tukang sendal enggak dapat ujian. Thamarat di situ maksudnya hasil kerja keras yang diambil oleh orang. Ini bahasa kiasan. Kalau Anda nanam sesuatu biji, Anda pupuk jadi pohon sampai tumbuh, yang Anda mau ambil apanya? Ini ada orang nanam modal, sudah keluar orang banyak, ikut tender, begitu mau jadi diserobot orang. Itu poinnya. Ada orang nanam mangga pelan-pelan, dan mau tumbuh siram-siram, kayaknya besok panen. Yuk kita tidur istirahat untuk menanam, untuk memanen mangga keesokan hari. Alhamdulillah, begitu bangun sholat subuh, ayo siap kita panen mangganya, melihat tinggal pohonnya, mangganya enggak ada. Ini thamarat. Wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Lihat, tipikal orang takwa diantaranya sabar. Malah gembira, punya masalah malah gembira. Alhamdulillah, Allah titipkan masalah kepada saya bukan pada yang lain. Saya yang diberikan pahalanya, bukan orang lain. Takwa, tidak mudah itu. Ya. Siapa orang ini? Ya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ini. Dari mana taunya orang takwa? Ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berusaha meningkatkan takwanya. 5 6 Tenang saja 6 ya, saya hapus dulu. Nih. Bismillah. Baik. Quran surah 49 ayat 13. Singkatnya, orang takwa itu akan dimuliakan oleh Allah. Dari sekian kehidupan manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan engkau banyak bertempat-tempat, bersuku-suku, ada beda RT, beda RW, kecamatan sampai beda negara gitu kan? Wa qabail, dan sukunya lain-lain. Masyaallah. Antum Jawa Barat dan sukunya bisa beda gitu kan? Medan sukunya bisa lain. Lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi siapa yang paling mulia di antara mereka itu? Lihat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh dari sekian manusia yang ada di muka bumi itu, yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling tinggi tingkat takwanya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, tingkatkan, berlomba dalam ketakwaan. Semakin meningkat ketakwaan, semakin kemuliaan diturunkan oleh Allah. Dan kalau Allah sudah turunkan kemuliaan, nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Itu luar biasa. 7. Anda enggak perlu bangun hotel Anda makan mulia untuk mendapatkan kemuliaan, tidak ya. Anda tingkatkan takwa, poin ini dapat. Terakhir. Ah, masih ada 2. Baik. Banyak sebetulnya. Quran surah 65 ayat 2 sampai 3. At-Talaq di ujung ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kesulitan-kesulitan hidupnya akan diberikan solusi, diberikan kemudahan. 7, solusi dari setiap persoalan hidup. Apapun itu. Enggak ada orang enggak punya masalah. Termasuk antum di sini. Jangan dikira tenang-tenang gitu kan. Masyaallah, ada yang nulis, ada yang konsentrasi, ada yang nundutan. Masyaallah, jangan dikira antum enggak punya masalah. Belum tentu itu. Ya, ada yang gitu masalah belum selesai gitu kan, ada yang di kantor belum tuntas. Jangan dikira enggak punya persoalan. Lihat. Solusinya gampang. Biaya enggak banyak, tenaga enggak capek. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha tingkatkan takwa." Subhanallah. Yaj'al lahu makhraja. Kami berikan jalan keluar. Bahkan rezeki yang susah pun, "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Jangankan yang Anda kejar-kejar, yang Anda enggak duga kami datangkan. Bahkan kalau diteruskan sampai ayat ke-4, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Bahkan kami jadikan semua urusannya mudah. Mudah di rumah, mudah kantor, mudah. Masyaallah. Alhamdulillah. Nah, sambil contoh yang terakhir, bahkan ketika Anda diganggu orang pun, ada yang menyakiti Anda, ada yang memerangi Anda, ada yang membuat makar gitu kan, macam-macam dan sebagainya, itu gampang rumusnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika Anda bisa bersabar, kemudian tingkatkan takwa, la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Orang-orang yang merekayasa untuk bisa menjadikan Anda celaka, merencanakan keburukan untuk Anda, ada orang yang siap misalnya mencuri di rumah Anda, ada orang ingin menjelek-jelekkan martabat Anda, ada orang ingin menyakiti Anda dengan celaan, fitnah, tuduhan. Lihat rumusnya. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, la yadhurrukum. Dharrun itu sesuatu yang melukai, enggak akan pengaruh terhadap fisik Anda. Dibuat tenang Anda. Walaupun masalahnya berjalan, Anda enggak banyak mikirin, biarin aja. Masyaallah. Silakan aja, enggak ada masalah. Ya, dorlon itu artinya gangguan sudah mulai kena kepada fisik. Itu dorlon. Ada tingkat ujian, tingkat gangguan itu ada 3. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya am hasibtu an tadkhulul jannah? Apa Anda duga bisa masuk surga dengan mudah? Walamma yatikum matalul ladzina khalaw min qablikum. Sementara Anda belum diuji, seperti orang dulu yang dijamin surga itu banyak mengalami ujian. Masathumul ba'sa. Satu ba'sa yang ringan-ringan. Ya. Antum mau taklim saya kan, tiba-tiba hujan gerimis, cuma rintik-rintik kecil. Kecil itu ba's namanya. Ba's. Orang Arab mengatakan la ba'sa, enggak ada masalah. Orang Indonesia dibaca dengan langsung la ba's. Lewat ya. Dia kata la ba'sa, la ba's, lewat, enggak ada masalah, ya. Nah, jadi itu hujan kecil. Biasa ke masjid standar, kasih hujan dulu sama Allah. Mau ke masjid enggak? Itu baru kecil. Kalau antum lulus baru dinaikin yang kedua. Kalau belum lulus pada yang pertama, perlu seperti itu. Pa, ke masjid dong, kemarin kan ke masjid hujan mah ya. Kan kecil aja cuman gerimis, ah takut riak nantinya. Oh, takut riak, masya Allah gitu kan, ada belum lulus takut riak gitu. Oh, Allah, Allah, kuat, Allah, Allah. Kalau lulus, kasih hujan yang agak derasan dikit, agak kencang, darun namanya, wabara, sudah mulai siapkan payung gitu kan, sudah mulai kena secara fisik, masih mau ke masjid gak? Baik, kalau dia masih mau berangkat baru dikasih yang terakhir, zilzal. Ya, zilzal wa zulzilu, yang menggoncang kepada jiwa. Ada ngasih getaran, kasih kilat dulu gitu kan? Kasih kemudian agak banjir kan? Mulai naik airnya. Dan saran banjir enggak? Alhamdulillah enggak, cuma naik dikit. Wah, tetap dia berangkat ke masjid. Masyaallah. Itu yang disebut dengan tingkat yang paling akhir. Kalau Anda sedang berada di ujian yang tingkat ini, Anda menghadapi masalah yang menurut Anda berat, sampai hati Anda bergoncang, sampai mengatakan, ya Allah, kapan ini berakhir? Itu Masya Allah. Yakinkan pada diri Anda bahwa Anda sedang berada di level keimanan yang cukup tinggi. Tingkat paling tinggi. Nomor 3. Ya, karena Anda dianggap sebagai orang yang cukup untuk mendapatkan itu. Ya, naikkan, dinaikkan, dinaikkan. Berbahagialah. Karena Anda terpilih. Kalau Allah sudah naikkan Anda, Anda jangan turunkan. Ada yang sampai mikirin, sampai depresi, sampai gak mau sholat, ah Anda turunkan lagi. Ingat, ingat ini ya. Allah tidak mungkin uji seorang hamba kalau dia tidak mampu untuk bisa mengatasinya. Rumusnya jelas, la yukallifullahu nafsan. tidak mungkin Allah menitipkan ujian pada hamba yang tidak sanggup menjalaninya. Jadi kalau Anda punya masalah seberat apapun, dimanapun, itu tandanya cuma Anda yang sanggup, yang lain tidak. Termasuk saat ini, Anda punya masalah di rumah tangga, di kantor, beratnya luar biasa. Memang cuma Anda yang mampu, yang lain enggak. Makanya dititipkan pada Anda, bukan pada yang lain. Maka syukur itu. Dan enggak usah bikin status, memang cuma saya yang mampu. Ada kerjaan. Hadirkan gitu kan. Karena orang yang kecil diberikan ujian kecil. Iman menengah diberikan ujian menengah. Iman mulai kuat diberikan ujian yang kuat. Jangan dikira mudah untuk mengatasi di awal-awal, memang menyesuaikan. Anda biasa main-main, tiba-tiba pengen taklim jadi lebih semangat. Jangan dikira langsung mudah, tidak. Ada tantangan-tantangan dan sebagainya, gitu kan? Paham sampai sini? Tayyib. Tapi rumusnya, begitu Anda tingkatkan takwa kepada Allah, itu enggak akan berpengaruh. Awalnya kecil-kecil aja, tadinya kumpul-kumpul dengan teman-teman, manfaatnya banyak yang kurang, sekarang ke masjid, kan? Baru ringan-ringan, Masya Allah. Udah mulai soleh nih, masih kecil itu. Alhamdulillah, saya masih Doni, soleh mah tetangga kita, gitu kan? Baik jalan, yuk, ayo ngaji, ya. Sudah masih kecil-kecil. Besoknya sudah mulai lain, itu biasa. Lama-lama, Anda akan mendapatkan kenikmatan yang gak bisa dibayar dengan apapun. Tadinya ketinggalan sholat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan sholat sunnah, sudah gelisah. Ya Allah, kok gak tahajud tadi malam ya? Ya Allah, ketinggalan 2 rakaat fajar. Tadinya kumpul-kumpul ketinggalan mulai gak enak. Sekarang ketinggalan taklim aja, sudah gak tenang Anda. Ya Allah, telat saya. Ya Allah, kok gak dapet ya? Itu gak bisa dilukiskan tuh keindahannya. Nikmat gitu. Ya. Dulu baca Al-Quran, sekarang mulai baca Al-Quran. Begitu menghafal satu ayat Al-Quran, wah, itu lebih daripada mendapatkan satu proyek. Anda pilih mana? Bisa menghafal Al-Quran sampai selesai atau mendapatkan proyek senilai 100 miliar? Ah. Dasar manusia. Allah kuatailah bila. Selalu pengen yang ketiga. Hafal Quran plus 100 miliar. Allah kuatailah bila. Nah ini gambarannya. Orang takwa sukses dan bahagia. Orang takwa pintar. Orang takwa mampu membedakan mana yang bermanfaat mana yang tidak. Orang takwa terjaga dari maksiat. Orang takwa dekat dengan Allah. Orang takwa mulia hidupnya. Orang takwa selalu punya solusi dalam setiap persoalannya. Pertanyaannya sekarang, antum di mana dari semua poin yang telah dijabarkan ini? Jangan-jangan kita selalu berusaha untuk takwa misalnya, tapi mohon maaf, belum sukses, belum bahagia. Ada sukses tapi belum bahagia. Ada bahagia tapi belum sukses. Ada yang belum kedua-duanya. Ini yang kan yang agak repot. Maaf, sudah mulai belajar tapi pengetahuan sulit untuk datang. Apa masalahnya? Ini furqan didapatkan atau belum? Maksiat sudah mulai bisa ditahan atau belum? Sejauh mana kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Kan? Dan sampai ke ujungnya. Ini poinnya. Seharusnya ketika Nabi memberikan gambaran tingkatkan takwa, yuk tingkatkan takwa, yuk tingkatkan takwa. Coba cek sejauh mana dari semua ini yang sudah bisa kita hasilkan. Karena itu para ulama-ulama kita termasuk dalam ta'limnya, bahkan dalam khutbah Jumat setiap sepekan sekali, itu enggak bosan mengingatkan. Ya, lihat kalimat-kalimat setiap khutbah Jumat pasti itu, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak perlu dijawab itu, coba tanyakan pada diri kita. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah hadirin. Mari, enggak usah. Anda tingkatkan, cari ini poinnya. Sekarang izin, mohon maaf kalau Anda bertanya, apakah setiap orang yang meningkatkan takwa bisa mendapatkan ini? Ternyata belum tentu. Belum tentu. Karena Quran hanya menginginkan yang serius. Yang tidak serius enggak akan meraih ini. Hanya lelah dalam ibadah saja. Pahala mungkin ada, tapi esensi enggak akan dapat. Karena itulah ketika Nabi mengingatkan takwa, Nabi mengambil satu ayat yang khusus yang menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Quran surah ketiga ayat 102 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Saya hapus lagi ya. Hapus dulu. Bismillah. Khawla qul ta'ala. Baik. Yuk kita lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Teman-teman tolong ingat ini ya.
0: kalau ditemukan di Quran ayat dibuka dengan kalimat iman, itu berarti ayat ini hanya ditujukan hukumnya untuk orang-orang yang telah masuk Islam, telah beriman. Jelas? Maka tidak berlaku umum ayatnya. Tapi juga sekaligus sebagai sindiran, jangan-jangan ada yang mengaku muslim tapi imannya enggak ada dalam dirinya. Hati-hati ya, hati-hati. Baik. Dan istilah-istilah iman, nanti istilah setelahnya ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Ingat, istilah iman, istilah takwa itu enggak akan ditemukan kecuali dalam Al-Qur'an. Sebenarnya di kitab-kitab lain enggak ada. Yang ada sekarang maksudnya, bukan kitab-kitab dulu. Silakan cek di kitab-kitab yang ada sekarang. Enggak ada kalimat-kalimat takwa itu kan cuma rekayasa terjemahan saja. Silakan cek. Dikeliru kalau ada umat misalnya di agama lain, ya misal mengeluarkan statement dengan beribadah kepada Tuhan A, kita meningkatkan takwa misalnya. Takwa itu enggak ada. Takwa itu kosakata khusus, kosakata syariat namanya, bukan cuma kosakata bahasa Arab. Makanya di zaman jahiliyah pun enggak pernah orang jahiliyah mengatakan kalimat takwa. Ayo kita tangkatkan takwa kepada Lata dan Uzza. Enggak ada. Karena kalimat takwa itu kosakata syariat namanya, kosakata syariat. Ya, yang disyariatkan jadi ketentuan dalam beragama. Makanya enggak akan ditemukan kalimat-kalimat ini kecuali dalam syariat Islam, baik di Al-Qur'an ataupun di Sunnah. Sekarang perhatikan kalimatnya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Kalau ayatnya berhenti di sini, maka Anda punya kebebasan. Yang penting meningkat aja, gak ada masalah. Sholatnya meningkat, puasanya meningkat, bacaan Al-Qurannya meningkat. Ya, kalau meningkat itu ada yang ditambah secara spesifik. Misal baca sekarang 2 ayat Al-Baqarah, besok 20 ayat, jelas ditambah. Ada yang dimaksudkan penambahannya dengan sunnah. Misal sholat fardu misalnya ada 5 waktu, ditambah sholatnya, maksudnya tambah dengan sholat sunnah, bukan yang biasa kemudian jadi ditambah. Ya Allah, kemarin saya jarang sholat, ya Allah, saya jauh dari Muhammad, hamba bertobat, ya Allah, hamba ingin mengganti sholat-sholat kemarin. Gak apa-apa, besok sholat subuh hamba mulai dengan 4 rakaat misalnya. Gak usah, cukup 2 anda tambah dengan sunnahnya, sebelumnya 2 rakaat dan sebagainya. Tayyib, sekarang perhatikan ini yang menarik. Tingkatkan takwamu kepada Allah, tidak cukup sampai sini. Haqqa tuqati, dengan serius. Saya mohon izin untuk berhenti di poin ini karena barangkali kita juga harus bisa berbagi dengan beberapa hal. Nanti kalau ada pertanyaan saya coba jawab, kalau tidak ada saya mohon izin untuk barangkali rehat dulu untuk kembali mengondisikan kondisi fisik supaya agak lebih baik lagi untuk potensi dakwah selanjutnya. Jadi nanti kita sepakati paling maksimal kita di jam 9 ya, kurang seperempat, boleh? Baik, alhamdulillah. Anda kalau mau sampai jam 10 juga boleh tadi ya, cuman jam 9 saya pulang. Lihat sini, pelan-pelan. Maaf, kelihatan nih? Halo? Nggak kelihatan, boleh diperbesar? Saya tulis coba ya, bentar. Haqqa tuqati. Haqqa tuqati. Lihat sini. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah, haqqa tuqati. Kemudian ada kalimat ini. Diterjemahkan di mushaf dengan sesungguhnya, serius. Kalimat ini dalam bahasa Arab, khususnya dalam kosakata Al-Quran, setidaknya punya 2 makna utama. Secara cepat saja, nanti tafsirannya di hadis ya. Pertama, yang dimaksud keseriusan di sini adalah takwa yang ditunaikan dengan sungguh-sungguh dalam setiap keadaan. Ini poinnya. Bukan hanya dalam satu hal saja. Makanya Nabi pernah mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, Anda di masjid takwa, keluar dari masjid sudah hilang takwanya. Kan? Hati-hati, di pengajian takwa, ketemu dengan teman-teman di perkumpulan hilang lagi takwanya. Allah enggak inginkan itu. Di kantor jadi orang takwa, di rumah jadi suami istri yang takwa, di masjid jadi hamba yang takwa. Termasuk nanti ketika mempraktekkan takwa itu, kan takwa itu salah satu bentuknya ibadah, nanti kita turunkan. Salat misalnya kan bagian dari takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Ayat 3 aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yuqimun, berjamaah. Ada orang yang kalau berjamaah itu takwanya luar biasa, khusyuk kelihatannya gitu kan. Tapi ketika selesai berjamaahnya, salat sunnahnya masyaallah gitu kan,
1: seperti olahraga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sesuatu yang tidak tepat, kan? Dimanapun dia berada, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dengan orang, mau tidak dengan orang, nggak ada di situ gambaran-gambaran hal lain kecuali dia ingin mendapatkan perhatian dari Allah dengan semaksimal mungkin. Imam juga begitu. Jangan karena imamnya cuma makmumnya cuma 3 orang, ya masya Allah, lagamnya yang biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu 300 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi beda. Lain gitu kan. Gak akan terpengaruh. Ini poinnya. Nah, jadi ada atau tidak adanya orang, dimanapun kita berada, tingkatkan ini. Ini poinnya. Khusyuk dalam salat berjamaah, khusyuk ketika menunaikan sendirian saat tak mampu berjamaah. Khusyuk berada di masjid sama dengan khusyuknya ketika berada di kantor. Anda merasa di masjid diawasi oleh Allah, Anda ke kantor pun merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau sudah bisa seperti itu, Anda tidak akan pernah gunakan pena untuk tanda tangan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan pernah gerakan tangan untuk melakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluar dari masjid pun akan lain. Anda tahu Allah perhatikan, maka masuk dengan keluar akan lain. Mustahil orang yang takwa masuk ke masjid kakinya kiri dan keluar kanan, itu mustahil. Mustahil. Anda masuk kamar mandi kaki kiri, keluar masjid kaki kiri, gitu kan? Kiri, hati-hati kan? Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Anda cek selama ini, coba. Ya, kalau Anda takwanya semakin kuat, begitu salah melangkah, begitu keluar masjid kanan misalnya begini, Anda akan balik lagi begini. Anda akan balik lagi, Anda langkahkan yang kiri. Itu otomatis tuh. Tapi kalau Anda santai aja misalnya, keluar kanan, Pak kok kanan? Sama aja kaki kan dari Allah juga, ya? Itu agak repot ya, seperti itu ya. Paham? Baik. Yang kedua, kalimat haqqa tuqati bisa berarti sesuatu yang dilakukan dengan cara yang benar. Ini poin ini. Cara yang benar. Tidak cukup dengan semangat. Memang serius, sungguh-sungguh gitu kan? Iya. Saya waktu dinas di Saudi itu 2010, masya Allah, banyak yang serius, sungguh-sungguh begitu sa'inya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, sampai nangis berjam. Innaka antal azul akram, sa'i dia cuma 14 putaran. Nabi aja cuma 7, dia 14 gitu ya. Masya Allah, lebih soleh daripada Nabi. Baik, Nabi dari Bukit Safa ke Marwah itu dihitung satu, dia ngitungnya setengah. Masya Allah, ini setengah. Karena kurangnya ilmu, tidak tahu cara menunaikan dengan baik. Sama saat berputar-putar di tawaf juga, ya, berputar tawaf di Ka'bah itu. Masya Allah, belum tahu cara yang baik ya. Di antaranya apa gitu kan? Banyak yang terjadi teman-teman sekalian. Bahkan sekarang lebih ini lagi, lebih repot lagi kan? Ya, lebih repot lagi, sayang-sayang antum itu kan umrah biayanya banyak. Enggak sedikit, tenaga keluar juga. Kalau enggak sah kan sayang gitu kan? Atau kalau enggak ada manfaatnya. Sekarang masya Allah banyak yang live tawaf itu. Ya. Mau tawaf sudah mulai ini. Orang sudah menghadap ke Ka'bah, tangan diangkat begini kan cuma satu menghadap kalau dari jauh gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau mau dilengkapi Allahumma imanan bika gitu kan? Dari mulai dari awal. Kalau mau dipotong ke ujungnya saja Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bawa apa-apa begini. Sekarang ada yang lain, handphonenya begini. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah jalan. Subhanallah. Alhamdulillah. Capek ini, kayaknya begini. Sayang-sayang gitu kan? Sayang. Dan saya perhatikan kadang-kadang sering kasihan gitu kan? Dan jemaah-jemaah kita, baik dalam haji ataupun umrah, yang saat manasik itu gak pernah diberikan penjelasan yang detil. Kadang ada yang saking semangat, pengen khusyuk, pengen diterima sempurna, fokus dengan doa gitu kan. Dengan doa itu baik, boleh, gak ada masalah, cuman sayang yang dibaca, gak yang dipahami, gak paham yang dibaca. Yang dibaca gak dipahami. Karena saking takutnya gak sah dibaca itu kan, padahal doa yang sunnah cuman dua tawaf itu. Dan gak susah, umumnya orang Indonesia pada hafal semua. Ya, dari Hajar Aswad menuju makam Ibrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Selesai, hafal kita. Yang kedua sunnahnya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, hafal semua kita. Bahkan punya istilah sendiri, Al-Baqarah ayat 201 itu, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doa apa itu? Oh, kan antum punya istilah sendiri. Orang Arab aja enggak punya istilah itu, cuma antum tuh. Doa sapu jagat, ada doa sapu enggak ada jagatnya, ada juga jagat enggak ada sapunya. Masya Allah, udah apa dua-duanya, enggak susah. Adapun dari makam Ibrahim sampai dengan ke rukun Yamani itu bebas, boleh minta apa saja. Boleh dengan bahasa kita juga boleh. Dan itu ada kisahnya di situ, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Ada kisah Nabi Ibrahim, nanti

0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Itu seleksi dari setiap permintaan tadi yang menjadikan dunia kita baik, akhirat kita baik. Kadang-kadang ada yang diganti supaya lebih baik lagi mendapatkan dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Ya, sekarang ada yang banyak orang Bangladesh juga ya, orang-orang luar, mereka menggunakan bahasa mereka, itu benar. Dan kita bisa lakukan itu, silakan minta aja, nggak ada masalah. Ya. Bahkan nanti di Multazam misalnya Anda minta, bisa minta, nggak usah, nggak harus pakai bahasa Arab. Saya pernah ada pengalaman itu ya, cerita dari teman, Masya Allah. Itu dua orang kisah terjadi dan nyata itu. Ya, maksudnya terjadi dan dikabulkan. Ada satu pemuda datang dekat Multazam, dia bermohon kepada Allah. Suasana masih agak kosong, ya Allah. Hamba sampai hari ini belum punya jodoh. Belum menikah, ya Allah, gitu kan. Sampai datang ke Ka'bah ini memohon sampai ke sini, ya Allah. Saat sedang berdoa itu tiba-tiba datang seorang perempuan sampingnya, tinggi, cantik, hidungnya mancung, Masya Allah. Ya Allah, kayak gini, ya Allah. Masih contoh. Masya Allah. Dan dikabulkan karena dia minta dengan bahasa yang dipahami, dikabulkan walaupun bukan dengan yang tadi gitu kan, tapi dia nikah kabarnya datang, dia nikah gitu kan, dia minta dengan yang dia pahami, ya itu boleh, kecuali dengan doa-doa yang khusus dipanjatkan yang gak boleh diganti lafadznya. Ya kalau yang umum silakan. Ada lagi yang datang, Masya Allah, ini lain. Ya Allah, hamba banyak kesulitan dalam kehidupan, banyak utang hamba, ya Allah, sampai datang ke sini pun hamba punya utang, ya Allah, banyak catatannya, kalau tidak percaya ini, ya Allah, ditempelkan itu ada. Dia pulang, selesai masalahnya. Ya, maksudnya diantara sekian yang kita mohonkan kepada Allah, ada hal-hal yang harus kita pelajari. Jangan-jangan selama ini ibadah kita belum maksimal, karena belum tahu cara menunaikan dengan baik ya. Sholat saja yang kita kerjakan tiap waktu, coba lihat sindiran yang dalam Al-Quran, halus tapi tajam. Bahkan orang-orang sholat itu ada yang tidak paham, tidak ngerti apa yang dilakukan dan dibacakan dalam sholatnya. Silahkan cek sampai dengan sholat terakhir kita. Berapa dari rakaat sholat itu yang kita pahami bacaannya? Jangan-jangan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, juga ngerti yang dibacakan. Gak paham yang dimintakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari sholat kita? Karena itulah kemudian kalimat takwa ini seringkali diteruskan oleh Nabi SAW dalam bentuk pengajaran, ta'lim. Dalam ta'lim dibuka dengan kalimat takwa. Seakan-akan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kalau Anda ingin meningkatkan takwa, tidak cukup dengan semangat saja. Mesti serius menunaikannya dalam setiap keadaan dan coba belajar dengan cara yang benar. Kalau sholat, sholatnya mesti benar, gitu kan? Dari mulai takbir sampai dengan selesainya. Kalau baca Quran, bukan cuma baca. Kalau cuma baca, anak kecil juga bisa baca. Tapi mulai membaca dengan benar. Belajar makhrajnya, belajar tajwidnya. Ayo belajar dengan baik. Anda mau umrah, belajar dengan baik. Anda mau zakat, sampai kapan mau dititipin terus? Kenapa nggak belajar? Supaya Anda paham, ini harus dikeluarkan ke sini. Sampaikan, beda antara mengeluarkan langsung, menyampaikan langsung, dengan Anda titipkan itu lain. Walaupun menitipkan itu boleh, tapi ketika Anda paham, Anda sampaikan langsung, itu lain. Walaupun nilainya cuma 10.000, tiba-tiba Anda antarkan, orang itu menerima. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini yang hamba butuhkan saat ini. Terima kasih ya Allah. Mas, mudah-mudahan dijaga Allah ya. Rizkinya yang lancar, berkah hidupnya, disayang Allah, jodohnya langgeng. Wah, Masya Allah, banyak, padahal cuma 10.000. Udah, Pak, jangan banyak-banyak. Besok 100.000 ya, supaya banyak lagi. Allah kuat. Itu indah gitu. Anda nggak akan bisa temukan itu. Di titipan nggak ada masalah. Tapi Anda nggak akan temukan suasana itu. Jadi begitu mendapatkan yang demikian cuma dengan 10.000, besok bisa Anda rencanakan lagi. Makanya kalimat zakat dibuka selalu dengan kata ita di Quran. Wa atuz zakah. Ita itu kan tiga artinya. Keluarkan dengan tulus, sampaikan langsung, dan pastikan diterima oleh orangnya jika mampu melakukannya. Ayo kita pelajari gitu kan. Itu akan indah kalau Anda pelajari dengan baik, aplikasinya akan indah. Semuanya. Infak. Berapa kali Anda infak selama hidup? Pernah enggak tahu kepada siapa infak diberikan? Jangan-jangan selama ini infak, tapi enggak memahami. Yang prioritas itu siapa? Kan ada lima yang harus kita infakkan itu, yang paling prioritas. Quran surah kedua ayat 215 itu. Ada orang tua, ada kerabat terdekat, ada anak yatim, ada orang miskin, ada ibnu sabil. Ini paling prioritas. Yang lainnya kemudian disusulkan. Jangan sampai infak jauh-jauh orang tua sendiri misalnya tidak dapat perhatian kita. Orang tua kan nggak boleh dizakati. Kadang-kadang butuh sesuatu, cuman nggak mau cerita. Kita yang harus lihat. Kerabat terdekat, infak sampai jauh-jauh. Anak paman sendiri putus sekolah. Masya Allah. Anak adik sendiri misalnya kesulitan dalam kehidupannya. Coba cek. Allahuakbar. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarannya yang saya coba sarikan. Kenapa Nabi sering mengingatkan dengan kalimat takwa? Ini poin-poin yang ingin disampaikan. Nah, bagaimana sekarang cara memulainya? Maka ini bentangannya. Ya,
1: ada tawaran-tawarannya. Kalimat takwa

0: disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, dan wujudnya, prakteknya ada di ayat-ayat yang berupa ibadah, ada hubungan dengan Allah. Misal salat Al-Baqarah ayat 2-5, ada salat, ada infak, ada baca Al-Quran, disebut dengan takwa. Kalau Anda bisa kerjakannya dengan baik, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anda akan dilindungi oleh Allah dan hidupnya akan bahagia, seperti konsep tadi. Ada lagi puasa. Ya, saya sarankan kalau Anda ingin memulai meningkatkan takwa dengan lebih tinggi, kuat, coba dengan puasa. Puasa ini masya Allah, satu kali mendayung, amalan-amalan lain bisa dikerjakan, bisa terlampaui. Ya, karena dengan puasa biasanya orang puasa itu jangankan yang fardu, yang sunnahnya nggak mau ketinggalan. Anda tidak puasa ketinggalan sholat fardu biasa, Anda puasa ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Anda tidak puasa ada orang minta di depan, belum tentu Anda kasih. Anda puasa jangankan yang kelihatan mata, yang nggak kelihatan Anda cari-cari, Anda catat tuh. Bukankah saat Ramadan Anda mencatat anak yatim ada berapa, fakir miskin ada berapa, yang nggak kelihatan mata Anda cari. Dan orang puasa hebatnya dia akan berusaha menekan maksiat, nggak mau maksiat, bohong nggak mau dia, minimal takut batal puasanya, dia tahan-tahan, dia latihan. Hey bro, kemarin kemana, janjian nggak ada, kapan, kemarin jam 9, oh habis maghrib deh saya jawab, habis maghrib tuh, nunggu maghrib dulu, masya Allah, ntar habis maghrib dia, gitu kan, nggak mau dia, ntar habis maghrib lupa, nggak ditanya lagi tuh. Jadi dia terlatih, makanya ketika Anda puasa, kalimat takwanya ditutup dengan takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Haji itu puncak tertingginya. Dengan kalimat takwa, Quran surah kedua 197, posisi paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Ya, dan yang terakhir, takwa bukan cuma ibadah ritual, tapi juga sikap sosial dalam kehidupan. Dan tidak sedikit orang kehilangan pahala-pahala ritual karena persoalan yang terakhir ini. Dan di sini saya akan akhiri, sekaligus kita tutup bersama-sama. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Dan Anda harus hati-hati dengan persoalan yang gini. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah. Koreksi diri. Wa jannatin. Dan berharaplah supaya bisa masuk ke dalam surga. Arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang kami siapkan untuk orang takwa luasnya seluas langit dan bumi. Jadi, surga paling minimal untuk orang takwa itu luasnya seluas langit dan bumi. Paling minimal. Nanti yang spesial dalam kesempatan yang lain kita sampaikan. Apa di antara amalannya? Ini yang paling menarik, bukan cuma amalan ritual. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Yaitu orang yang gemar membantu kerabatnya dalam keadaan lapang ataupun sulit, dia masih mau bantu juga. Tetangga kesulitan, dia bantu. Dia belum bisa bantu, dia arahkan kepada yang lain supaya ditolong. Bagian dari takwa. Wal kadhimina al-ghaidha, sanggup menahan amarah. Ingat, jangan baca ayatnya secara tekstual, baca dengan ilmunya. Kalau ada kalimat sanggup menahan amarah, artinya ada ujian yang bentuknya kemarahan yang datang kepada Anda. Jadi orang takwa itu ketika orang marah-marah misalnya, sikapnya beda dengan yang takwanya lemah. Beda, lain. Lebih tenang, dilihat kemana arahnya, kadang diberikan senyuman, kadang menghadirkan sesuatu yang lega. Wala afina anin nas, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada redaksi memaafkan kesalahan orang, berarti berpotensi kehidupan kita itu selalu bersinggungan dengan orang lain. Yang memungkinkan, menghasilkan, atau menghadirkan hal yang tidak kita senangi. Orang takwa itu cepat maafkan. Maafin aja. Maaf ya, lihat ini. Memaafkan orang, itu gak ada ruginya. Jadi jangan Anda kira kalau memaafkan persoalan selesai. Tidak. Belum tentu selesai. Anda punya masalah dengan orang, Anda maafkan dia, urusan Anda dengan dia itu diselesaikan oleh Allah. Urusan Anda dengan Allah pun selesai. Karena itu ketenangan diberikan pada diri Anda. Anda gak pernah pikirkan dia, Anda tidak sibuk dengan dia. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada Anda, urusan dia belum selesai dengan Allah. Karena itu dia akan terus memikirkan Anda, capek ngurusin Anda, capek memikirkan Anda, bikin status tentang Anda macam-macam. Biarin aja. Dia capek mikirin Anda, Anda gak pernah mikirkan dia sedetik pun. Dan hebatnya nanti, ini yang paling berbahaya. Awas, hati-hati. Orang-orang yang walaupun rajin ibadah ritualnya, tapi tidak bisa menjaga takwa sosialnya. Bisa, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi rajin juga mencela, rajin juga menuduh, rajin berselisih, rajin macam-macam. Itu disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi menyebutkan dengan kalimat umum, artinya akan terjadi di setiap masa dengan tokoh yang beda-beda. Itu ada di antaranya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 2815 dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Atadrun al-muflis, tahukah kalian orang yang pailit itu, bangkrut? Kunna ya Rasulullah al-muflisu tina mala dirham lahu wala mata'. Kami katakan ya Rasulullah, orang pailit itu orang yang sudah enggak punya uang spesial pun, enggak ada aset sedikit pun. Logis ya? Sekarang perhatikan. Al-muflisu min ummati, orang pailit dari umatku itu. Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa atau Aisyah, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi disebut pailit oleh Nabi di akhirat nanti. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang cukup banyak. An-in'un itu diantara maknanya banyak. Banyak. Wasyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya jarang tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang, kadang juga sering celah orang lain. Wa qadzafa hadza, kadang menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, ada yang senang berselisih bahkan sampai secara fisikal. Awas, hati-hati. Puncaknya wasafa kadama hadza, ada yang menumpahkan darah saudaranya, bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bom orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa kaidah yang dibenarkan. Itu keliru fatal. Bagaimana hukumnya kalau ada orang sholat bersamaan dengan itu orang maksiat? Lihat. At-tukhadu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholat dia seketika dipindahkan kepada orang yang dicelanya. Jadi kalau antum bermasalah dengan orang, kemudian antum maafkan dia, dia belum minta maaf pada anda, dia terus mencela anda, seketika pahala-pahala dia diberikan kepada anda. Itu seketika transfer otomatis. Masya Allah, gak minta dikasih. Pahalanya banyak, pindah, pindah, pindah. Anda taklim sekarang nih, keluar dari sini misalnya, ada yang mencela orang yang gak taklim. Masya Allah, itu siapa sih orang itu? Itu Pak, tetangga di sini, tahu gak Pak ya? Selama di sini, gak pernah mau ke masjid Pak ya, oh, apalagi taklim. Mudah-mudahan aja Pak, barangkali belum dapat hidayah Pak ya. Iya, iya, oh, terus dibicarakan. Itu begitu anda dengan niat buruk membicarakan orang itu, pahala taklimnya pindah kepada orang itu. Seketika, padahal dia gak ikut taklim. Datang orang lagi datang, kenapa sih? Itu tuh orang itu, oh iya ya, gak nyangka ya, nyangka tuh. Masya Allah, gabung lagi di situ, pindah tiga orang. Orang itu cuma nerima aja, padahal gak ikutan. Yang satu tiba-tiba mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya enggak. Bagus, enggak seperti mereka itu tuh. Masya Allah, kena juga. Jadi, ada banyak hal yang kadang enggak sadar gitu kan. Kadang enggak sadar. Ya, atau jangan-jangan anda sering ngajin ikut talim, tapi sering mencela juga. Hati-hati itu. Enggak boleh gitu kan. Anda ibadah, sholat, puasa, macam-macam, tapi menuduh orang juga, itu bahaya. Ada perempuan disebutkan lain lagi masuk neraka dia. Padahal rajin puasa, rajin sholat. Hanya persoalan sering mencela dan menggibahkan tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Orang kaget, kok bisa? Karena habis pahalanya. Lihat, wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Demikian seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu ma lam yuqda 'alaihi. Tapi jika habis kebaikannya, sementara masih ada keburukan yang dilakukan, misal masih ada dosa satu pernah zalimi orang, tapi bekal kebaikan sudah enggak ada untuk menembusnya. Maka yang terjadi, diambillah keburukan orang ini. Tukhadhu min khatayahum. Diambil keburukan orang ini, ditimpakan kepada orang yang ini, faturiha finnar. Maka kehabisan bekal dia, dimasukkanlah ke dalam neraka. Silakan anda cek sampai dengan hari ini. Kita bermuhasabah masing-masing. Berapa kali kita berpikir buruk tentang orang lain? Berapa kali kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa kali lisan kita bertutur yang tidak baik? Jangan-jangan seringkali kita mengajak pada taklim sesuai Al-Quran, sunnah, tingkatkan takwa, tapi perilaku kita tidak menunjukkan sifat ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, mari perbaiki keadaan diri kita, pulanglah ke rumah, perbaiki hidup kita, karena masa kita terbatas. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Karena itu Allah tutup dengan kalimat, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan sampai anda wafat, kecuali patuh pada ketentuan ini. Muslim itu kan patuh. Kenapa menggunakan kalimat wala tamutunna? Kata para ahli tafsir, diantara maknanya memberikan batas yang menegaskan pada kita bahwa kita berlomba dengan kematian. Jangan-jangan kita meninggal belum jadi orang takwa gitu kan. Maka dari itu, kembalilah ke rumah, pulanglah sebagai seorang ayah yang takwa, seorang ibu yang takwa, suami yang takwa, istri yang takwa, anak-anak yang takwa. Berangkatlah nanti esok ke tempat kerjanya lusa, hari Senin itu, ya, dengan membawa spirit takwa. Jadilah pegawai yang takwa. Ya, jadilah kemudian tetangga yang takwa. Jadilah teman-teman yang takwa. Kalau semuanya sebuah takwa, maka apa yang terjadi? Keberkahan Allah akan turunkan pada satu tempat itu. Antum sekomplek Glen Sharon di sini, tingkatkan iman dan takwa, selesai masalah. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura, kalaulah satu penduduk negeri itu amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalaulah sependuduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwanya kepada Allah, kami akan bukakan semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semuanya. Semuanya. Dan kita rindukan itu, mudah-mudahan kita semua mengalami masa-masa itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang takwa yang dimaksudkan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita buat rencana untuk besok dari amalan-amalan yang telah dijabarkan tadi, ya, dan bahkan nanti ada amalan-amalan spesial yang lain waktu kita bisa bahas. Ya, itu tergantung keinginan kita. Nanti tinggal keluarkan di Quran. Ada penghuni taman Firdaus, apa amalannya? Ada penghuni taman surga, apa amalannya? Ada penghuni surga Aden, apa amalannya? Anda keluarkan. Dan kalau sudah punya petanya, itu aja yang dicapai. Enggak usah tinggi-tinggi belajarnya. Anda pengen masuk surga yang mana? Halo? Surga apa? Alhamdulillah, sampai namanya diberi nama Firdaus, Masya Allah, gitu kan? Masya Allah, nama Anda Firdaus, kelakuan bukan itu, gak akan nyambung. Maka, kalau Anda pengen punya cita-cita begitu, keluarkan turunannya, bikin karakternya. Kayak kami sekarang di Bekasi bikin hunian, misal Taman Firdaus sih. Jadi dikeluarkan semua karakter surga Firdaus di Quran, diturunkan ke bumi. Anda bisa lakukan itu, keluarkan semua, simpan di rumah, ya. Anda sampaikan begini, ini karakter penghuni surga Firdaus. Di Quran surah Al-Mu'minun itu kan, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, ya, turunkan. Oh, penghuni surga Firdaus, salatnya khusyuk, zakatnya gak pernah telat, kata-katanya tidak ada yang tidak bermanfaat, menjaga kehormatan dirinya, tuliskan di rumah. Masya Allah, ikrar penghuni surga Firdaus. Begitu masuk rumah, kita tahu aturannya, tata tertib penghuni surga Firdaus. Ikhtiar kita. Jangan cuma dituliskan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahnya masuk surga, Anda jadi penonton. Ini masalah. Ya. Paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Jelas bayarnya?
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mau apa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, ya, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid.

La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar.

ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.

من الله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك.

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع

فمن لم يكن

0: kan tadi.
1: Ini. Oh, ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Bersama-sama kita diberikan limpahan taufik hidayah karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim kita pada subuh ini dalam kajian kitab Nasaihul Ibad disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Dan kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberi kenikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ada hadihi ni'ah wa ada manawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah laumul fatiha. Siratal mustaqim siratal. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman baghwa aliyya, hasbiyallahu liman hasadan.

Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullah nawana bi wal maqalatus saniyah, maqalah yang kedua dari 8 nasihat. An Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi pertama-tama orang yang masuk Islam setelah diutusnya Nabi menjadi Rasul, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kadang-kadang kita tidak tahu nama aslinya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya adalah Abdullah. Jadi mulai dulu nama Abdullah itu sudah ada, hambanya Allah ya. Termasuk abahnya Rasulullah, anaknya Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Jadi kalau dalam kitab namanya Ibnu, tidak disebutkan nama di depannya, itu artinya adalah Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Jadi nama Sayyidina Abu Bakar aslinya adalah Abdullah ya, bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Naim bin Murrah. Jadi bertemu dengan nasabnya dengan Rasulullah, jalurnya ke atas, itu bertemu dengan Murrah ya. Jadi masih ada hubungan darah walaupun nasabnya ke atas, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nasabnya ke atas, bertemu dengan datuknya Nabi Muhammad juga. Tapi dari pihak ibu, Imam Syafi'i ini adalah keturunan dari Sayyidina Al-Husain. Masih ada darahnya Rasulullah dari pihak ibu. Nah, kalau dari bapak bertemu dengan datuknya Rasulullah. Makanya ketika Ibnul Mujahid, Abdullah bin Mujahid, ya, Ibnul Mujahid bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya Rasulullah, halla antad'uwa ibna ammika ayyadkhulal jannah bighairi hisab." Wahai Rasulullah, alangkah bagusnya kalau anak paman pian itu pian doakan masuk surga tanpa dihisap, yaitu Imam Syafi'i. Kata Nabi, ya, sesungguhnya Imam Syafi'i itu nanti masuk surga tanpa dihisap. Dengan sebab apa ya Rasulullah? Dengan sebab dia membaca solawat kepadaku yang solawat itu belum pernah dibaca oleh orang lain. Itu solawatnya Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Itu solawatnya Imam Syafi'i. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan samaniyatu asya hunna zinatu samaniyatu asya. Ada 8 perkara, yang 8 perkara ini adalah perhiasan daripada 8 perkara yang lain. Jadi hiasannya. Yang pertama al-afaf zinatul

zikri. Ifrah, yaitu menjaga diri daripada meminta-minta kepada orang lain, itu adalah perhiasan daripada orang fakir, orang susah, orang yang kekurangan. Jadi dia kekurangan tapi tidak mau minta sama orang lain. Bahkan malam-malam hari sahibul iyal muta'affif, orang yang dalam kondisi susah, punya banyak keluarga, tapi dia menjaga daripada meminta-minta kepada orang lain. Pagi harinya di dalam dia mencari rezeki seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Pagi ini berangkat bismillah, niat mencari rezeki untuk mencukupi anak istri karena Allah Ta'ala. Ini kayak orang perang. Kalau dia mati, matinya mati syahid. Siapa tahu di jalan terus ya Allah meninggal. Makanya kadang-kadang kalau ulun ngelihat Pak ya, kalau ada orang jualan siang-siang terik gitu, terus beristirahat di masjid, sandar, terus gini kan apa namanya keringatnya. Jualan balon bawahnya, balonnya kena angin ini. Jualan 20 biji laku masih 2. Duhur-duhur berhenti di masjid, laku masih 2. Tinggal 18, satu balon harganya 10.000, 15.000, 30.000 masih dapat. Punya anak. Kadang-kadang kalau kita melihat kayak kasihan, tapi sebenarnya Masya Allah dia mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah. Apalagi orangnya masih sholat. Susah berhenti di masjid, ikut jamaah, istirahat, nunggu terik matahari. Inna minadzunubi dzunuban la yukaffirullahu ta'ala. Ada kadang-kadang beberapa dosa, dosa itu tidak bisa dihapus oleh Allah bisolat, dengan sholat, dengan puasa, tidak bisa terhapus. Dengan haji, tidak bisa terhapus. Dengan umroh, tidak bisa dihapus. Dosa itu nongkrong aja. Padahal sebenarnya dosa itu paling gampang diampuni dengan sholat. Ya kalau sholat itu kan lengkap, ibarat kalau masakan itu, masakan bumbu lengkap itu di sholat. Di sholat itu ada tasbihnya, di sholat itu ada tahmidnya, di sholat itu ada takbirnya, di sholat itu ada doanya, di dalam sholat itu ada istighfarnya, Rabbighfirli warhamni wajaburni, 8 permintaan kepada Allah, ampuni saya, rahmati saya. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, beri kasih rezeki saya, wahdini, bimbing kami, ya, wa'afini, ampuni dosa kami tanpa dengan siksaan, wa'fu'ani. Sudah minta sama Allah, lengkap bumbunya. Ada syahadat, ada salam sama Allah, kurang apa lagi? Ya Allah, bumbu lengkap, tapi dosa itu masih nongkrong. Logikanya gini Pak E, kadang-kadang kalau orang cuci-cuci yang umum itu mesti pakai sabun. Seluruh dunia kalau cuci baju itu mesti pakai sabun. Itu umum, dosa itu tak ampuni dengan istighfar, itu memang umum sudah. Di sholat itu ada istighfarnya. Tapi ada kotoran yang gak mau dengan sabun. Biar dicuci sabun 1-2 kilo itu, nah, dimasukkan semuanya, itu kotoran gak mau hilang. Artinya cara membersihkannya dengan cara tidak normal. Ternyata kadang dosa itu
diampuni dosanya oleh Allah ketika orang itu letih, penat, berkeringat, bilhumum ketika sedih, fitolabil ma'ais di dalam mencari rezeki. Begitu berkeringat sambil mendesah itu nah, la ilaha illallah, sambil melihat jualannya gini pak, balonnya goyang-goyang gini kena angin masih laku 2. Maka di rumah bilang, pak di rumah masih berasnya ndak ada pak. Iya nanti cari dulu saya, bismillah cari rezeki saya dulu, berangkat nanti tengah hari aku pulang. Maksudnya dapat 50 kah 100 kah pulang kasihkan, berangkat lagi kerja. Tapi ini masih laku 2, 15 ribu kali 2, 30. Kena angin dia ngeliat, ya Allah bayangan anak belum makan, ya istri nunggu. Kalau bagi pian mungkin biasa-biasa aja, tapi bagi orang yang tidak punya memang itu luar biasa pak. Makanya kadang-kadang kita ini disuruh minta doa orang-orang seperti itu. Carilah doa orang yang hatinya lagi hancur, sedih dengan masalah-masalah, terus pian nolongnya. Pian ngelihat nih orangnya lagi penat, ngelihat gini nih, balonnya goyang-goyang gini. Sebenarnya pian enggak kepingin beli balon. Buat apa beli balon? Anak enggak ada ya, kalau cucu masih bayi. Subhanallah, caranya sampean memuliakan bukan ngasih uang umpamanya. Berapa ini, Pak? 15.000, Pak. Udah laku berapa? Masih 2. Sisa berapa itu, Pak? 18. Berapa semuanya 18? 180, Pak. Saya beli 2 semuanya, Pak ya. Bismillah. Wajahnya langsung suwenang. Terima kasih pak, ya Allah. Makasih pak, makasih ya Allah. 180 ya. Ada angsulnya pak? Tidak ada. Semuanya sudah 200 itu. Bismillah. Pulang pak naik sepeda ontel, pakai balonnya jualan sepeda ontel. Tidak percaya sampai lihat tuh nah di pahlawan tuh. Suwenang orangnya pulang, ngayuhnya semangat ngasih beras anak istri. Sampean kasih dengan cara mulia dibelinya, walaupun ada angsulnya sedikit kasihkan. Begitu sudah balonnya kasihkan ke anak-anak, nyenangkan anak-anak. Ayo ini aku punya balon. Sewenang, makasih kai. Dua pahala pian. Satu menyenangkan yang jualan, nolong. Nang kedua nyenangkan anak-anak. Inna fil jannati daran yuqalu lahu daral farah. Di surga itu ada satu negeri, negerinya ndak boleh namanya daral farah, negeri kegembiraan. Isinya senang tok, ketawa-ketawa tok, ndak ada diemnya. Sana ketawa. Namanya darul farah, negeri kegembiraan. Ya coba sampean main-main kumpul sama orang kecil-kecil, anak kecil-kecilnya itu dah di waterboom ya, yang mainan ada yang kayak gede kena air penuh bur, itu kan anak kecil, itu kan gitu negeri gembira itu. Jadi sampean masuk situ ngelihat anak-anak gembira tuh loncat ke kolam bur, naik lagi bur, itu anak kecil-kecil. Lek sampean kayak gitu lucu. Kai-kai loncat pure, naik lagi pure, lucu namanya. Lah anak-anak ndak lulus, memang wajarnya anak-anak main. Ini negerinya isinya gembira. La yadkhuluha, tidak masuk ke negeri itu illa, kecuali di dunia amalnya man farihas sibyan. Dia itu senang menyenangkan anak kecil-kecil. Menyenangkan anak kecil, caranya terserah, menyenangkan anak kecil kasih wadah kah, kasih bonbon kah, kasih balon kah, terserah, kasih duit kah, pokoknya menyenangkan anak dok. Itu kalau biar pian sujud tiap hari jidatnya hitam tidak bisa masuk situ pian, kalau tidak punya amalan nang menyenangkan anak kecil. Illa istisna,
pengecualian. Biar semuanya masuk surga, tapi untuk masuk ke situ dia harus punya tiket satu, nyenangkan anak kecil. Beli balon tadi ini. Wih, senang ya, main 18 orang. Senang, nyenangkan yang jualan. Muta'afif. Jadi dosa itu bisa diampuni oleh Allah bil humum fi talabil ma'ayis. Sedih galau di dalam mencari mencukupi kehidupan. Berjihad. Makanya sebaik-baik sedekah itu buat kepada istri. Sebaik-baik sedekah itu kepada anak. Jangan dikira pian ngasih belanjaan itu kada berpahala. Lihat tafsir surat Al-Baqarah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang kami berikan dia infakkan. Nafakoh kepada anak istri. Ya. Jadi iffah, menjaga diri walaupun susah dia. Innallaha yuhibbu 'abdahul mu'min al-fakir al-muta'affif abal iyal. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya. Satu, dia beriman kepada Allah. Sandarannya hanya kepada Allah. Keluh kesah hanya kepada Allah. Tidak keluh kesah sama manusia. Makanya mukmin itu kan ada waktu-waktu dia berkeluh kesah, Pak. Kalau kita keluh kesah sama manusia, semua manusia itu punya masalah, cuman kada berkisah. Orang kaya gen, kaya raya, jangan dikira kada bermasalah, banyak masalah dia, cuman kada keluar. Pian seadanya dikeluarkan masalah itu kepada pian, pian nung tidak mau jua seperti orang punya masalah seperti itu. Cuman kada berkisah. Sebab orang beriman itu, makanya ada satu namanya Kolonel Bambang kan namanya. Sudah kolonel lagi pangkat ini. Dikit aja jenderal sudah. Jadi ajudannya Gus Dur. Gus Dur orangnya, maaf-maaf, kada melihat. Kata Pak Bambang itu, saya ini kalau ngelihat Gus Dur bingung. Kayak ndak punya letih. Kayak ndak punya, padahal beliau bukan tentara. Tentara itu terlatih. Otot, makanya tentara itu rata-rata badannya tegak. Sama-sama tentara, sama polisi, sama yang lihat beda. Badannya tentara itu jarang buncit, itu jarang. Rata-rata tegak gini, jenderalnya tegak-tegak juga. Kenapa? Latihannya. Artinya latihannya berat. Ini aja maaf bingung. Kayak enggak pernah letih sana sini. Terus beliau itu enggak pernah keluh kesah. Keluh kesah. Enggak, kita kadang-kadang aduh, badan ini uyuh benar. Kadang-kadang cerita, ini awal letih betul saya. Enggak, sana sini sana. Padahal sakit ya ada, tapi enggak pernah cerita sama orang. Keluar dari rumah sakit, ayo kita ke Jombang. Anu, bapak kan masih baru-baru dari keluar rumah sakit, enggak apa-apa, sehat aja saya. Berhenti dijual, orang jualan durian. habis masuk rumah sakit beli durian. Gus, kata dokter enggak boleh makan durian. Kata siapa enggak boleh? Kalau satu enggak apa-apa, kalau satu truk balu enggak boleh, katanya. Enteng tuh pokoknya hidup ini. Kalau satu enggak apa-apa, kalau satu truk baru enggak boleh. Ya. Ada momen kita ini cerita sama Allah. Kalau cerita sama manusia, Pak, beban
bebannya manusia itu kadang lebih berat daripada yang saya menceritakan. Cuman gak cerita aja dia. Oh, namanya hidup di dunia ya punya masalah. Siapa gak punya masalah? Kalau gak punya masalah masuk surga. Selagi di dunia orang pasti, makanya di dunia itu ada kebalikannya. Ada kebalikan, susah, senang, kaya, miskin. Ya kalau sedih, gembira, nangis, ketawa, itu dunia. Kalau di surga ketawa, ketawa, ketawa, ketawa, ketawa, ketawa, ketawa, ketawa terus, enggak ada nangis. Kalau di neraka nangis, nangis, nangis, nangis, nangis, nangis, enggak ada ketawa. Lah, di dunia kita dua-duanya. Ya ketawa, ya nangis, ya seneng, ya susah. Nah, cerita kita kepada Allah. Wasa'atun yunaji fiha rabbah fi amri dunya wa ukhrah. Dia cerita kepada Tuhannya tentang masalah urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Cerita dia sama Allah. Ya Allah, ulun punya masalah gini ya Allah, lancarkan ya Allah, berat bagi kami ya Allah. Kalau engkau yang tidak bisa menolong, siapa lagi? Ya gharatallah jiddisir musriatan fi halli uqdatina ya gharatallah. Kan gitu. In abta'at ghoratul arham, jikalau lambat pertolongan kerabat-kerabat. Kalau ngetolong sini soalnya kalau lambat pertolongan, fa'akrabus say minna ya ghoratullah, paling deket-deketnya pertolongan adalah engkau ya Allah. Jidisir, cepat-cepat ya Allah pertolonganmu ya Allah. Musriatan fi halli ugdatina, di dalam menyelesaikan urusan-urusan kami ya Allah. Nang taikat, buhul-buhul nang taikat, tercerai berai semuanya, lancar semuanya ya Allah. Nangisnya sama Allah, ceritanya sama Allah. Sebab Allah zat nang maha sempurna. Ya manusia ini kadang-kadang kayaknya ketawa, hatinya nangis. Ya manusia, tahan ngentut aja gak bisa. Ibu, manusia yang katanya kuat, nahan kentut aja kada kawa buai. Ayo coba kau percaya pian. Mau kentut nahan bisa lah kira-kira. Ya Allah. Tambah malah nyaring kerasnya. Tit. Sebab suaranya ditekan kalau akhirnya keluar kayak seruling akhirnya. Tadinya seandainya kalau tidak ditekan mungkin bunyinya gini, Dok. Des. Gitu, Dok. Karena ditahan-tahan akhirnya kayak seruling. Tit, tit. Ada titnya terakhir lagi.

ma fataha rajulun ala qalbi ala nafsi baba mas'alah yas'alun nasa illa fataha Allah alaih baba fakrin li'annal iffata khair. Ujar Nabi, siap, tidaklah ada seorang yang membuka dirinya baba mas'alah. Kan kadang-kadang ada buaya orang minta-minta di Jakarta, ya di Jakarta. Penghasilannya sehari 1 juta lebih. Rumahnya bagus ternyata. Diruntut-runtut, ditangkap sama Satpol PP, diurut keluarganya. Ternyata mobilnya di rumah stembek, rumahnya ganal. Memang dapatnya banyak. 5 ribu mulai jam pagi sampai duhur. Ngalai gaji PNS ternyata. Kaya, apa menambah kekayaan? Tidak, justru di hatinya dimasukkan oleh Allah baba fakrin, semakin kurang. Dan tidaklah Allah membuka bagi seorang hamba baba atiyah, pintu suka memberi. Dia senang ngasih, kecuali Allah bukakan baginya pintu lapangnya rezeki. Ketika dia suka memberi, kayaknya berkurang duitnya karena dikasihkan. Sebenarnya tidak. Mana kosong malun, tidak berkurang harta, ya. Sebab dia bersedekah. Mana kosong malun min sodakoh. Tidak berkurang harta kita, dohirnya berkurang, tapi tarikannya lebih gede. Saya gambarkan orang sedekah itu baik satu, kayak orang menanam dalam Quran. Orang menanam itu harus rela membuang. Kalau dia tidak mau membuang, dia tidak akan dapat. Coba pian punya biji, satu biji aja padi yang masih ada kulitnya itu, pian tahan sampai mati ya tetap sebiji aja. Tapi kalau pian rela itu dibuang di belakang rumah, nah, puk, bercabang dia langsung keluar padinya satu. Dapat dua apa seminggu dia mulai sampingnya ada lagi. Kalau ditahan sebulan nanti bergerombol sampai segini, nah. Tadinya cuma sebiji. Jadi makanya kalau panen, kalau orang memanen itu gini. Tapi kalau menanam dia begini, nih, nanam padi, nah. Cuk, sebiji aja jarinya. Cuk, cuk, cuk, tapi waktu manen dia begini. Dipotong. Kenapa? Ini gede. Nah, kadang-kadang gak muat tangannya. Sret, sret. Kenapa? Dia makin banyak. Waktu nanam cuman maaf 7 kilo. Tapi waktu manen 2 ton. Dia harus rela buang. Kalau gak rela buang, dia tidak akan panen. Harus rela, sedekah itu harus rela. Dua, kayak orang mancing. Mancing tapi seke, kada dapat ikan pian. Tahu lah pian, mancing tapi seke. Dikasih besinya jadi dibuang gini, nungguin seharian enggak ada yang nyamber. Rela buang nasi, nah sebiji buang di belakang rumah, dapat seluang. Tik. Apa seluang itu, Pak? Ikan yang sini kalau seluang tadi sit, dapat seluang. Sekarang ikhlas, seluangnya dijadikan umpan, masukkan lagi, sit, lempar lagi, strek, keluar haruan segini. Rela buang seluang, dia dapat haruan segini. Sekarang mancing ke mana? Ke laut. Haruannya dipakai buah. Oh, anunya segini, anunya kailnya, haruannya masukkan, lempar. Yang ditarik bukan umpannya lagi, sampai kapalnya ditarik juga. Hiu. Sampai lihat orang mancing hiu itu, ikannya bukan kecil, kepala. Ya kok dimasukkan kepala, set. Kepala ikan yang gede itu, bukan kepala ikan kecil. Steknya hiu. Set, kencang gitu, sut, dibiarkan. Kemudian orang sedekah itu persis kayak orang ngebor air.
Ngebor itu kadang ada yang dapat sumber kecil, Pak, ada yang langsung sumber besar. Kalau sumber kecil, kata yang ngebor, sudah alhamdulillah dapat itu aja, Pak, enggak terlalu besar. Kadang 2 menit berhenti, nanti berhenti setengah menit, laju lagi 2 menit lagi. Keluarkan terus, Pak, ya. Nanti siapa tahu nanti bisa besar. Nggih. Begitu sudah dapat 6 bulan, di dalam bumi itu menggentong, Pak. Ya, sumbernya itu apa? Menggentong. Begitu dinyalakan, cek, 2 jam enggak berhenti. Tadinya bau tanah, kemudian tidak bau tanah. Tadinya keruh, menjadi jernih. Itulah sedekah, harus rela dikeluarkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu dia mau bersedekah. Jadi yang buka pintunya itu pun Allah. Jadi pian itu cuma jadi kerannya doang. Yang membuka, yang ngisi itu tandon adalah Allah. Semakin pian buka, semakin dipenuhi tandon pian. Nah, di situ banyaknya akan timbul.

Ru'ya annahu sallallahu alaihi wasallam tuhfatul mu'min fid dunya al-faqr. Wallahu alam bisawab. Sedikit yang disampaikan ini moga-moga bermanfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya diberikan husnul khotimah.

0: bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sedang saya berkurang, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala.

mo di ba si Sito lang ibu. Lawak na muna natin ata na kuwat sila'y. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan sirih berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah jemaah sholat sini. Kalau saat al-fajri khairan minat dunia matiha, dua rakaat sholat subuh, qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya.

Lautan, hadis riwayat Tirmidzi. Masuk surga lewat pintu khusus atau duha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidupnya di

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu.

Al-Fatihah tu lima kuri adalah Al-Fatihah ta'anallah ta'ala ya'fu anna wa'an walidina wa'an masyaykhina wa'an ikhwan al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'mina khususan nirqubbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qubbil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani qubbil hal Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani ibn Atayla Skandari Muhyiddin Ibdul Arabi Jumad Budadi Hasan al-Basri al-Muhajir Allahmad bin Isa al-Baqi Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'anawi ila Imam Nawawi Muhammad Tawawi Bandani wa ila arwahi alimul alam العربي لما ولنا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روح أستاذنا ما ورب يحن العلم العلم العربي الله أبو محمد أمين بدري وإلى أرواح مشايخنا والينا ودعو الخوض علينا بأن الله لهم الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وأمدادهم وكرم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وأن الله تعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظ علينا من الصغير والزلل وأن الله تعالى يرحم العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد ويرزقنا الفتوح والمنه والرشد وصلاح الجزاء والنصر وتوبة النصر وأن الله تعالى الكريم يجعلنا ووالدينا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا ويمن اعتقاد أهل السنة والجماعة وإلى حضرة النبي ذي الشفاعة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك فإنه ما فتح لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن تعرفهم هو ما هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأن وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك Apabila dibukakannya sesuatu jalan bagi engkau daripada perkenalan, apabila Allah memakrifahkan dalam hati kita, memperkenalkan Allah di dalam hati kita, tang ada tahu ya, nang menjadikan kita Allah, nang menjalankan kita Allah. Nah, lalu Allah memperkenalkan di dalam hati kita, maka janganlah engkau hiraukan, makalah jangan engkau hirau, jangan engkau hirau bahwa sedikitnya amalmu, maka sesungguhnya tidaklah ia membukakan jalan untukmu, melainkan dia menghendaki bahwa memperkenali engkau. Hendaklah engkau ketahui bahwasanya perkenalan itu dialah yang mendatangkannya atasmu, dan amal itu engkaulah yang menghadiahkan kepadanya. Tak samalah orang yang engkau sembahkan kepadanya daripada yang ia berikan untukmu. Yakni orang salik, orang yang muridul ibadah, orang yang menjalani ibadah. Salik itu ialah orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah yang berat-berat. Titel orang salik, apa pengertiannya orang salik illallah? Orang yang mengerjakan ibadah yang berat-berat lawan nafsu, itu titel orang salik ilallah. Jadi kalau di dalam kitab tasawuf, ayyuhas salik, ayyuhal murid, muridul ibadah, pengertiannya orang yang menjalani tarekat, jalan mengamalkan amal yang dipilihnya yang berat-berat lawan nafsu. Contoh, andai kata membaca salawat itu lawan inya mudah, dan memang sudah hobi membaca salawat,
Tapi kalau menyerahkan harta bawa kabah sadakah, nah berat. Nang dihimatinya yaitu basadakah itu lebih dirajininya, karena yang berat lawan nafsu itulah sangat besar pahalanya. Itu pengertian orang salik, orang suluk ilallah. Apabila ibadah itu lawan diinya mudah dikerjakan, ada satu ibadah lawan diinya berat, nang itu nang disungguhinya melawani hawa nafsu, itu orangnya salik titarnya. Seperti sudah kita contohkan tadi, lawan orang tuh kalau beramal zahirnya menje, tapi kalau urusan menyerahkan duit, menggunakan duit berat. Nah, lang di duit itu nang dihimatinya, karena itu berat lawan nafsunya. Nina kada ada kisah memilih kaul nang inting-inting tu kada kisah. Orang tasawuf tu memilih kaul nang berat. Jaka ibarat kayu nang dipilihnya nang ulin. Ada kita kada kayu jabuk, ada kayu ulin, ada nang dipilih kayu jabuk. Nang membulihakan ada, nang kada membulihakan ada, nang dipilihnya nang kada membulihakan, nang berat. Ada satu riwayat 70 Rasulullah istighfar, ada satu riwayat Rasulullah sehari istighfar tu 100. Nang dipilihnya nang 100. Itu namanya orang salik. Jadi kaul nang sedikit ada, nang banyak ada, diambilnya kaul nang banyak. Mengarasi nafsu. Bila kada mengarasi nafsu, kada salik namanya. Contoh, maaf mun menyinggung. Kaul tarawih nang 20 ada riwayatnya, nang 8 ada, nang diambilnya nang 20. Walaupun nang 8 tu boleh digawi, tapi nang diambilnya nang 20. Nang berat lawan nafsu. Lawan di kita dicari benar dalil nang 8 itu. Kalau perlu dipadahkan bid'ah dalil nang 20. Itu kada darapan salik ditanya. Salok. Ingat, arti orang salik ilallah berjalan menuju hadrat Allah, mengambil ibadah yang berat-berat lawan nafsu. Walaupun ibadah itu pinanya pina mudah dikerjakan, tapi lawan nafsu berat, nang itu dimatinya. Itu namanya orang suluk. Itulah termasuk dalam ayat Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum suhulan. Rasulullah membaca istighfar satu riwayat 70 sehari, satu riwayat berapa? 100. Nang diambilnya nang 100. Memang 2 amplop berisi 70.000 lawan 100.000, nang dipilih mana? Nang dipilih nang mana? 100.000. Itu orang tasawuf. Mun orang nang pangulir diambilnya nang enteng. Itu kan dapat tasawuf, itu pandir ya tasawuf. Orang tasawuf, orang nang berat-berat dikerjakan ibadah lawan nafsu. Suben minggu ya sama yang tasbih. Orang sama yang tasbih itu malam nisfu Sya'ban, bulan puasa. Di mana dalilnya suben minggu itu? Kan ada riwayatnya sudah. Ya itu dipadahkan kan ada riwayatnya. Nah, pamun kulir. Ulun sudah pada akan mencari-cari dalil dan menseleksi hadis, boleh aja kalau untuk menguatkan beribadah, untuk mengulirakan, memalasakan beribadah, kada usah seleksi hadis tu. Kita ni kehendaknya itulah, betahlil tu kul huwallah 3, dikir tu 10 aja. Praktis senyanya, makanannya itu yang lawas. Baurunan tu kayak itu. Kalau perlu baurunan tu mengantuk aja. Bila imbahnya anyar, tertawaan, sigar mata. Nah, itu kehendak nafsu. Nafsu ni hebat. Nafsu ni hebat. Nah, dikarasi. Nafsu ni dikarasi. Dilawani. Wa ma ubir

hiyal ma'wa. Nafsu wan nafsu qatib li antu min husha ba'ala hubbir radha'i wa in tadhimu yanfadimi biqadri kaddin tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Dengan kadar perjuanganmu hidup, dengan kadar perjuanganmu hidup ini melaksanakan ibadah, kadar itulah nanti martabatmu di sisi Allah. Jadi kalau 70 ada riwayat, nang 100 ada diambilnya nang 100, itu namanya orang salik, orang nang mengarasi lawan nafsu, beramal nang payah-payah, nang sulit-sulit. Dan syukur alhamdulillah panjang umur, malam nang kedua sudah malam inilah bulan Rajab. Nang apa amalan bulan Rajab kada ingat lagi. Nah, jakanya kada datang tuh kada ingat pada malam ini bulan, pada malam ini bulan Rajab sudah. Nang apa amalan bulan Rajab hanya keingatan dibicarakan, insya Allah karena terakhir, karena kita bicarakan terakhir disisipakan waktunya barang 10 menit kayak apa lagi kita yuk handak nisfu Sya'ban bicarakan dulu ini nah malam nisfu Sya'ban nah kehebatan sebenarnya nang dilaksanakan malam nisfu Sya'ban nah malam nisfu Sya'bannya nah diirit dibawai dituntun. Kita ulangi, itu titel orang salik, yaitu ialah mengerjakan ibadah yang berat-berat lawan nafsu. Orang salik itu ialah orang yang bersungguh-sungguh dari orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah yang berat-berat terhadap nafsu dan membersihkan nafsu daripada sifat-sifat kerusakan, dari nafsu amarah berubah nafsu menjadi lawamah, dari lawamah berubah menjadi nafsu mulhimah, dari mulhimah menjadi nafsu mutmainnah, dari mutmainnah menjadi nafsu radiyah mardiyah kamilah. Kamilah itu tidak awal, kamilah itu khusus nafsu para anbiya wal mursalin. Tidak ada tercium dalam hatinya mengurusi dunia. Sudah kita bicarakan penghalang beribadah itu empat. Pertama iblis dan grup-grupnya. Nang kedua nafsu. Nang ketiga harta benda dunia. Nang ketiga rafiqussu kawan kita nang jahat. Sudah kita bicarakan nang kedua kita perlu. Nafsu itu panjang pembicaraan. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah. Sedangkan bernafsu mutmainnah ya sulit. Yang difirmankan Allah dalam akhir surah Al-Fajr, ya

0: nanti kada gampangan. Itu orang pilihan, nafsunya tuh tunduk. Kita baca nang berat-berat terhadap nafsu, sartainya menghentikan nafsu daripada sifat-sifat kerusakan. Peliharanya benar hati itu daripada nang menggoda nafsu lawan dinya, dipeliharanya. Nah, pagarang nama rusak, merusak jiwa kita, nafsu nama rusak. Sifat tamak lawan dunia. Kadada merasa cukup dan kadada merasa puas terhadap pemberian Allah. Makanya rancak kita bicarakan dah. Masihkan nafsu kita terperdaya. Dan nafsu tidak pernah terkabul seluruhnya. Ingat, kehendak nafsu kada suah kabul. Nafsu selalu kurang. Nafsu menggoda diri kita seperti meminum air laut. Meminum air es, semakin diminum semakin haus, semakin diurusi semakin kurang. Aduh ya. Jakanya kawan nah, sabida motor nang hanyar nih. Nyaman juga pang talaju sedikit. Kawa nukar sabida motor nang hanyar nang puga. Aduh. Nang naran sabida motor hujan panas tatap kana. Cakanya kawan nukar motor sinang setengah pakai, nyaman tulak babajaan. Hari hujan gak kenapa kak ada bapak ada halangan. Kawa nukar motor setengah pakai. Aduh, nang naran buruk lah. Bannya lah, rimnya lah, macam-macam lampu setupnya lah. Cakanya nang hanyar nih puasa. Kawak pun nukar hanya bah, ketinggalan pulang nih. Pokoknya nafsu tidak puas, tidak pernah puas. Nah, bagi orang yang diberikan Allah tital salik, nafsu nangka itu diputusakannya, dihilangannya. Nang dihimatinya menuju hadrat Allah ibadah. Ulun sudah ancak bicarakan apa yang kita banggakan hidup di dunia. Apa nang kita banggakan hidup di dunia? Rumah gana, kada tadi ami. Pakaian banyak, kada tak pakai. Makanan nyaman, kada tak makan ni. Makan sampai kenyang, berpakaian sekedarnya, rumah kada tadi ami nang gana di kamar itu aja. Apa yang kita banggakan? Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Syukuri Allah menciptakan seorang itu sudah nikmat luar biasa. Syukuri, nah, supaya dapat masuk ke hadrat Tuhan. Contoh, masuk ke masjid kada kawa mungkada suci pakaian, suci tempat. Masuk ke hadrat Allah kada boleh orang sembahyang tu mungkada suci tempat, suci pakaian, suci anggota. Bolehlah sembahyang awak igat, bolehlah sembahyang talakung mukana kotor. Suci tempat, suci pakaian, suci anggota baru bisa masuk sembahyang. Begitu pula orang yang bercerumur dosa dengan maksiat batin, kada kawa masuk ke hadrat Allah. Masih ada ujub, masih ada riak, masih ada sum'ah, masih katuju dipuji orang, masih sedih apabila dikarenakan musibah. Bagi orang ini tidak musibahkah, nikmatkah, tetap senang. Itu nang ulun kisahkan sudah pembicaraan kita. Ibrahim bin Adham. Kita kisahkan lah pulanglah. Ibrahim bin Adham. Satu-satunya terjun dari kerajaan. Tajun handak baampih jadi raja. Ibrahim bin Adham. Wah ini bang. Wah ini didungrak nak diampihakan orang. Ada mau. Itu nang ujaku nang candu alahan pada napa narkotik narkoba candunya sudah tuha deh hendak diampi orang kada mau tu candu pada narkoba jurang bergilir pian ampih lagi keputusan rapim di dalam musyawarah partai pian diampih lagi mundur kada kawa bila mundur aku awas kubahas kulaporkan pengadilan itu naranya kacanduan pangkat alahan pada candunya narkotik dan narkoba. Menurut ulun, tahun tu menurut Sidin tu bagus bang. Ngalih biar orang halabiu. Ulun berpikir pulang ya neh, ya orang halabiu tu berdagang pinanya pina berhasil aja. Di mana kuncinya orang halabiu tu berdagang pina berhasil? Amun kuncinya orang Cina sugi-sugi berdua din tu semalam neh barujak. Ya Allah ada kita nah dinta aja mana naik aja lawan inya sambayang sekali seminggu juga besapato juga tuh pulang ada kita lima kali sehari kan inya sekali aja seminggu nah takun belah sama lebihan memikirkan orang halabiyo tuh dimana kuncinya jadinya sugi-sugi itu kebanyakan yang sugi halabiyo halabiyo cakana orang halabiyo nang dibanjarin cabuti rumahnya bulikan ke halabiyo lingai banjarin yan kuncinya nabayan orang halabiyo dapatlah ah apa aja lawang kapiting di lawang belum kada ada nilai jawaban ikam dene jawabannya adalah karena orang halabiyo iya mah ada takan bilanya bakantut keluar ke lambu nya bilanya bakantut keluar ke lambu sebabnya bila dalam lambu berbau ada lalu jawaban ikam dene dasar jawaban doa halabiyo anjir begaya aja pang tulah kada jatuh gala halabiyo pang guru aja bakantut keluar ke lambu tuh kami kan gitu juga bakantut keluar ke lambu juga gandangan keluar ke lambunya sakayo keluar dua kayo dua tape kada lain keluar pada kalambu artinya mun bakantut di dalam kalambu bau paksa bila bakantut keluar ke lambu bila bakantut keluar ke lambu belum paham hanya raja paham
1: ya Allah
0: kita boleh ke jadi dibuangnya sifat-sifat kerusakan batin sifat kerusakan batin itu dibuangnya dan dipilih dengan ibadah yang berat lawan nafsu itulah titah salik supaya dapat masuk ke hadrat Tuhan maka apabila dikerjakannya mujahadah dan telah panjang masanya boleh jadi ia malas mengerjakan sebagian ibadah yang telah diwiridkannya lalu kalah lawasan dulak makanya kita nih kalah lawasan dulak majar lawasnya sudah pulang balik ke masjid raya nih muyak bandar sudah dulak nah pada beberapa masa yang terdahulu dia merasa kesedihan dengan sebab itu dan boleh jadi pula ia dibisiki oleh nafsunya supaya meninggalkan wirid-wirid tersebut sedang pada ketika itu telah hasil peningkatan makrifat kepada Allah nah lah sedangkan inya nang bakulir beribadah sudah sekian lamanya melaksanakan ibadah yang berat berlawan nafsu dan membersihkan nafsunya lalu satu saat dan satu ketika bakulir beribadah tapi hatinya makin makrifat lawan Allah nah maka dengan itulah musannif menerangkan dengan katanya apabila telah terbuka jalan pengenalan kepada Allah ila akhiri seperti dalam perasaan hatinya Allah itu hadir besertanya memang ibadah-ibadah itu intinya menjurus supaya ingat lawan Allah ibadah yang kita baca ibadah yang kita kerjakan menjurus urusannya kepada ingat lawan Allah lalu inya pada satu ketika ibadah tadi bakulir ibadah zahir tetapi hati ingat lawan Tuhan oh ini halus benar kan boleh jadi ibadah zahir makin berkurang tetapi makrifat lawan Tuhan ingatan lawan Allah makin berdampak karena inti dalam ibadah itu adalah ingat lawan Allah apakah sudah kita laksanakan inti daripada ibadah itu ingat lawan Allah kada usah nang semalam nang dahulu kada usah maghrib sama yang tadi nah wiritan dari kemana hati kita kameranya kemana orang bahuma ke bahumaan orang berdagang ke dagangan kameranya tuh kada kamera ilahiyah tujuannya ke Allah kada ini maaflah ini membersih hati supaya ada isi ibadah itu uja orang bahari pajisarana ini pokok Tuhan tuhok juga kita baru 15-an tahun di masjid raya ini sudah. Kabilah hendak mendalam-dalami ilmu mistik dan tasawuf. Walaupun ibadah zahir berkurang, tetapi ingatan lawan Allah semakin banyak. Nah, ayat apa itu? Ibadah zahir berkurang karena beuyuh orangnya. Baca Quran yang biasa dua hajus, sahajus saja lagi. Mengerjakan ibadah yang payah-payah itu berkurang karena orangnya betuha. Tetapi makrifatnya semakin bertambah. Ulun-ulangilah, Ibrahim bin Adam, satu-satunya orang yang terjun dari kerajaan berhenti jadi raja, Ibrahim bin Adam. Oh ya ini bang, didongkrak orang, diampi orang, ada mau, ada urusan lawan Allah, ada urusan hati bahaharatan, ada kisah malah tasawuf, ada kisah melihat orang berhasil muar ya, bagaimana caranya supaya inya itu dilicihakan, buat kakoran. Dadadeki satu kadada kadada kadada kawa masuk ke saudara. Apalagi berdusta lawan kawan. Apalagi dicekal kawan-kawan naikin benar sampai ke tengah ada sekalinya dijerinting betisnya tuh jerinting. Unsur politik sayangnya BBM larang, LPG larang. Bagaimana caranya supaya ia kena kawan dua kali? Cekal di sini. Jawa cekal di sini. Bah, sayangnya unsur politik itu ya ne, biar kada politik kan kau biar bisa aja membaca kayak apa supaya terpilih dua kali pulang utang luar negeri pembangunan merata di mana-mana kada tahu aja hutangan bilanya aku kada dipilih ulang hutang inya bayari gini. Itu politik sebetan bila dipilih orang maralahan lo 5 tahun dipilih orang biar bahutang luar negeri jadi supaya kelihatan pembangunan. Kada tahu aja duit itu duit hutangan. Nah, lalu orang mencekal, banyak orang mencekal, orang lain naik, hapus semua aja membayari hutang tuh jarengan. Nih tuh pulang, 10 batang betindi bilung kajua nang ramak. Andai kata aku jadi pemimpin, aku anak habis jabatan hutang luar negeri. Oh, 2 tahun lagi habis pembangunan merata di mana-mana. Kada tahu aja hutang, artinya berhasil. Bilanya aku jadi begamat membayari. Bilanya aku kada jadi nang akan datang itu mau betahur hutang aja. Aja itu membangkak hutang luar negeri itu. Jadi kita kada bacaan lagi berita selengkapnya. Tak kisah Ibrahim bin Adam dari bang adalah manusia nang bampih tajun dari kerajaan dan pokoknya dengan pekan olahraga apapun semua dipergunakan duit rakyat. Harus bertanggung jawab pemimpin doena. Rakyat menangis inya bararamian olahraga. Nah sekarang ini harus ada yang berkata benar itu benar, yang berkata salah itu salah. Diberikan bonus satu atletik yang berhasil 100 juta meraih medali per perak 60 juta, meraih medali perunggu 20 juta. Bayangkan, maka Kalimantan Selatan dijadwalkan dan diperkirakan harus meraih 15 medali emas. Berarti sudah tengah 2 miliar. Itu baru medali emas, belum perak dan perunggu berapa miliar. Belum lagi official yang 300-an. Duit rakyat mubajir. Rakyat menangis minta keadilan, tidak tahu urusan, pokoknya asal inya nyaman, menari-nari di atas bangkai penderitaan. Berita selengkapnya yang kedua. Awas pemimpin itu mamin abdin yastarihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyati illa haramallahu alaihi aljannah. Hadis. Ini hadis. Mun beriman itu dah percaya, mun kada beriman Allah lah muar aja. Mamin abdin yastarihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyati illa haramallahu alaihi aljannah. Siapa di antara seorang hamba Allah yang diserahi memimpin oleh rakyatnya, maka dia memimpin dalam keadaan ghasun, manipulasi, korupsi. Seenaknya menggunakan duit rakyat. Galakkan olahraga, galakkan olahraga, galakkan olahraga. nama kita, nama Kalimantan Selatan supaya harum 10 besar. Nah, apa hasilnya? Itu ujar Kunang Bongol, Bang. Rakyat menangis, menjerit, minta keadilan. Bagaimana caranya bagaimana caranya sandang dan pangan supaya bisa membeli? Kada tahu asalnya Nyaman. Sudah dibacakan hadisnya malam Kamis tadi. Ulun-ulangilah baca hadis. Baca hadis saja nah. Salman satakunu fi akhir zaman kana umara'uhu fasaqatan wa wuzara'uhu fajaratan wa umana'uhu khunatan yudayi'una salah wa yattabi'una syahwat fa in adraktu mumfasallu salatakum liwaktiya. Salman, akan terjadi nanti problema yang dihadapi umatku, terjadi di akhir zaman, akan terjadi akhir zaman. Kan umara'uhu fasaqatan, pemimpin-pemimpinnya pasik-pasik. Wa wuzara'uhu fajaratan, menteri-menterinya zalim-zalim. Wa umana'uhu khunatan, yang diserahi amanah culas-culas. Reksa dengan kacamata agama, sudah sampaikah, terjadikah, belum kah ini? Mudahan pemimpin kita sadar menggunakan duit rakyat tuh. Pemimpin-pemimpin kita sadar, jangan menari-nari di atas bangkai penderitaan rakyat. Ujur aja nyaringi bang, orang lain gamis-gamis minta dukungan kan, DPD mulai sudah mengamis dukungan. Dukungan DPD kita dipermainkannya. Yo, ngemis dukungan. Bujur kak ada kah? Mudahan inya sadar. Amin. Ujar Nabi, umara'uhu fasaqatan wa wuzara'uhu fajaratan wa umana'uhu khunatan. Pimpinannya pasek-pasek, menterinya zalim-zalim, nang diserai amanah culas-culas. Sambahyang inya menyia-nyiakan. Penting sakulah daripada sembahyang, penting rapat daripada sembahyang. Bujur aja kah? Nyaringi pang, bujur kah? Menangkap orang sebelataan kita. Ulun insya Allah kada takutan, biar di MP bacaan sini kada ada takutan. Di sini kada ada pahumanku. Pahumanku digambut, kada terikat. Berkata yang benar membila. Itu lain pulang nanti. Kai. Habis dah yang kita banggakan di republik ini. Kayu habis. Batu bara lagi. Para habis juga. Tabelungkaran. Habis. 20 tahun anak cucu kita mengalami apa? Lihat apa? Lihat. Ujar orang bahari. Bila bulan itu ya naik, airnya ada. Hujan. Mulai irnya tuh kada panas. Tubah hari, wah ini lain. Januari, Februari, Maret, April, Mei mulai panas. Banyak panas pada hujan karena irnya kada Mei. Juli, Juni, Juli, Agustus papanasannya sabulanan tuh bilang panas saja. Kada irnya lagi. September mulai ada air. September, November hujan, Desember, Januari hujan terus. Woi ini pak, kayak mau dilali itu nih. Nang ganjil benar lagi di satu daerah. Padahal sama pada Republik Indonesia, di satu daerah terancam gagal panen 1000 hektar karena kekeringan. Satu daerah terancam panen persawahan karena kebanjiran. Anehnya baral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Napa mun sudah limbah kemaksiatan banyak badan. Narkotik, narkoba bisa diatur. Anak dihukum mati aja lawas benar. Kada tahu hukum mati lagi. Pertimbangan itu, pertimbangan ini, itu ada kepentingan anu, kepentingan ini, kepentingan itu, kepentingan ini. Kada ditegakkan hukum. Mudah-mudahan nih sadarinya tuh, memimpin tuh sadar. Tanggung jawab di atas pundak. Ya kalau Ibrahim bin Adam kita boleh gitu. Pada suatu malam Ibrahim tidur di lantai 4 karena memikirkan rakyat. Kereta guring, nah tumbang lihai kada mau guring, memikirkan rakyat nih kayak apa kesejahteraan. Dasar bujur bertanggung jawab, memikirkan bagaimana nasib rakyat. Kereta guring lah, tengah malam dari ada gini kadana di kantor. Maka nama nyuting tuh pulang ketujuh juga, desarang itu disuting ketujuh bener, kata liur orang disuting. Artinya nah kayak itu gawian wakil hikam kayak itu. Inya memberitahu lawan kita kayak itu. Nah ikam pilih nang semalam di kampung nambah amuk-amuk nah sampai anak nang bagundul-gundul kepala Allah. Seorang bilang mati-matian gara-gara 50 ribu aja mau nih bagundul. 50 ribu aja kaos sebuting. Kesian deh. Kaos sebuting. Kaos sebuting. Duit 50 ribu bagundul. Madang panjang tuh berapa lawasnya? 50 ribu aja kaos sebuting. Kaos seluduh taluh hari aja. Taluh hari jadi pakai. Imbah itu sasarbit tangan aja. Sampu batis aja lagi. Kenapa pun ku amun nang anak Pak Tohor itu lontor. Itu kan mah amuk. Benar ya Allah. Orang kada berilmu. Sia. Pokoknya wayah ini buhannya eh. Kada kawa. Bila jabatan apa aja. Mau kada berduit kada kawa. Orang kada memilih. Itu nah aku nak ada kawan anak jadi itu duitnya ada deh. Padahal aku cakanya aku anu kan kumpul majelis salim nih kan dukung aku nih aku biar tapi ada kawan cuma ada berduit ya jako 5 tahun ke depan tuh kada mustahil kayaknya wali kota gubernur presiden untuk bupati enggak preman asal banyak aja berduit iya mende asal banyak aja berduit calon dari independen siapa banyak berduit mau bagi-bagi pilihnya. Padahal ya kalau seolah ada preman aja orang. Jadi kita ada bacaan lagi pengamat politik lagi. Kada bujur aja kah? Bujur aja kah? Udah nyaringin sedikit dukungan lu. Bujur aja kah? Bibinnya tuh ada saudara dilakukan ini bujur kah? Nyata aja bujur ya. Lawan dinya tuh bujur terus bian. Pingkar kah bujur aja. Mablah. Ibrahim bin Adham. Ya Allah. Dasar hebat lah orangnya tarjun dari kerajaan. Nah, tumbang lihai tah malam. Ada mau guring memikirkan rakyat. Kada memikirkan anak malipu kada kaya apa caranya rakyat supaya sejahtera. Kada tah guring sih lalu ke beranda depan di lantai 4 tadi lalu ka bangin keluar. Melihat lalu ada orang minta sedekah. Orang minta sedekah lalu babutah di belakang. Di depan dari kerajaan itu sebatang pohon. Diambilnya butah di belakang dipaculnya, diandaknya, dirabahinya kada lawas mangakar karo. Nah, di sidin nang sugihnya aku susah. Rumah gana baganggu guring, ada inya ya. Hotel Ambon aja, Hotel Ambon mangakal karo nginya sugih. Bah di sini dunia ini membunguli aku aja. Malam ini sih aku lari di kerajaan. 7 tantangan jagaan kerajaan Ibrahim bin Adham tuh. Hanya betak awa betamuan sidin dah. Malam itu karena sidin jalan ampunnya rumah kawai di mana nak dijaga orang.